0: mendapatkan ini sesudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Ini sangatlah bagus dan juga sangatlah bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
1: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, menyampaikan penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
2: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
4: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub ya. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
3: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
5: Ini kan harus dicek melulu ya, karena tadi ada versi lagi hampir banyak sekali yang potensi kekeringan potensi. Jadi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
3: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sih.
8: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
7: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Enggak apa-apa sih. Di sana juga enggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi, sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
8: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
9: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2026.
8: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
10: Nah, ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru. Ya.
8: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
11: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
12: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
13: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta, pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bappanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bappanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
15: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo. Ya,
16: halo.
15: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. Ya, silakan. Ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
17: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayan, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayan menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu, kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
15: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bandung pagi ini.
1: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Luar biasa berkat di Bandung. Pagi ini bareng Ray Ardian sampai jam 10 nanti. Ih, tadi lagu Melompat Lebih Tinggi ini di remake, di recycle ini sama Lomba Sihir. Aduh, enak banget diputarin pagi-pagi ya pendengar ya. Dan juga pendengar di Bandung pagi ini, kita intip dulu WhatsApp. Kalau tadi udah ada Teh Tiawati yang update, katanya di Sumedang lagi cerah ya. Wah, luar biasa. Terima kasih Teh Tiawati udah update cuaca, update informasinya ke Prasatu RRI Bandung. Kata Teh Tiawati, selamat bertugas, semoga Andre selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Teh Tiawati juga ya. Kemudian juga ada Abah Sutaryat nih di WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng enjing Kang Andre, katanya Akiletik Cidaun. Cuaca bengras tawis manco. Waalaikumsalam Abah Sutaryat. Alhamdulillah gerak ngopi dulu Abah. Hari ini sarapannya sama apa Abah Teh Tiawati? Terus juga ini ada Kang Teo juga ya. Halo, informasi cuaca di Magelang pada pagi hari ini cerah ya, dan juga arus lalu lintas ramai lancar. Wow, apa kabar Magelang? Ini Kang Teo. Lagi sarapan apa di Magelang nih? Apakah di Magelang ini lagi ada ini enggak? Lagi ada apa ya, bala-bala, lepet, gehu yang kayak gitu Magelang? Ada juga sih ya kayaknya gitu. Tapi apa sih yang ngebedain gorengan-gorengan Magelang sama yang ada di Bandung, Kang Teo? Dan pendengar, di hari ini juga di tanggal 13 Agustus 2026 ini ternyata diperingati sebagai Hari Kidal Internasional ya pendengar ya. Jadi hari setiap tanggal 13 Agustus ini dunia akan merayakan Hari Kidal Internasional atau International Left Handers Day. Wow. Peringatan ini untuk mengapresiasi sekitar 10-12% populasi dunia yang dominan menggunakan tangan kiri atau kidal. Nah, ini sekaligus mengingatkan pentingnya desain dan fasilitas yang ramah bagi mereka. Setuju banget. Tak banyak yang menyadari bahwa hidup sebagai orang kidal ini tuh apa ya, seringkali penuh tantangan gitu. Mulai dari alat tulis, peralatan dapur, hingga tata letak ruang kerja. Ini kebanyakan dibuat untuk kenyamanan tangan kanan. Nah, Hari Kidal Internasional ini hadir pendengar sebagai momen untuk menyoroti realitas ini sambil merayakan keunikan yang dimiliki kelompok minoritas ini. Benar banget ya pendengar, tapi kalau nyadar gak sih kita kalau punya teman misalkan orang yang kidal, dia tuh selalu luar biasa gitu. Tangan kirinya udah jadi dominan tapi tangan kanannya gak kalah apa ya, gak kalah keren juga gitu. Jadi dua-duanya punya kelebihan jadinya gitu. Kalau Andre sendiri nih tangan kanan dominan, nah tangan kiri ini kadang jadi lemah gitu ya. Justru jadi susah, ketergantungan sama tangan kanan gitu. Nah, nanti juga Andre bakalan share ini tentang sejarah, juga latar belakangnya Hari Kidal Internasional ini juga yang di pertama kali diperingati 13 Agustus 1992 ya pendengar ya. Di Pro 1 RRI Bandung dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Bandung pagi ini.

Di Badung pagi ini, pendengar bareng Ardian. Wow, luar biasa. Ini Badung enak banget cuacanya. Nih, kira-kira di pagi hari ini buat menikmati cuaca Bandung yang lagi cerah banget ini, enaknya ngapain ya? Kasih referensi dong, pendengar. WhatsAppin aja langsung ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Ini juga di WhatsApp udah ada Kang Teo lagi nih, katanya informasi cuaca di Magelang pada pagi hari ini cerah dan juga arus lalu lintas ramai lancar. Waduh, Magelang luar biasa ini. Kang Teo terakhir ke Bandung kapan, Kang Teo? Kangen sama Bandung gak, sama suasananya atau sama apanya nih Kang Teo kangennya? Dan juga pendengar, tadi kita lagi ngobrolin soal Hari Kidal Internasional ini yang diperingati setiap tanggal 13 Agustus ya pendengar ya. Jadi ini juga dilansir dari National Today. Hari Kidal Internasional ini tidak hanya merayakan keunikan orang Kidal, tetapi juga mendorong kesadaran global akan perlunya inklusivitas dalam desain produk, lingkungan kerja, dan pendidikan. Peringatan ini juga menjadi momen untuk melawan stigma atau anggapan keliru yang masih melekat pada orang Kidal di beberapa budaya. Jadi dengan kampanye dan edukasi publik, diharapkan orang Kidal dapat beraktivitas tanpa hambatan dan mendapat fasilitas yang setara. Benar banget, kira-kira apa yang jadi hambatan ini? Contoh-contoh fasilitas mungkin yang memang jadi minor untuk orang Kidal. Kira-kira apa ya, pendengar boleh suggest-nya di WhatsApp-in ke 0811-220-9760. Dan juga ini Hari Kidal Internasional pada 13 Agustus, jadinya bukan cuma perayaan identitas ya pendengar, tapi juga momentum memperjuangkan kesetaraan. Dan juga melalui peringatan ini, dunia diingatkan bahwa setiap orang apapun dominasi tangannya berhak mendapatkan ruang, fasilitas, dan juga kesempatan yang setara. Dan tentunya juga banyak informasi lainnya pendengar yang akan dibagikan di Prosatu RRI Bandung. Jangan kemana-mana, bareng Ardian sampai jam 10.

Di Bandung pagi ini pendengar di Prasata RRI Bandung ini udah ada Teh Tiawati juga. Katanya Teteh belum sarapan, antar dulu, lagi bersih-bersih dulu. Debunya cepet banget, maklum musim kemarau. Bener banget musim kemarau ini ya, selain tantangan debu juga, selain tantangan panas juga debu ini banyak banget, gampang banget masuk ke ruangan ya. Jadi yang biasanya mungkin sapu-sapu sehari cuma sekali, jadi dua kali, jadi tiga kali gitu ya. Luar biasa pendengar, dan juga di Bandung pagi ini sesaat lagi akan kami hadirkan Bandung Menyapa. Ini dialog interaktif bersama Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan MSC. Ini selaku Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat. Kita bakalan ngebahas soal 81 tahun merdeka. Ini dulu melawan penjajah, kini melawan apa? Jadi jangan kemana-mana. Di Pro 1 RRI Bandung dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung pagi ini bersama saya Andre Ardian di Bandung Menyapa Luar Biasa. Selamat pagi ini pendengar Pro 1 RRI Bandung. Ini kita ketemu lagi di Bandung Menyapa dan kali ini edisi kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 81 tahun. Ini 8 dekade yang lalu ini para pejuang menghadapi penjajahan dengan senjata, pengorbanan, dan semangat mempertahankan tanah air. Namun hari ini ketika Indonesia sudah merdeka ini muncul pertanyaan nih, penting. Sebenarnya apa yang harus kita lawan sebagai bangsa? Apakah tantangan kini berupa kemiskinan, ketimpangan, korupsi, disinformasi, intoleransi, ancaman terhadap persatuan, hingga melemahnya semangat kebangsaan generasi muda? Nah, pendengar, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan, MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Baik pendengar, di studio Pro 1 RRI Bandung tengah hadir Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan, MSC. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
0: Luar biasa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak?
3: Alhamdulillah, sebaliknya semoga kru maupun pirsawan juga dalam keadaan baik semuanya.
0: Ya, alhamdulillah luar biasa. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu Pak sudah berkenan ngobrol-ngobrol berbagi di Pro 1 RRI Bandung di Bandung pagi ini edisi Bandung Menyapa. Pak Nandang, waduh luar biasa, ini juga satu kehormatan saya bisa berdialog bersama Pak Nandang ya selaku purnawirawan dan juga veteran. Ini mungkin kita sedikit kilas balik dulu ini dalam rangka kemerdekaan Pak Nandang ketika kita berbicara nih tentang Indonesia yang sekarang berusia 81 tahun. Merdeka mungkin bagi Pak Nandang sendiri punya arti kemerdekaan sendiri ya. Nah menurut Pak Nandang ini arti kemerdekaan yang paling penting untuk kembali kita renungkan hari ini apa Pak? Silakan.
3: Terima kasih. Jadi kita kalau kembali kepada masa lalu, kita ini bangsa ini 350 tahun dijajah sama Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang, di mana di sana bangsa ini ditindas. Kekayaannya dikeruk, dibawa pulang ke negara masing-masing, dipakai untuk biaya perang Jepang untuk bangsanya. Bangsa kita tidak bisa apa-apa, menderita lahir batin. Nah disitulah sebetulnya siapapun yang hidup di era itu tidak ingin merasakan hal tersebut terus berlangsung kepada diri maupun kepada bangsanya. Jadi yang namanya merdeka itu terbebas dari segala macam penjajahan yang membuat mereka tidak hidup dengan bebas. Nah kebebasan inilah yang harus ditempuh oleh bangsa kita. Jadi sekarang kita merdeka. Benarkah kita merdeka? Itu menjadi pertanyaan juga buat kita. Kita masih belum seperti yang kita harapkan, seperti yang dicita-citakan oleh bangsa kita di masa revolusi itu. Jadi merdeka itu adalah sesuatu kebebasan yang terukur, yang diatur dengan adat istiadat, tata krama kehidupan, dan juga dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi tidak bebas sebebas-bebasnya, sesuka hati ya. Aturan-aturan ditinggalkan demi mengatakan kebebasan. Kita lihat kebebasan yang ada sekarang ini adalah kebebasan yang terlalu longgar, lupa akan aturan-aturan yang berlaku. Saya kira seperti itu, Mas.
0: Wah, luar biasa. Ini juga kita melihat dan juga berbicara ini tentang kemerdekaan ya. Dulu melawan penjajah, kini melawan siapa? Ini mungkin kita sedikit meromantisasi masa lalu gitu ya. Yang mana kita juga melawan penjajah dengan sebegitu apa ya, menggunakan senjata gitu dan lain-lain gitu. Nah, apa sih sekarang yang menjadi tantangan bangsa Indonesia sendiri ini tuh di dalam Indonesia dengan umur yang sudah berusia 81 tahun ini, justru kita sedang melawan apa, Pak?
3: Ya, baik. Sebelum saya lanjut ke sana, saya kira ada baiknya kalau saya memperkenalkan diri dulu. Ya. Maksud saya memperkenalkan diri itu siapa veteran itu sebetulnya.
0: Betul.
3: Ya. Karena mungkin bangsa ini pernah dengar kata veteran dan tentunya juga melihat ada tayangan-tayangan di mana gambarannya ada seorang veteran yang berada di pinggir jalan yang makan di nasi bungkus atau di nasi pakai bungkus daun dan sebagainya. Mungkin yang tergambar oleh masyarakat seperti itu. Sebetulnya itu adalah bagian dari sangat-sangat kecil dari kehidupan veteran. Yang sebetulnya veteran itu adalah mereka-mereka yang menjadi pejuang kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 45 sampai dengan 49. Di mana pada waktu itu setelah banyak pertempuran-pertempuran di seluruh Indonesia yang melibatkan tentara keamanan rakyat, laskar-laskar pejuang di seluruh Indonesia tentunya ya, di Medan, di Makassar, di Jawa terutama, di Jawa Barat. Hal tersebut menunjukkan bagaimana sebetulnya keberadaan kita di masa itu. Jadi veteran itu kemudian dikukuhkan atau ditetapkan oleh Presiden Soekarno setelah adanya pertempuran 4 hari di Surakarta, di mana di sana Letnan Kolonel Slamet Riyadi selaku komandan brigade atau resimen 5 Panembahan Sinopati berperang melawan Belanda, dan Belandanya dipukul mundur, di mana dampak dari kemenangan itu adalah bahwa konferensi meja bundar bisa ditekan dengan adanya pertempuran itu yang mengatakan bahwa Indonesia memang ada. Sementara itu kan Belanda datang ke Indonesia memang mengatakan ini masih punya Belanda. Ya. Bagi kami inilah nilai. Di situ ada yang terjabarkan dalam kehidupan itu. Jadi peperangan itu memang peperangan yang menggunakan senjata seperti yang disampaikan tadi. Ya. Tetapi pada intinya adalah di situ adalah jiwa, ada semangat, ada nilai-nilai kejuangan yang tertera di dalam hati sanubari para pejuang itu, yang kemudian oleh Presiden Soekarno diberi gelar sebagai veteran. Dan pada tahun 1965, Bung Karno dalam pidatonya pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, bahwa gelar agung yang diberikan oleh rakyat kepada veteran itu ditetapkan oleh beliau sebagai presiden. Dan inilah sebetulnya latar belakang yang memberi veteran itu sebagai gelar agung. Dan tentunya mereka yang melaksanakan aktif dalam pertempuran perang di masa revolusi fisik tahun 45 sampai tahun 49 itu di seluruh Indonesia. Nah, ini veteran. Dan ke sini, apakah masih ada veteran setelah revolusi fisik? Iya, masih ada. Karena dalam konferensi meja bundar, kedaulatan oleh bangsa Indonesia kita peroleh, tapi Belanda hanya membatasi. Masih ada yang ditinggalkan, yaitu apa? Irian Barat pada waktu itu. Satu tahun nanti setelah konferensi Meja Bundar akan diserahkan. Tapi kenyataannya tidak. Bangsa Indonesia tidak mau tinggal diam, melakukan operasi yang namanya Operasi Tikora. Barangkali pernah dengar yang namanya Yosudarso yang tenggelam oleh kapal Belanda, dan lagi perjuangan yang di daerah Papua sana sekarang, Irian Barat, dan ada lagi juga pejuang bangsa suku dari Papua sendiri yang begitu hebat mempertahankan keberadaan Irian Barat pada waktu itu. Juga ada lagi di Kalimantan Utara, ada yang namanya operasi yang kita laksakan di Kora. Itu juga kita rebut kembali. Dan kemudian ada operasi yang namanya Operasi Seroja di Timur-Timur. Itu juga merupakan veteran yang dikelompokkan dalam veteran pembela. Di samping itu masih ada satu lagi veteran yang mereka-mereka yang bertugas di bawah bendera PBB. Mereka disebut veteran perdamaian. Inilah, jadi masih ada veteran sampai dengan hari ini, masih ada dan akan terus ada sampai dengan negara ini tidak ada.
0: Betul.
3: Dan insya Allah negara ini akan tetap eksis.
0: Amin.
3: Bersama kita semua gitu.
0: Ya, luar biasa. Dan tentunya juga dampaknya ini terasa ya, hasil perjuangannya terasa sampai sekarang gitu ya. Nah, melihat Indonesia di hari ini, mungkin menurut Bapak generasi muda hari ini, itu apakah masih memahami bahwa kemerdekaan yang mereka nikmati ini merupakan hasil perjuangan, pengorbanan yang sangat besar gitu di era digitalisasi sekarang, Pak?
3: Ya, secara batiniah mereka merasakan. Karena mereka merasakan mereka tinggal di mana. Ya. Mereka ada di Indonesia, di tanah air Indonesia. Mereka minum, makan dari hasil bumi Indonesia. Mereka dilahirkan, dibesarkan oleh orang tuanya di Indonesia. Dan mereka itu diberikan pendidikan sedemikian rupa sehingga mereka menjadi generasi muda yang tumbuh jauh lebih baik dari generasi di masa-masa revolusi atau di masa kami. Tapi ada pengaruh luar yang begitu deras. Ya. Masalah budaya, masalah teknologi, betul, masalah cyber dan sebagainya, itu berpengaruh kuat terhadap keberadaan generasi muda kita. Sehingga di sana merasakan bagaimana seharusnya mereka itu hidup dengan menggunakan nalurinya untuk bangsa dan negara ini. Tetapi kadang-kadang kalah oleh pengaruh yang buruk tadi. Contohnya misalnya saja, pengaruh budaya. Budaya yang tadinya kita hanya sekedar kalau kita menggunakan alat komunikasi memang digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat. Tapi hari ini mungkin alat komunikasi sudah berubah. Sudah di dalamnya sudah ada konten-konten yang luar biasa mengganggu cara berpikir hati dari generasi muda kita. Sehingga kadang-kadang digunakan untuk kepentingan judol, untuk kepentingan narkoba, betul, untuk kepentingan crime yang lain gitu. Ini yang terjadi pada masa sekarang. Tapi saya masih sangat percaya bahwa generasi muda kita itu punya semangat, punya jiwa, ya, kejuangan yang pernah diberikan oleh para veteran di masa lalu kepada orang tuanya, dan itu turun kepada anaknya. Hanya kadarnya barangkali yang perlu ditambah.
0: Betul. Ya. Luar biasa, itu juga justru jadi tantangan tersendiri gitu ya. Tapi ya, tentu dampak apa perjuangan masa lalu masih terasa sampai sekarang. Pak, kita berbicara tentang veteran ini, mungkin berapa banyak ini jumlah veteran di Jawa Barat yang tercatat di DPD LVRI Jawa Barat, dan di wilayah mana saja yang tercatat memiliki konsentrasi veteran terbanyak saat ini, dan bagaimana sih Pak LVRI Jawa Barat ini memastikan hak tunjangan mereka tidak terhambat oleh keterbatasan akses geografis?
3: Ya, jadi di Jawa Barat ini ada 10.441 anggota veteran, di mana mereka tersebar di 22 kabupaten, provinsi dan kabupaten dan kota, yang mereka terbagi dalam empat kelompok seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu yang pejuang kemerdekaan, kemudian pembela yang tadi yang berjuang di Irian Barat, di saya sebutkan Irian Barat waktu itu ya, karena sekarang Papua, di Kalimantan Utara yaitu di Kora, dan di Timur Timur waktu itu Seroja, itu pembela. Dan kemudian tadi satu lagi yang kelompok dari veteran perdamaian. Yang terbanyak memang dari 10.441 itu, 60% adalah pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang usianya rata-rata di atas 90 saat ini. Kemudian bahkan ada yang sudah 105 gitu ya. Kalau yang pembela di atas 76, rata-rata 75-76 ke atas. Yang lebih muda adalah yang dari anggota perdamaian, yang jumlahnya memang relatif sedikit, karena mereka dikirim ke luar negeri untuk menjadi bagian dari PBB dalam peacekeeping post. Jumlahnya memang hanya sekitar 20% dari jumlah seluruh yang ada di Jawa Barat. Kira-kira ya, seperti itu. Dan mereka ini kehidupannya alhamdulillah ya masih ada perhatian dari negara ya. Mereka pejuang kemerdekaan, mereka tidak mendapatkan, tidak punya pekerjaan, hanya ada kondisi di daerah masing-masing, khususnya daerah pinggiran, di pantai maupun di atas, di gunung-gunung. Mereka ini hanya menerima tunjangan veteran dan dana kehormatan sekitar 2.750.000 gitu, dan inilah yang menjadi modal mereka untuk hidup gitu. Sementara yang dari TNI tentunya berbeda, karena dia punya pensiun, TNI Polri, mereka punya pensiun dan itu dapat tambahan yang jumlahnya juga setengah dari jumlah itu. Sementara yang veteran perdamaian sampai hari ini belum mendapatkan tunjangan veteran maupun tunjangan dana kehormatan. Semuanya berjalan dengan lancar karena dilakukan oleh ASABRI, itu diberikan melalui taspen ya, diberikan melalui rekening masing-masing gitu. Jadi sampai langsung kepada mereka-mereka tanpa ada kekurangan, tidak boleh ada potongan di dalam hal penerimaannya. Seperti itu Mas, kondisi mereka sekarang. Wow. Ada juga tambahan dari Kemhan bagi mereka yang meninggal, keluarganya dapatkan santunan ya, hanya sekedar untuk acara pemakaman lah, kira-kira seperti ya, itu. Sementara yang mantan yang pejuang pembela itu mendapatkan dana pemakaman, ada, kemudian juga ada yang namanya santunan kematian ya, kepada yang nantinya diberikan kepada keluarga mereka gitu.
0: Wow, luar biasa. Terima kasih pemaparannya, ini juga pendengar informasi ya bagi kita semua bahwa memang veteran ini punya harusnya terjamin secara hak gitu ya. Luar biasa, ini 81 tahun merdeka, Indonesia merdeka, dulu melawan penjajah, kini melawan apa? Nah, kami juga mengundang Anda pendengar untuk berinteraksi bersama kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silahkan di Pro 1 RRI Bandung, di Bandung Menyapa, di Bandung Pagi Ini.
1: Bandung Pagi Ini.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami, Bandung Menyapa, Dialog Interaktif bersama Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan, MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Bandung pagi ini, pendengar di Pro 1 RRI Bandung, tadi kita sudah berbincang ini soal veteran di hari ini, juga melihat Indonesia hari ini ya. Luar biasa ini pendengar, kita lanjutkan perbincangan mungkin sekarang ke area nilai-nilai kepahlawanan di masa kini yang justru mungkin para pejuang dahulu rela mengorbankan harta, tenaga, bahkan nyawa mungkin ya. Dan di era sekarang juga seperti apa sih kira-kira Pak? Menurut Bapak gitu bentuk pengorbanan atau bentuk kepahlawanan bangsa yang relevan dilakukan masyarakat, Pak. Silakan.
2: Baik. Jadi pada dasarnya jiwa patriot itu merupakan satu sikap dasar dari seluruh bangsa Indonesia. Bukan berarti bahwa jiwa patriot ini diwujudkan dengan selalu bersama dengan senjata untuk melawan penjajah. Jadi di sini nilai-nilai ketakwaan itu merupakan satu hal yang menjadi sangat utama, ya. Kemudian juga yang menyangkut masalah sifat rela berkorban untuk bangsa dan negara ini juga harus selalu meresap di dalam hati sanubari para masyarakat kita, kemudian khususnya generasi muda, kemudian perilaku sikap pantang menyerah dalam menghadapi berbagai masalah, termasuk yang kaitan dengan masalah-masalah yang kita hadapi saat ini, kemudian selalu militan, ya, kemudian juga kerja keras, ya. Tanpa pamrih, ya memang rada susah ya mengatakan kerja keras tanpa pamrih. Ah, itu apa itu katanya kan begitu ya, omong kosong. Kerja itu harus ada hasilnya. Hasilnya tentunya harus untuk dirinya atau keluarganya ataupun kelompoknya. Ini pandangan seperti ini mungkin karena keterbatasan. Kemudian juga adanya tadi yang kita dengung-dengungkan yaitu anti penjajahan. Tapi pada dasarnya juga adalah pikiran kita, ya. Kemudian keteladanan kita dalam melakukan perjuangan di era saat ini. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah masalah kesetiaan, ya. Kesetiakawanan, ya. Tidak lepas kesetiakawanan itu dari masalah takwa juga gitu ya. Dan tentunya di sini persatuan dan kesatuan itu menjadi suatu yang harus tetap dipelihara, harus tetap kokoh di bangsa ini. Tanpa itu kita akan berjalan sendiri-sendiri dan akibatnya tidak sangat baik untuk bangsa dan negara ini. Kemudian juga selalu menjunjung tinggi kehormatan. Nah, kehormatan bangsa ini yang menentukan siapa? Bangsa ini kita sendiri. Tidak ada yang akan mengangkat bangsa ini tanpa adanya keinginan dari bangsa sendiri. Kemudian juga yang pengabdian. Bahasa pengabdian mungkin skeptis didengarnya, ya. Tapi itulah yang diharapkan untuk bangsa ini. Tanpa adanya pengabdian dari masyarakat, dari generasi muda bangsa Indonesia, negara ini tentunya sangat mudah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dari bangsa lain yang tadi sudah saya sampaikan, faktor-faktor dari luar. Ya. Jadi kalau kita berbicara masalah masa lalu yang hari ini harus meresap atau harus kembali berada di dada sanubarinya hati, di hati sanubarinya generasi muda bangsa Indonesia ini, maka yang namanya mewujudkan nasionalisme ya, yang berjiwa bersemangat dan memiliki nilai-nilai 45 itu akan digambarkan dengan bagaimana dia cinta terhadap tanah air ini, bagaimana dia setia kepada bangsa dan negara ini, dan bagaimana dia merasa bangga dengan Indonesia ini, dan bagaimana dia mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan-kepentingan lain. Jadi kalau kita perhatikan hari ini, coba lihat bendera Indonesia berkibar di luar negeri. Itu karena apa? Bukan hanya karena ada kedutaan di luar negeri, tapi karena adanya prestasi-prestasi generasi muda yang luar biasa. Apakah di bidang sains, apakah di bidang olahraga, apakah di bidang-bidang lain, itu muncul dari pemuda-pemuda kita. Jadi jangan khawatir, mereka akan terus bangkit untuk bangsa ini. Tapi ya itu, harus tetap diarahkan, harus diberikan pemahaman bagaimana sesungguhnya kita harus harus tampil. Yeah. Kita tidak boleh terpengaruh oleh, harus dijaga jangan sampai mereka terpengaruh oleh narkoba.
0: Betul.
2: Ya, oleh judol, ya udah, oleh tindakan-tindakan kriminalitas lain, oleh pengaruh budaya yang muncul di konten-konten yang begitu dahsyat di republik ini. Saya kira seperti itu yang bisa, salah satu yang bisa digambarkan.
0: Wow, luar biasa. Ya mungkin ini satu lagi Pak, dari pengalaman Bapak ini sebagai seorang prajurit dan kini sebagai bagian dari apa LVRI ya. Nilai perjuangan apa sih Pak yang menurut Bapak ini mulai hilang dari kehidupan masyarakat dan harus kembali diperkuat Pak?
2: Ya pertama memang di dalam lingkungan kita sendiri ya, dalam lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu terkadang tidak seperti di masa lalu. Di masa lalu memang orang tua kita itu memang menjadi satu apa kehormatan buat kita. Di mana nasihat-nasihat orang tua itu selalu membatasi kita, mengerem kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bagus. Juga guru di masa lalu adalah memang luar biasa. Saya merasakan sendiri bagaimana seorang guru, dia tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, menginformasikan ilmu pengetahuan, tapi beliau-beliau selalu memberikan bagaimana seharusnya informasi ilmu pengetahuan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang penuh dengan sopan santun. Ya. Nah, sopan santun ini hari ini boleh dibuktikan di jalanan. Apa yang ada, mereka tidak mengerti sopan santun. Bukan tidak mengerti sopan santun, tapi mereka lebih mengutamakan urgensi kepentingan masing-masing. Mereka tidak mau tahu apakah di depan itu bawa anak kecil, apakah di depan itu naik motor, dan sebagainya ya, yang membuat celaka. Ini dilakukan oleh masyarakat kita saat ini. Aturan yang diberikan oleh polisi. Polisi itu sudah memberikan aturan yang memberikan keselamatan kepada masyarakat pengguna. Tapi dengan santai saja atau melawan arus juga seperti itu. Dan banyak lagi ya di bidang ekonomi, ingin mendapatkan sesuatu dengan gampang ya. Kita lihat bagaimana rakyat menderita karena hutang-hutangnya harus dibayar dan harus ditekan oleh mereka-mereka yang disebutkan debt collector yang lupa akan keberadaan mereka. Itu yang yang berikutnya juga di sekolahan. Kita lihat pertanyaannya sekarang, apakah guru kita ini kualitasnya sama dengan guru di masa lalu? Tentunya berbeda. Nah, ini yang terjadi. Tapi juga ini menjadi catatan bagi pemerintah kita untuk memperhatikan bagaimana guru itu supaya bisa eksis dengan baik. Bagaimana kalau dia hanya dapat honor 1 bulan 200 ribu jadi guru.
0: Yeah.
2: Itu luar biasa anunya apa tidak patutnya gitu.
0: Pilu
2: ya.
0: Ya Pak ya.
2: Ya. Jadi kita harus angkat mereka pada derajatnya supaya mereka juga memperhatikan dirinya belajar dengan baik, kemudian bisa mendidik murid-muridnya sesuai dengan yang ditentukan oleh di dalam program maupun kurikulum yang ada. Kira-kira seperti itu salah
0: wow,
2: satunya.
0: Luar biasa Pak. Mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung atau masyarakat atau warga negara Indonesia Pak? Silakan Pak.
2: Iya, veteran ini akan selalu ada sampai dengan Republik ini tidak ada atau sejalan dengan adanya Republik ini. Kenapa? Karena tanggung jawab yang harus disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, yaitu tadi yang saya sampaikan, menanamkan atau mensosialisasikan jiwa, semangat, nilai kejuangan ke dalam jiwa sanubari masyarakat Indonesia agar tetap mau tahu terhadap kecintaannya terhadap negara dan bangsa Indonesia, tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara Indonesia, dan berusaha mencegah terjadinya upaya-upaya yang merugikan untuk bangsa Indonesia. Kalau hari ini mungkin kita lihat banyak koruptor yang sedemikian rupa membuat negara ini merugi, maka ke depan tidak boleh ada lagi seperti itu. Saya kira inilah sebagian kecil yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Jawa Barat khususnya, agar dalam menjalani kehidupan tetap dalam kondisi yang baik. Kami veteran sangat menghargai keberadaan seluruh bangsa Indonesia, terutama di Jawa Barat ini. Kami tidak akan mengajak rakyat atau masyarakat untuk kembali berperang, tetapi kami mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk selalu belajar, bekerja dalam etos kerja yang bagus, jujur, kemudian selalu berbakti kepada bangsa dan negara ini dengan segala kemampuan yang dimiliki. Belajar merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia demi Indonesia Emas 2045. Mungkin seperti itu ya Mas.
0: Luar biasa, terima kasih Pak Nandang ini atas pandangan dan juga refleksi yang sangat berarti. Ini semoga di usia 81 tahun kemerdekaan, kita tidak hanya mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menyadari ya bahwa perjuangan belum selesai. Kita dahulu bangsa ini bersatu melawan penjajah, maka hari ini kita harus bersatu melawan berbagai persoalan yang menghambat kemajuan bangsa. Pak Nandang, terima kasih. Dialog di Bandung pagi ini, sehat dan bahagia selalu. Selamat beraktivitas kembali. Semoga kita bisa berbincang-bincang di hari baik berikutnya. Dan pendengar, itu dia perbincangan di Bandung Menyapa. Dengan topik 81 tahun merdeka, dulu melawan penjajah, kini melawan apa? Bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Benar, sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi risiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.

Masih di Bandung Pagi Ini, pendengar barengan Radian sampai jam 10 waktu Indonesia Barat nanti. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol di Bandung Menyapa ini bersama Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan MSC. Ini selaku Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat ya pendengar ya. Luar biasa, jadi kita memandang perjuangan pahlawan dahulu gitu ya sedemikian rupa. Nah kita juga harus meneruskan, mempertahankan perjuangan itu ya pendengar ya. Di hari kemerdekaan ini di bulan Agustus. Luar biasa, ini mungkin beda generasi, sudah beda era gitu ya. Seperti yang tadi sudah disebutkan. Apa sih sebetulnya bentuk kepahlawanan kita di hari ini gitu ya. Tadi mungkin dengan hal-hal yang memang pada zamannya ya gitu. Luar biasa, di Bandung Pagi Ini juga Andra Ardian akan selalu bersama Anda pendengar hingga pukul 10 pagi nanti di Pro 1 RRI Bandung.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari beragam jenis budaya dan agama. Indonesia terkenal kaya dengan alam indah dan budayanya yang beragam. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetapi tetap satu jua, kita wujudkan toleransi masyarakat Indonesia dengan hidup damai, saling menghargai meskipun berbeda-beda. Kita tingkatkan perdamaian antar suku, bangsa, dan agama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Dengan toleransi dan perdamaian abadi, kita pertahankan NKRI.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun, pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Ini Mamang melihat ada video banyak beredar yang mengatasnamakan pemerintah dan dengan narasi bahwa masyarakat bisa memperoleh dana bantuan Qatar Charity tahun 2026 melalui pendaftaran secara daring. Bantuan lagi ya. Setelah Mamang cari data dan informasi lengkapnya, ternyata info itu tidak benar alias bohong alias hoax. Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan tidak ada pengumuman resmi mengenai bantuan tersebut dan informasinya dipastikan beredar merupakan konten menyesatkan yang berpotensi dimanfaatkan untuk pencurian data Alpri Abadi. Hati-hati sama yang dana-dana begini teh, belum tentu semua benar. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya.
2: Hati-hati dengan baso borak.
3: Cakep.
2: Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoaks. Simak Mang Warta di Pro 1 Bandung.

Pendengar masih di Bandung pagi ini bareng Rardian sampai jam 10 nanti. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol di Bandung menyapa ini bareng Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan MSC. Ini membahas 81 tahun merdeka, dulu melawan penjajah, kini melawan apa. Luar biasa obrolan yang memang hangat ya, karena juga ini bikin kita berpikir pahlawan kita di hari ini juga sebenarnya kita juga sebagai pahlawan masa kini gitu ya, di era yang berbeda dengan dahulu. Nah, supaya meningkatkan lagi rasa kemerdekaan nih, kita recall lagi, kita ulas lagi drama radio yang satu ini, Gelombang Rakyat episode 3 di Pro 1 RRI Bandung.

Bandung, September 1945. Hanya sebulan sejak proklamasi, Radio Republik Indonesia menjadi suara rakyat dan musuh penjajah. Setiap siaran adalah peluru, setiap lagu adalah semangat. Dan ketika para penyiar menyatakan perang terhadap Belanda, Bandung pun bersiap terbakar demi mempertahankan gelombang udara.

0: Kami, Insan Radio Republik Indonesia, berjanji untuk 1. Setia kepada cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. 2. Menyuarakan kebenaran dan keadilan. 3. Siap berkorban demi negara.
1: Itu naskah apa, Pak?
2: Ini adalah naskah yang kita buat untuk menunjukkan sisi profesionalitas dan juga etika kita sebagai bagian dari Insan Radio yang kelak dinamakan Tri Prasetya RRI.
3: Betul, Sukesi. Itu bukan sekedar janji siaran. Itu sumpah hidup kita. Karena hari ini kita bukan cuma penyiar, tapi kita pejuang.
4: Lapor, Padar.
3: Oh, Letnan Sunaryo. Ada apa?
4: Ada kabar. Sekutu dan Nika mulai bergerak dari Cimahi. Mereka tahu siaran kita menyatukan rakyat. Mereka ingin bungkam kita.
3: Biar mereka datang. Tapi sebelum itu, suara kita harus lebih dulu sampai ke gunung. Harus sampai ke kampung. Dan harus sampai ke desa-desa.

0: Dalam bayangan senapan, siaran RRI Bandung tak pernah berhenti. Karena lagu pun bisa menjadi pelindung jiwa dan suara menjadi pelita dalam gelap kemerdekaan.
1: Evakuasi, ayo cepat evakuasi semuanya. Ayo, hei, bawa semua peralatan per table. Bawa semuanya. Ayo cepat, mereka sudah dekat. Sekutu sudah dekat, ayo.
2: Jangan biarkan mereka ambil pemancar. Biar kita yang hancurkan sendiri.
3: Jika studio ini di bumi hanguskan, ingat Sukesi, suara tak pernah padam.
0: Studio itu hangus, temboknya hancur, tapi suara mereka tetap hidup di udara. Dari siaran keliling, dari pemancar darurat, RRI Bandung bertahan.
4: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
5: Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu.

0: para pejuang di garis Ciberem, untuk rakyat yang terisolasi di ujung berung, suara ini adalah bukti bahwa kita belum kalah.
1: Karena bagi mereka, kemerdekaan bukan hanya dipertahankan di medan perang, tapi juga di udara, dengan mikrofon, dengan lagu, dengan keberanian yang tak bisa di bumi hanguskan.

Bagaimana RRI Bandung kembali siaran dari puing kehancuran? Siapa saja tokoh-tokoh yang tetap menyalakan suara kemerdekaan? Nantikan episode 4, Di Antara Asap.

0: berbincang mengenai SD Negeri 026 Bojongloa di segel Ahli Waris, dan sekitar 945 siswa menjalani pembelajaran jarak jauh ya di tengah sengketa lahan tersebut. Kami sudah tersambung dengan Pak Dede Gumilar, Koordinator Pengawasan Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
1: Sengketa ini sudah cukup lama sebetulnya. Hanya memang kalau putusan dari pengadilan itu kan baru-baru ini terjadi gitu. Nah sebetulnya kalau kronologis penggembokan pagi itu, saya kebetulan waktu itu mau berangkat ke kantor. Kepala sekolah menelepon ke saya, Pak, itu katanya sekolah digembok. Sehingga akhirnya saya koordinasi ke Dinas Pendidikan, nih ada kejadian seperti ini. Ya udah di PJJ-kan aja gitu kan. Pada hari itu ternyata memang waktu saya kesana sudah dibuka, Pak, gemboknya. Tetapi kan sebelumnya itu kan terjadi juga pengumpulan anak di pinggir jalan itu, Pak, yang membahayakan itu. Makanya ya pada hari itu diputuskan untuk di PJJ kan, Pak. Sekarang sudah masuk anak-anak seperti biasa. Kebetulan tadi juga dikunjungi oleh Pak Wali Kota ke sana. Kami juga ngobrol juga dengan orang tua, dengan anak-anak ya. Sebetulnya untuk SD 026 ini, pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan relokasi untuk lahan, untuk bangunan juga sudah siap sebetulnya. Tinggal melaksanakan pembangunan di bulan Juli Agustus ini sudah harus mulai. Tapi kemarin juga ada sedikit hal-hal yang memang ada beberapa penolakan dari warga untuk pembangunan gitu kan. Lokasinya tidak jauh, lahan kurang lebih 4.000 meter yang akan digunakan pengganti untuk SDN 026 ini, Pak, masih di Cibaduyut. Jadi sementara pembangunan ini ya kami mungkin masih menggunakan di bangunan lama, dan bahkan juga kami sudah mengantisipasi untuk dititipkan gitu kan di sekolah terdekat gitu. Kebetulan juga ada di sekolah terdekat itu ada ruangan-ruangan yang memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran untuk shift siangnya. Kami melakukan pendampingan-pendampingan, Pak. Terus seperti tidak hanya dari kami juga dari distrik, tapi juga dari BP3A, tadi juga kepala dinasnya hadir ya untuk membantu ya mendampingi mereka. Pokoknya ya kita bersabar saja karena ini memang sedang dalam proses bagaimana nanti anak-anak ini ditempatkan di tempat yang lebih aman, lebih nyaman, juga melihat tumbuh kembang mereka itu ya betul-betul harus diperhatikan gitu, Pak.
2: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung pagi ini. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya di pagi ini soal Hari Kidal Internasional nih, yang punya temannya kidal biasanya suka ada kelebihan-kelebihan lainnya atau keunikan-keunikan lainnya ya. Tapi juga tadi kita ya unik gitu, karena beberapa desain produk itu diperuntukkan untuk tangan kanan tapi justru mereka jadi punya kelebihan karena tangan kirinya kuat gitu ya. Jadi unik cara make produk itu sendiri gitu. Nah, ini juga ada satu jurnal pendengar yang menyebutkan ada 5 ciri kepribadian orang kidal yang jarang diketahui. Wudi. Coba ini dicek ya, teman Anda sama enggak sama kepribadian ini? Nah, yang pertama ini ada, sebentar ya. Yang pertama, ini terbiasa mengandalkan diri sendiri katanya. Ini orang kidal mungkin sudah terbiasa melakukan banyak hal dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang. Ini mengutip dari laman Fast Company, ini psikolog Vonnie Thomas ini ngejelasin, kalau orang kidal ini cenderung punya sisi individual yang lebih kuat katanya. Nah, ini mereka lebih terbiasa mengandalkan kemampuan sendiri daripada mengikuti cara orang lain. Ini bukan berarti mereka tidak suka bekerja dalam tim, tapi mereka terbiasa lebih nyaman saat bisa mengerjakan sesuatu dengan caranya sendiri. Nah, benar gak sih? Kayak tadi kan memang mungkin ini jurnal ini juga merujuk ke beberapa aktivitas ya. Kayak tadi menggunakan produk-produk yang di peruntukan untuk penggunaan tangan kanan, terus mereka menggunakan tangan kiri gitu ya. Mungkin hal-hal individual muncul gara-gara itu juga salah satunya ya. Nah, kalau Anda pendengar termasuk orang yang lebih fokus saat bekerja sendirian, mungkin karakter ini terasa cukup familiar ya. Karena bagi sebagian orang kidal ini menyelesaikan tugas tanpa terlalu banyak arahan justru membuat mereka lebih leluasa katanya. Ini jurnal loh yang berbicara. Nah, terus setelah terbiasa mengandalkan diri sendiri, orang kidal juga disebut lebih cepat menangkap informasi. Jadi mereka tuh cenderung lebih mudah memahami informasi baru setelah mempelajarinya. Nah, hal ini tuh berkaitan juga dengan cara kedua sisi otak mereka bekerja dan saling terhubung. Benar, nih kayak tadi orang yang kidal itu, kalau orang yang normal, orang yang cenderung menggunakan tangan kanan, itu tuh mereka cenderung lemah di tangan kiri. Tapi orang yang punya kekuatan lebih di tangan kiri tuh, mereka justru jadi punya kekuatan di kedua tangannya gitu. Tangan kanannya gak ikut lemah gitu. Nah, kemampuan seperti itu tuh bisa membantu saat menghadapi situasi yang membutuhkan respon cepat. Nih kayak mempelajari pekerjaan baru, mencari solusi, terus juga masalah yang muncul tiba-tiba katanya. Ini penjelasannya ada di jurnal Beautynesia juga ada. Kalau Anda pendengar ingin membaca lebih lengkapnya ya boleh. Terus juga orang kidal ini punya jiwa kepemimpinan katanya. Kalau bicara soal pemimpin, ini ternyata ada cukup banyak tokoh terkenal yang juga kidal. Ini beberapa diantaranya bahkan pernah jadi presiden Amerika loh. Seperti Barack Obama, Bill Clinton ya. Terus juga ini melansir dari Your Tango, salah satu jurnal juga. Ini orang kidal dengan dominasi otak kanan ini disebut cenderung punya kemampuan pemimpin. Katanya meski begitu, bukan berarti semua orang kidal otomatis punya jiwa kepemimpinan. Ini beberapa hal lainnya juga masih banyak nih, punya sisi kreatif katanya. Terus juga peka terhadap perasaan orang lain. Terus juga apalagi nih, masih banyak lagi pokoknya, jadi pantengin terus di Pro 1 RRI Bandung barengan Ray Ardian di Bandung pagi ini.

0: Informasi pertama pendengar, TNI pastikan periksa 3 prajurit soal kecelakaan yang tewaskan Aibtu Asep. TNI Angkatan Darat memastikan 3 personilnya menjalani pemeriksaan internal terkait kecelakaan lalu lintas yang menewaskan anggota Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suhara di Jalan Merdeka, Kota Bandung, Minggu 9 Agustus 2026 lalu. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, mengatakan 3 personil tersebut terdiri dari 1 orang pemilik kendaraan dan 2 lainnya merupakan penumpang saat kecelakaan terjadi. Informasi kedua pendengar, nenek 88 tahun jadi korban jambret di Gang Fatah Bandung. Penjambretan menimpa seorang perempuan lanjut usia yang berusia 88 tahun di Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung pada Senin 10 Agustus 2026 malam. Nenek tersebut pun kehilangan kalung emas miliknya yang dirampas oleh pelaku. Kapolsek Andir Kompol Triyono mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban keluar dari rumah dan berjalan menuju mulut gang untuk melihat suasana di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Informasi terakhir pendengar, musim kemarau, 24 Kelurahan Bandung, krisis air bersih. Musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kota Bandung. Sejumlah 24 kelurahan yang berada di 13 kecamatan kini masuk dalam pemantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandung karena kekurangan air bersih. Danru Pusdaops BPBD Kota Bandung, Oki Hikmawan, mengatakan pihaknya terus memantau kondisi di wilayah terdampak. BPBD mengantisipasi potensi masalah itu dengan menyediakan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga. Sekian lintas informasi bersama saya Andre Ardian di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bagaimana Pemkot Bandung ini siapkan 100 armada tertutup sambut operasional TPPAS Legok Nangka. Seperti apa dan juga bagaimana, pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Taman Faruk ST.
1: Kebetulan ini komitmen pemerintah Kota Bandung ya, ke depannya mengirimkan 800 sampai 1000 ton sampah per hari ke TPPAS Legok Nangka yang memang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah provinsi. Armada tertutup ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara visual dan secara ramah lingkungannya akan lebih baik gitu pengiriman sampah ke sana. Saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 80 armada ya kan, 40-nya itu tertutup. Namun demikian, memang kondisi lapangan saat ini belum memungkinkan untuk semua tertutup karena ada beberapa lokasi yang masih membutuhkan bak terbuka dengan kapasitas yang lebih kecil. Untuk 2029 pada saat operasional nanti Legok Nangka, kami akan mengkaji lebih jauh apakah seluruhnya kami akan memiliki armada tersebut atau bekerja sama dengan pihak lain. Yang tertutup ini dari sisi kapasitas dia lebih baik, lebih banyak juga volumenya karena sampah yang dimasukkan itu akan langsung dipres secara otomatis oleh kendaraan tersebut sehingga lindinya pun sudah keluar, jadi nggak akan ada lagi tuh tetesan-tetesan air lindi di jalan. Biasanya di area-area pusat kota sudah dengan armada tertutup ini ya, secara bertahap juga akan melayani seluruh wilayah Kota Bandung, termasuk juga ada potensi ini kan bantuan dari pemerintah provinsi melalui pemerintah Belanda kalau saya tidak salah ya, akan memberikan bantuan juga armada tertutup ini sebagai supporting dari operasional dari Legok Nangka. Kita mengirimkan sampah ke TPA Sarimukti, nanti akan dirubah menjadi ke Legok Nangka. Tentu saja sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat terus kami lakukan, Kang. Terus kami masifkan bagaimana pemilihan di tingkat sumber itu menjadi hal yang menjadi penting begitu ya. Beralih dari Sarimukti ke Legok Nangka, kita masih membutuhkan waktu sekitar 3 tahun begitu ya. Dan Sarimukti sendiri kan kapasitasnya sudah overload, sehingga kita harus betul-betul mengoptimalkan sebelum operasional Legok Nangka ini, Sarimukti harus kita optimalkan dengan mengurangi sampah yang dihasilkan oleh kita sendiri. Kami himbau untuk bisa mendukung program pemerintah.

0: melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung Pagi Ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di pukul 9 lebih 54 menit. Terima kasih Andre ucapkan kepada Anda pendengar yang sudah menyimak Pro 1 RRI Bandung di Bandung pagi ini bersama Andre. Ini dari tadi subuh ya. Luar biasa. Terima kasih juga tadi yang sudah berinteraksi di Bandung Menyapa. Kemudian juga sharing soal tangan kidal ya. Dan juga informasi-informasi lainnya tadi juga udah disampaikan, katanya Sumedang yang lagi panas banget gitu kan ya. Magelang juga lagi panas banget katanya tadi, kata siapa? Kang Teo. Sampai di sini saja perjumpaan Anda pendengar dengan saya Andre Ardian. Tapi jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan ada Bandung Siang Ini bersama Alan Albana hingga pukul 16 waktu Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Bandung siang ini.
2: 97,6 FM Perkosa 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada. Kalau tadi sudah bersama Andre Ardian, sekarang bersama Alan Albana, bersama Anda di pukul 10 ini di Bandung siang ini, edisi Kita Indonesia. Kita akan mengangkat topik perbicaraan kita, prakarsa di perumahan dan edukasi anak. Kalau kita mungkin atau Anda mendengar, pendengar ya, pemerintah Kota Bandung itu memproyeksikan setiap rukun warga atau RW di Kota Bandung itu akan menerima anggaran program prakarsa hingga total 1 miliar selama 5 tahun mulai dari tahun 2025 hingga 2030. Di mana program tersebut dirancang agar masyarakat dapat menentukan sendiri prioritas pembangunan di lingkungannya masing-masing melalui proses musyawarah warga. Dan saat ini besaran anggaran yang dialokasikan itu mencapai 100 juta untuk setiap RW-nya. Seperti apa dan juga bagaimana, pendengar, di mana di siang hari ini kita akan berbincang mengenai bagaimana warga ini berdaya, kotanya berjaya, prakarsa di perumahan dan edukasi anak bersama Ibu Ana Melina. Ya, sudah hadir juga di studio. Selamat siang Ibu Ana.
3: Selamat siang.
2: Wah, ini bersama rombongannya ini banyak sekali, ada siapa aja ini teh?
3: Ini ada ketua pos, ketua PKK, kemudian ada bendahara RW, wajib kalau bendahara maya.
2: Oh, wajib.
3: Kemudian ini ada ketua buruan saya juga.
2: Ah, ketua buruan saya. Ini komplit sekali gitu ya. Baik, ini ada hal yang juga menarik pendengar ya, kenapa kemudian Ibu Ana ini dihadirkan ya. Beliau adalah sebagai Ketua RW 14 Kompleks Taman Raflesia, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung ya. Dan kalau kita melihat juga ini menjadi salah satu percontohan bagaimana konsisten gitu ya menjaga lingkungannya. Nah, ini Alam penasaran sekali, sejak kapan Ibu ini menjadi Ketua RW 14 di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiara Condong ini?
3: Saya jadi RW itu di tahun 2018 akhir, sampai sekarang.
2: Sampai hari ini.
3: Sampai
2: ya?
3: Hari ini.
2: Sampai hari ini. Baik. Kemudian Bu, sebelum kemudian melihat kondisi wilayah RW 14, karakteristik warganya, karakteristik lingkungannya seperti apa, Bu? Boleh diceritakan?
3: Wilayah RW 14 itu adalah komplek ya. Ya, di mana komplek itu warganya mobilnya tinggi ya, jadi ya untuk perkumpulan atau pertemuan-pertemuan itu ya memang jarang terjadi. Cuman saya bersyukur ya, ketika saya jadi RW, lingkungan di RW 14 ini kondisinya jasa-jasa daripada tokoh-tokoh masyarakat terdahulu dengan menanam tanaman-tanaman pohon keras di sekitar ruang terbuka hijau kami itu menjadikan suasana di lingkungan itu menjadi lebih nyaman ya, lebih teduh gitu ya, apalagi kalau cuaca panas seperti ini gitu ya. Nah, tinggal saya hanya kondisi pada saat itu kesadaran dari warga untuk menjaga lingkungan atau menjaga tanaman-tanaman yang sudah ditanam oleh para tokoh terdahulu itu agak kurang ya, jadi akhirnya di situ banyak terjadi penumpukan sampah gitu kan ya. Jadi makanya itulah menjadi PR pertama kali ketika saya menjadi ketua RW, karena itu terjadi, sering terjadi konflik masalah sampah di situ.
2: Oke, kemudian ketika Ibu Ani ini turun, apa yang Ibu lakukan sehingga katakanlah pertama meningkatkan kesadaran masyarakatnya, kedua kembali menyatukan kembali rasa persaudaraan, rasa ikatannya gitu di masyarakat, apa yang waktu itu Ibu Ani lakukan?
3: pada waktu itu saya awalnya itu satu dulu saya itu harus menyelesaikan permasalahan yang menjadi paling krusial ya, yaitu masalah sampah dulu. Karena terlalu banyak pohon ini kita jadi sampah-sampah kayak daun-daun kering itu kan menumpuk, sehingga terjadilah penumpukan di mana-mana kemudian dibakar. Nah, seperti inilah yang menjadi warga itu ada sedikit saling curiga ya. Sehingga untuk namanya pertemuan atau perkumpulan itu agak-agak kurang nyaman gitu. Nah, saya selesaikan dulu itu, kemudian baru kita menciptakan situasi di mana warga bisa ikut turun seperti yang program buruan saya ini. Karena kalau program buruan saya itu kan mau tidak mau warga harus belajar untuk menanam seperti itu ya. Jadi kemudian kami juga ada pelatihan dan saya minta warga, beberapa warga untuk ikut. Dan alhamdulillah walaupun yang awalnya cuman sedikit, tapi lama-lama kalau bahasa Sunda mah papa talepa ya. Jadi warga
2: pabeja-beja gitu.
3: Gitu. Jadi mereka kok suka, lama-lama kok menyenangkan gitu. Akhirnya ya terbentuklah di situ.
2: Baik.
3: Pertemuan-pertemuan selanjutnya lebih akrab lagi gitu.
2: Oke, dengan ada program buruan saya ini, warga akhirnya terlibat. Mungkin tiap case tiap RW kan berbeda ya Bu ya. Ini apa yang membuat akhirnya dengan adanya program buruan saya ini warga mau ikut? Apa yang Bu Anda lakukan gitu?
3: Jadi gini, kalau buruan saya ini kan kita itu seperti petani ya. Nah kita anggaplah kita petani kota ya. Awalnya sebetulnya gini, jadi bagaimana menarik ibu-ibu itu untuk, kebanyakan ibu-ibu sih ya, karena kan bapak-bapaknya bekerja
2: kerja,
3: ya,
2: iya.
3: Gitu ya. Jadi dan juga ibu-ibu yang di sini yang sudah lumayan sepuh ya, lansia gitu ya, karena biar mereka ada kegiatan gitu ya. Jadi awalnya itu saya harus pandai dulu. Saya harus menjadi petani dulu gitu ya. Nah, ini saya buktikan kepada warga nih, ketika kita bertanam kayak misalkan kayak pakcoy ya. Awalnya kan kita yang ringan-ringan gitu ya, pakcoy, kangkung. Nah, hasilnya itu bagus gitu. Nah, kita coba saya share di grup. Nah, seperti ini hasilnya. Akhirnya saya ibu-ibu mohon dibantu. Ternyata kok bisa ya kita bertanam sayur. Jadi seperti kita biasa beli di pasar, kok kita bisa juga menanam sendiri. Nah, seperti itu akhirnya alhamdulillah kesadarannya mulai ada ya dari warga itu. Kemudian juga itu bukan hanya di kompleks saja atau di wilayah RW, tetapi di rumah masing-masing. Akhirnya mereka juga kecanduan untuk nanem gitu ya. Jadi kadang-kadang di share di warga, tomat saya udah berbuah.
2: Nah,
3: jadi akhirnya kita tuh komunikasinya semakin bagus. Oh iya Bu, oh iya, kalau gitu media tanam ada kok, kita di kompos gitu ya. Kita
2: kan disediakan juga.
3: Nah, karena kita kan pengolahan sampahnya menjadi kompos sehingga untuk media tanam kebutuhan warga itu sebetulnya kondisinya lebih suka banyak bertanam ya gitu ya. Jadi kita benar-benar butuh menyediakan mereka itu untuk media tanamnya. Nah, alhamdulillah dengan pengolahan sampah yang ada sekarang ini kebutuhan-kebutuhan itu sudah tersedia di kami gitu.
2: Oke, baik. Jadi dicontohin dulu oleh Bu Ana.
3: Harus dicontohin dulu.
2: Ya, dilihatin akhirnya kayak di grup komplek tuh pada share itu ya, tomat saya sudah segini, cabai saya sudah
3: segini. Betul. Kemarin lagi cabai mahal-mahalnya ya. Kita itu
2: malah panen gitu.
3: Panen cabai banget gitu. Tapi memang karena kita ini juga kan perlu ini ya. Ya perlu berkelanjutan, makanya ini juga kita bukan warga itu ngambil gratis, tetapi mereka juga membeli gitu ya.
2: Okay.
3: Tapi
2: hasilnya
3: membeli dengan cara panen sendiri. Nah, okay. Kita sistemnya kepercayaan. Jadi ketika warga itu silakan yang butuh sayur, ada pakcoy, ada pagoda, ada ini, okay. Nah, terus mau cabe, nah tinggal dia fotoin, ini saya sekian, ditimbang berapa, bayar ke bendahara gitu.
2: Ah, gitu. Menarik, Bu. Ini yang paling banyak ditanam oleh warga apa, Bu? Yang paling favorit nih.
3: Jadi karena gini ya, karena kita sudah berhasil awalnya di pakcoy bagus, kemudian kangkung juga bagus, bayam bagus. Nah, saya teh kan gini, kadang-kadang kan kita suka jalan-jalan ya, kayak makan suki, kemudian kita sabuhaci seperti itu kan. Sayurannya teh kan yang aneh-aneh gitu ya, apalagi yang di
2: jamur inoki gitu ya.
3: Kalau jamur mah nggak sanggup kita. Nah, ada pagoda, ada siomak, gitu kan ya. Kemudian ada romen. Nah, ada selada merah.
2: Yeah.
3: kita coba yuk nanam itu bagus nggak nih di sini. Ternyata hasilnya bagus. Nah itu akhirnya jadi favorit semua. Mereka yang tidak tahu pagoda itu apa, romen itu apa. Jadi dengan adanya kita menanam bermacam-macam sayuran nih, warga itu paham. Oh ini pagoda, ini enaknya diapain? Nah saya tuh harus banyak ini juga gitu, banyak kamus ya. Kalau ini pagoda enaknya diapain? Nah saya harus masak dulu, cobain di enaknya diapain.
2: Nah
3: akhirnya, oh iya, romen itu ternyata, saya googling gitu ya, romen itu vitamin C-nya tinggi,
2: khasiatnya,
3: antioksidannya bagus. Saya kirim, baru mereka tuh, okay, saya beli romen. Nah seperti itu, sampai sekarang itu masih terus berjalan. Nah ini alhamdulillah ya. Jadi kemudian kita juga yang kita hadirkan adalah sayuran organik 100% tanpa pestisida, tanpa pupuk kimia lainnya. Dan ini sudah ada sertifikasinya dari pemerintah Kota Bandung juga untuk kualitas sayuran di kita.
2: Keren ya, akhirnya inilah yang akhirnya membuat warga tergerak untuk katakanlah ikut gitu ya program buruan saya ini gitu. Betul. Ya. Oke, ini menarik. Ini gimana Bu awalnya? Bu Ana juga ngajak untuk warga selain tadi untuk katakanlah aktif gitu ya, mulai menanam sendiri gitu ya. Selain itu memilah dan mengolah sampahnya secara mandiri seperti apa,
3: Bu? Ya, nah itulah ini yang menjadi program wajib saya. Karena apa? Karena saya tidak ingin terjadi lagi kejadian tahun kalau nggak salah yang Lewi Gajah itu, dimana kita tidak bisa membuang sampah ke TPS, sampah-sampah menumpuk sehingga banyak menumpuk dan itu sangat berbau ya, error banget gitu. Nah itu saya tidak mau terjadi itu. Maka pada saat itu ada program Kang Pisman.
2: Kang Pisman.
3: Nah, ada program Kang Pisman. Pada saat itu saya pelajari, ternyata itu adalah kurangi, pisahkan, manfaatkan. Dengan cara apa? Kalau kita mau mengolah sampah, yaitu dengan sampahnya harus dipilah. Nah awal dari situlah saya mulai menghimbau kepada warga untuk mulai memberikan apa ya, himbauan-himbauan bahwa sampah itu seperti ini, berbahaya, organik seperti ini, TPA Sari Mukti akan ditutup. Jadi kita juga harus sudah waspada mulai dini, jangan sampai terulang lagi sampah menumpuk di kita gitu ya. Itu kan menimbulkan banyak penyakit. Nah, himbauan-himbauan itu saya terus sosialisasikan baik di acara-acara arisan, posyandu, kemudian juga di WA grup warga itu. Tapi memang butuh proses ya. Merubah kebiasaan lama menjadi baru itu
2: panjang sekali.
3: Sangat beresiko rentan komplain gitu ya. Tapi saya terus maju gitu ya, dibantu dengan para pengurus. Kita percontohan dulu, awalnya hanya 10%, kemudian ya kita naik 20%. Itu juga saya harus menciptakan dulu pola pengolahan sampah organik kita. Nah kami sudah menemukan polanya, yaitu tadi dengan bersyukurnya yang tadinya daun kering yang banyak itu menjadi musibah, malah menjadi berkah. Karena itulah yang menjadi untuk aplikasi dalam pengolahan SOD atau sampah organik dapur. Nah itulah yang kita lakukan pada waktu itu, sehingga ketika warga yang sudah memilah, kita sudah langsung bisa olah gitu. Nah kita juga terus sosialisasikan, nah hasilnya seperti ini, sampah dapur ini, organik ini yang kita olah. Nah lama-lama ya kita butuh proses. Nah pas pada waktu ada darurat sampah, disitulah kita baru menekan ke warga, ketika tidak dipilah maka tidak diangkut sampahnya, seperti itu. Jadi otomatis memang awalnya masih ada terjadi, belum aman banget gitu ya, belum, mereka masih bingung juga gitu. Nah ada beberapa warga yang masih belum paham, kita datangin. Gimana Bu cara memilahnya? Nah kami beritahu. Nah ini misalkan sampah organiknya, setiap rumah kami kasih satu ember organik. Nah ini bantuan juga dari DLH Kota Bandung, juga dari kelurahan membagikan ember ke, karena sekarang itu kan kemarin betul-betul gencar untuk RW harus bisa mengolah sampah organik. Nah kami mendapat ember itu juga, aduh beruntung sekali, sehingga saya tuh ketika melakukan permintaan ke warga untuk memilah, saya langsung kasih, ibu nih embernya saya kasih.
2: Udah ada gitu medianya ya. Gitu ya. Iya. Gitu
3: untuk. Nah nanti kalau ini embernya saya kasih, ibu buang sampah SOD-nya di sini ya, tapi tidak boleh pakai kresek. karena ini kan menambah sampah lagi. Yeah. Nah, kemudian yang satunya lagi itu sampah anorganiknya, atau nanti itu kita udah ada bank sampah. Nah, itu lebih bagus ditaruh di dus atau di keranjang. Jadi jangan dikresekin. Nanti biar petugas yang ngambil. Nah, petugas sampah ini dia ketika ngambil sampah itu sudah dengan 3 tempat. Satu sampah untuk organik, di satu troli untuk sampah non-organiknya ada karung, dan sampah residunya itu di Triseda. Nah, residu inilah yang dibuang ke TPS. Jadi 25%, 30% sampah yang dibuang ke TPS-nya. Sisanya kita olah semua.
2: Ini ya, gitu. Dari tahun 2019 sampai hari ini ya, Bu?
3: Sampai sekarang masih konsisten, dan alhamdulillah hasil daripada kompos ini sudah beredar ya, di luar kompleks sudah terjual, karena itu juga sudah bisa sudah bisa memenuhi untuk biaya operasional dari hasil penjualan komposnya.
2: Keren sekali, Bu. Kemudian program buruan saya Kang Pisman kemudian Ibu jalankan. Kemudian sekarang kan ada program Prakarsa Bandung Utama ya. Nih menurut pengalaman RW 14 ya, anggaran simulan 100 juta kan per RW ya. Ini mekanisme rembuk warga, proposal lewat lurah, ini seperti apa dan bagaimana, Bu?
3: Ya. Saya lah alhamdulillah sekali ya, sangat terbantukan dan sangat bahagia banget gitu mendengar janji politik dana prakarsa RW ini gitu loh ya. Jadi saya sudah mengangan-angankan, karena ini pengolahan sampah saya harus lebih, karena gini ya, karena kan banyak kunjungan dan banyak yang sudah hadir datang untuk belajar bagaimana cara
2: jadi
3: mengolah sampah.
2: Jadi gitu ya.
3: Saya kira saya harus punya tempat yang lebih baik lagi untuk menerima kunjungan-kunjungan, karena sebelum-sebelumnya kita swadaya untuk tempat pengolahan sampah ini. Nah, otomatis kan prioritas pertama ketika dana prakarsa ada itu, saya akan membangun tempat pengolahan kompos saya, bank sampah, dan program Aling atau anak peduli lingkungan. Karena di sini saya merasa prihatin sekali ya, warga-warga kita ini masih banyak yang tidak sadar atau kesadaran untuk membuang sampah menjadi terpilah kemudian pada tempatnya itu masih jauh ya. Makanya saya ingin program Aling atau anak peduli lingkungan ini untuk menerapkan memberi pelajaran anak sedini mungkin bagaimana untuk mencintai lingkungannya, lingkungan yang bersih dari sampah seperti itu. Makanya kemarin kebetulan pas dapat saya satu kelurahan satu RW saya dapat, itu betul-betul saya manfaatkan sekali untuk pengolahan sampah, untuk bank sampah, dan untuk program Aling.
2: Baik ya. Kemudian anggaran selain tadi untuk pengolahan sampah gitu ya, kemudian juga untuk tempat infrastruktur atau ketahanan pangan buruan saya gitu ya, apa aja, Bu, yang kemudian digalangkan? Mungkin kan karena sudah dijalani dulu akhirnya terpetakan gitu ya. Oh, ini ya, kayaknya butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini, apa aja, Bu?
3: Jadi untuk dana prakarsa ini ya, memang sudah saya, karena sudah ini sudah dijalanin, alhamdulillah terpetakan. Dan memang sebetulnya dana prakarsa ini ada skala prioritas yang harus terpenuhi dulu adalah stunting, ODF, kemudian pengolahan sampah. Harus terpenuhi dulu sesuai dengan laci RW. Nah, jadi nanti tiap RW itu mengisi laci RW apa-apa saja yang tiap RT itu dilihat, apakah ada stunting. Nah, itu ketika ada stunting atau ada yang masih belum ODF atau belum ada RW yang belum pengolahan sampah, maka dana prakarsa itu harus diprioritaskan untuk menyelesaikan itu dulu. Nah, untuk RW 14 itu karena sudah menyelesaikan semua, jadi boleh untuk melakukan pekerjaan infrastruktur. Nah, ini kebetulan kemarin infrastrukturnya adalah untuk tempat pengolahan sampah, ya, dan untuk saung Aling. Nah, ini sudah selesai. Nah, untuk kedepannya sudah jelas, itu mah sudah terbayang nanti buat apa, buat apanya. Nah, kami juga perlu ruang serbaguna untuk kantor RW, kemudian juga untuk kegiatan posyandu, ya, untuk posyandu, untuk PKK, posbindu. Itu terpadu nanti kita di kantor RW itu. Jadi nanti kedepannya ini alokasikan untuk infrastruktur. Nah, alhamdulillah ketika skala prioritas sudah terpenuhi, maka RW itu boleh bebas. Ya, bukan maksudnya bebas itu sesuka hati, tetapi tetap sesuai dengan kamus usulannya untuk bisa melakukan Untuk pembangunan di infrastruktur tentu pasti akan bertahap. Okay. Jadi memang betul-betul harus sudah di sudah kita petakan dulu dari awal gitu.
2: Oke, okay. Tadi berdasarkan skala prioritas itu ya.
3: Harus berdasarkan.
2: Baik, menarik. Tantangan apa Bu yang dihadapi ketika kemudian awalnya mengelola buruan saya, kemudian dapat anggaran gitu ya. Kan ketika berbicara mengenai anggaran, kemudian memprioritaskan alokasi. Wah, kan ini banyak rame. Tantangannya apa Bu yang dihadapi Bu? Jangan dulu dijawab Bu, ditahan dulu.
3: Oke, siap.
2: Biar Ibu bernafas dulu. Untuk Anda juga pendengar boleh nanti bertanya ya. Ada Ibu RW ini ya, Ibu Ana. Beliau adalah Ketua RW 14 Kompleks Taman Raflesia, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung. Anda nanti boleh bertanya, bisa di WhatsApp-kan di 0811220 9760, atau Anda bisa WhatsApp-kan juga pendengar ke kami ya. Di telepon juga bisa 0227278978 ya, dan Anda nanti bisa sharing, bisa tanya juga sama Ibu Ana ya. Sesaat lagi pendengar, setelah beberapa informasi dan juga lagu berikut ini, tetap bersama kami.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung Siang Ini.
3: Baik pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Bandung Siang Ini, edisi Kita Indonesia dengan topik prakarsa di perumahan dan edukasi anak bersama Ibu Ana Melina, Ketua RW 14 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung ya. Kalau tadi berbicara bagaimana tentunya mengolah dana prakarsa Bandung Utama ini gitu ya. Kemudian challenge-nya, tantangan apa Bu yang dirasakan, kemudian Ibu bisa menghandle itu semua gitu Bu.
4: Jadi memang, tantangannya banyak sekali ya. Tantangan tuh kalau ketika kita ini harus meyakinkan kepada, harus memberikan pencerahan kepada warga apa sih itu dana prakarsa gitu loh ya. Jadi warga itu juga kita harus tahu bahwa ada dana prakarsa di RW. Jadi kita harus terbuka kepada warga untuk apa saja. Nah, ketika tantangannya adalah ketika warga diajak untuk rembuk warga, karena ini bahasa rembuk warga ini memang masih belum familiar juga.
3: Jadi rembuk warga.
4: Rembuk warga itu selalu saya kasih garis miring bahwa ini adalah musyawarah gitu ya. Jadi di situ saya tuh harus berpikir bagaimana supaya pertemuan ini menjadi ajakan yang menarik gitu, sehingga warga itu mau hadir gitu, karena kan kita butuh juga masukan-masukan dari warga gitu untuk pelaksanaan dana prakarsa ini gitu ya, karena belum tentu apa yang saya rencanakan seperti ini warga setuju gitu ya. Nah, inilah tantangan terbesar saya, sehingga ketika kita membuat undangan itu saya harus membuat rincian seperti apa nanti pada agenda di rembuk warga. Dan kemarin alhamdulillah itu nyampe ya, dan kemarin pada saat rembuk warga itu warga banyak yang hadir dan kita jelaskan apa itu dana prakarsa, sehingga warga juga walaupun yang tadinya tidak antusias mulai berpikir. Dan saya juga harus meyakinkan kepada warga juga bahwa RW itu ketika pengajuan dana prakarsa itu harus sesuai dengan kamus usulan. Nah, di sini agak sedikit tantangan yang lumayan tinggi ya, karena misalkan ada warga pengen ini, nah kita kan harus sesuaikan dulu dengan kamus usulan, tapi tetap kita tampung. Nah, kita diskusikan lagi dengan pengurus RW bahwa kita juga kedepankan yang skala prioritas dulu, karena dananya juga terbatas gitu ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan kamus usulan. Nah, ini yang agak sulit untuk kita berikan pengertian ke warga sehingga warga itu paham gitu ya. Dan satu lagi yang hal yang tetap saya gembar-gemborkan bahwa RW itu hanya penerima manfaat. Jadi RW itu tidak menerima uang dari dana prakarsa ini, karena itu sudah ada PPTK-nya. Jadi ada pengawasnya. Jadi RW itu hanya penerima manfaatnya saja. Jadi seperti itu saya juga harus mensosialisasikan ke warga ya. Tentu dalam pelaksanaan ini alhamdulillah semakin kesini kan warga itu semakin mulai banyak yang paham. Nah, ketika kemarin dana prakarsa tahun 2026 ini setelah mendapat masukan dari warga kebutuhan air bersih, kemudian juga untuk drainase, untuk kita juga ada pengurangan air debit banjir ya, karena ada banjir juga, banjir kiriman ya, kita juga harus perbaiki drainase, dan itu sudah disepakati bersama. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan SAB sumber air bersih ini. Nah, disinilah tantangan juga gitu, ketika ada warga bertanya, Ibu bikin apa? SAB Pak, kan sama sesuai dengan yang kemarin rembuk warga. dari mana Bu? Dana prakarsa. Apa dana prakarsa? Nah, jadi nah seperti inilah yang kita tidak boleh bosan ya untuk terus, menjelaskan gitu ya. Terus. Kita boleh bosan-bosan untuk menjelaskan apa sih itu dana prakarsa gitu.
3: Baik, dampak yang dirasakan akhirnya dari perjuangan Ibu lakukan hari ini, apa yang dikatakanlah testimoni gitu ya, atau yang dikatakan oleh warganya di sana Bu, di RW 14 ini?
4: Ya memang kalau misalkan untuk testimoni jangan saya ya, harusnya warga sendiri ya.
3: Yang dengar atau ya, yang sering nyampe gitu
4: ya, yang nyampe, yang terlihat, yang nampak sekarang itu ya alhamdulillah banyak sekali kemajuan perkembangan di wilayah kita, selain lingkungan terjaga, konflik juga bisa tidak terlalu tinggi ya, antar warga kita bisa selesaikan secara musyawarah gitu ya. Kemudian juga kebutuhan-kebutuhan warga itu sebagian bisa terpenuhi, dan kondisi lingkungan menjadi lebih nyaman, sehingga warga, kalau nyaman itu gimana ya, nyaman tuh orang juga yang tadinya stres jadi apa istilahnya, kok lihat penghijauan, apalagi sekarang kita ada lebah ya, kita juga ada budidaya lebah, tentu kan harus ada vegetasinya. Nah ada, kita menanam tanaman berbunga untuk pakan lebahnya. Nah itu salah satu yang membuat warga juga istilahnya nyaman gitu ya. Kemudian kita juga ada peternakan gitu ya, ada peternakan ayam kampung ya yang ramah lingkungan. Mereka juga akhirnya membawa cucunya keliling ya, lihat ayam, lihat ikan, lihat ini, lihat itu. Itu
3: jadi sarana edukasi.
4: Nah,
3: ya.
4: Itulah yang secara tidak sadar itu dirasakan oleh warga gitu. Jadi sehingga sekarang ini alhamdulillah warga itu rasa nyaman lah tinggal di komplek gitu ya. Mungkin tapi kalau untuk 100% seperti ini kan, itu kan butuh waktu ya. Tapi kita bertahap untuk apa sih yang diinginkan sesuai dengan keinginan warga. Apa yang dilakukan oleh pengurus RW, tentu itu semua adalah keinginan daripada warga gitu, yang kita coba wujudkan gitu.
3: Oke, baik, ini yang bertanya Data FMI di Buah Batu. Bu, gimana sih caranya membuat edukasi tentang sampah menjadi menarik dan mudah dipahami oleh warga, bahkan juga oleh anak-anak mudanya? Apa ya, yang gue lakuin?
4: Ya, jadi memang tidak mudah ya. Memang betul, ini semua ketika saya sosialisasi tentang pengolahan sampah itu, satu yang paling berat itu adalah ketika mau bersosialisasi atau himbauan ke warga untuk pemilahan sampah ya. Sebetulnya tidak ada yang bisa menarik ya untuk warga, karena memang ini tekanan untuk warga gitu ya. Jadi yang menjadikan akhirnya warga itu mau melakukan ini adalah karena memang kondisi sekarang kita itu sudah darurat sampah. TPA Sarimukti sudah ditutup, TPS sudah tidak menerima lagi sampah organik. Nah ini yang bikin, yang kita bikin dramatisir aja ke warga gitu. Alah, ini gimana, TPS tidak menerima sampah gitu loh ya. Jadi mau dikemana ini sampah kita kalau gak diolah? Nah kalau diolah itu ya harus dipilah. Kalau tidak dipilah ya tidak tidak bisa diolah. Bagaimana mungkin memilah sampah? Misalkan kita mau jadikan pola kompos atau maggot ya. Lah yang dimakannya itu kan adalah sampah makanan,
3: iya.
4: SOD. Tidak bisa sampah makanan itu dicampur dengan anorganik gitu ya. Apa terus petugasnya harus dipilih-pilih satu-satu, kan nggak mungkin. Nah seperti itulah yang harus kita berikan penjelasan ke warga, bahwa kondisi persampahan di kita itu seperti itu, kondisi TPS seperti apa, TPA seperti apa. Nah ini yang tidak boleh kita punya rasa bosan ya, walaupun entah didengar atau tidak, tetapi setidaknya kita sudah menjalankan memberikan edukasi kepada warga. Nah di situ kemudian yang kedua adalah kita harus sudah menemukan dulu pola untuk pengolahan sampahnya. Nanti warga sudah memilah, tiba-tiba kita bingung juga ini mau diapain sampahnya. Nah jadi nanti warga gini, ay saya udah milah, aku tukang sampah dicampur kendei. Nah jangan sampai hal ini terjadi. Ketika kita sudah meminta warga untuk ikut programnya kita, kita juga harus sudah punya polanya. Jadi ketika sebelum saya melemparkan ke warga untuk pemilahan sampah, saya sudah menemukan pola seperti, oh berarti saya harus ngompos karena saya harus aplikasikan dengan sampah daun lingkungan kita, supaya sampah daun ini bisa juga terolah gitu ya, tidak dibakar atau dibuang ke tempat yang lain. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi kepada rekan-rekan penggiat lingkungan, ketika kita mau memberikan, meminta warga untuk pemilahan, untuk mau mengikuti apa yang kita lakukan, ya kita harus harus bisa memberikan dulu gitu. Nah seperti ini, ketika kita meminta warga untuk memilah, ya kita harus, apa sih pemilahnya 3 tempat, minimal satulah kita kasih ember kecil aja pakai tutup, Bu, nanti sampah dapurnya di sini ya, nggak boleh dimasukin ke sini. Oke, residu boleh Ibu kresekin karena ini residu yang akan kita buang. Nah sampah anorganiknya Ibu kumpulinnya, oh Ibu boleh bawa ke tempat kita, ke bank sampah, boleh Ibu timbang, boleh nanti jadiin tabungan. Tetapi karena kita wilayah komplek ya, jadi ah sudahlah saya hibahkan aja lah untuk petugas sampah. Nah terkumpulah di bank sampah, ini bisa dijual sama petugas gitu ya, dan uangnya disimpan dulu di bendahara. Jadi nanti diambil ketika dia ada kebutuhan, apalagi pada saat lebaran. Nah itu baru kita bagikan hasil dari penjualan sampah anorganik. Nah disinilah saya jelaskan ke warga bahwa sampah yang Ibu keluarkan ketika dipilah itu adalah membawa berkah, tetapi ketika tidak dipilah menjadi musibah. Berkahnya saya kirimin foto bank sampah ketika itu sampah ditarik, kemudian uangnya, jumlah uangnya kita kasih lihat, kita fotokan, kita share.
3: Transparansi gitu ya.
4: Hasilnya Bu ketika dipilah, kemudian sampah organiknya, embernya masuk, petugas sampah kita ambil, langsung kita kompos, kemudian kita aplikasikan dengan daun kering. Ibu, daun kering kita aman, sampah Ibu juga kita olah, kemudian jadi kompos, ini hasilnya. Ibu boleh beli kompos di kita dengan harga 10 kilo 15.000. Ya, untuk apa? Kita perlu biaya operasional. Nah, ada ini kan disaring. Ada yang kasarnya, Bu, ini untuk ini boleh diambil bebas. Maksudnya untuk bak-bak untuk buruan saya. Nah, untuk media-media tanam, dan ada beberapa RW juga yang perlu, ya pasti saya kasih. Tetapi saya ngambilnya yang afkiran, yang tipe B-nya. Karena yang A ini tidak boleh diganggu gugat. Ini untuk biaya operasional karena mesin pencacah itu kan perlu bensin. Ya. Kemudian juga kita perlu apa? Packingnya seperti itu. Nah, untuk ke alat-alat kebersihan itu sudah tidak minta lagi dari kas RW. Jadi kita banyak penghematan. Saya jelaskan bahwa dengan kita mengolah, Ibu memilah sampah saja dari rumah, ya, itu kas RW itu kita bisa berhemat. Alat-alat kebersihan itu kita bisa beli dari hasil penjualan kompos. Ya, gitu.
3: Ini nah, akhirnya bisa mengelola tadi gitu.
4: Nah,
3: ya.
4: Nah, akhirnya warga itu yang tadinya apa istilahnya hare-harenya meren gitunya. Oh ya. Nah, kemudian barulah kita kasih strike-nya apa gitu dengan tidak dipilah, tidak diangkut.
3: Oh, itu.
4: Nah, seperti itu. Oke. Akhirnya.
3: Menarik sekali ya. Ini barangkali pendengar di rumah ya, atau misalkan ada yang mendengar juga para ketua RW gitu ya. Wah, ada yang mau langsung belajar, Bu? Bisa kontak ke siapa tuh, Bu?
4: Ya, boleh. Kita juga ada medsosnya ya, ada di IG Taman Rafflesia @sukapura. Kemudian dengan kontak saya juga boleh di 081-313-509-235.
3: Oke, boleh diulangi sekali lagi?
4: 081-313-509-235.
3: Oke, jadi barangkali ingin saya dibanding atau langsung belajar sama Bu Ana gitu. Siap. Ya. Ini jadi salah satu percontohan juga. Nah, bisa mencontoh dari hal-hal yang apa mungkin dari awal tadi Ibu ceritakan hingga akhirnya sampai sekarang gitu ya, terus berjalan sistemnya, warganya percaya dan dampaknya juga dirasakan. Nanti bisa kontak Ibu Ana. Bu Ana, terima kasih sudah hadir. Siap. Di studio Persatuan dari Bandung.
4: Terima kasih.
3: Ya, sudah banyak menginspirasi saya selalu tentunya bersama rekan-rekannya yang senantiasa nih ada para supporter.
4: Iya. Alhamdulillah. Ada Bu Fitri, ada Bu Neti, dan ada Bu Yanti.
3: Ya, yang sudah hadir juga, ikut mensupport
4: ini
3: juga.
4: Ini mereka juga aktivis juga ya. Mereka juga turun, tidak apa istilah, ikut juga dalam kemajuan di RW. Dan program-program juga mereka-mereka juga berjuang untuk terus menjalankan. Sekarang terbukti ya, kayak maksudnya akhirnya dampaknya itu kepada warga itu semakin solid. PKK, Posyandu, Posbindu itu sekarang berjalan sangat baik.
3: Masya Allah.
4: Di bawah gitu Ketua Bu Yanti, Alhamdulillah.
3: Terima kasih, Alhamdulillah. Saya selalu tentunya untuk ibu-ibu yang juga terus support gitu ya. Dan mendengar itu tadi perbincangan kita di Bandung Siang ini, edisi kita Indonesia Prakarsa di Perumahan dan Edukasi Anak bersama Ibu RW 14 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, ada Ibu Ana Melina. Ya, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bertanya juga ke kami pendengar. Tepat tadi di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita hadirkan juga dinamika olahraga dari Pertiga RR. RRI. Tetap bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Due, Kamara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu. Berkat gol di Sayer Dui di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvaratskhelia Skelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Matjo. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Dui lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds. Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my serves when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisikal, baru kita bisa teknik kembang. Kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar bisa grafik turun, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya biasa kalau sampai kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk turun grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke, untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa? Coach.
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih butuh waktu antisipasi ada jedra itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
3: Ya fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir. Untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya menjadi berapa?
3: Ya 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya gym itu pagi nanti ada.
3: Ya pagi gym nanti sore ada taktik ya, teknik.
2: Ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin dari yang AVC kemudian CV Cup itu ada evaluasi nggak sih coach dari coach?
3: Ya kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana untuk. Kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaikin. Kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AFC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya. Lalu di CP Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik. Lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu.
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik. Karena nggak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita dicoba tahan-tahan, minimal biar nggak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua, biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen yang kita ikut. Dan kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya nanti kita di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu karena termasuk semua psikologi sampai olahraga semua termasuk nanti kita dicari antem yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12.
3: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau nggak bisa ganti.
2: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya, dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim top dunia, tim termasuk WNL. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan antisipasi nanti situasi game.
2: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
2: Cuma
3: ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke SNG.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja? Ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja, cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia.
2: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya? Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga terus dikasih apa sih PDF gitu kan kita disuruh pelajarin nanti ada arahan lagi dari pelatih di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Bandung siang ini.
1: Maju Tak Gentar adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara bernama Kornel Simanjuntak. Pria kelahiran tahun 1921 ini membuat lirik yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Lagu tersebut dibuat ketika dirinya ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah Jepang dan Inggris tahun 1945 sampai 1946.

0: Bandung siang ini. Bandung siang ini.
1: Terdengar dari ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Dani Mukhtar Rosadin bin Endang, tepat tanggal lahir Garut 25 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman di komplek Pascal Hyper Square, Pascal Food Market, Jalan Pasir Kaliki nomor 2527, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah, pada hari Senin 23 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara N. Yanti alias Yanti Kosasi binti Ingkos Koswara sebagai penggugat melawan Dani Mukhtar Rosadin bin Endang. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 13 Agustus 2026, pemanggil Nino Zulfrianti. Maksud kami Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.

Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: Bandung Siang Ini.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami dan tentu juga terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 RRI Bandung di 97,6 FM. Dan tentunya juga berbagai informasi masih

Ya, akan kami hadirkan tentunya menemani siang Anda hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital Pendengar yang bisa Anda tentunya dengarkan dimanapun, kapanpun dengan mudah. Tentunya juga kami informasikan juga pendengar untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11:58 waktu Indonesia Barat. Untuk itu Anda masih bisa bersiap-siap ya, karena sesaat lagi di pukul 11:58 waktu Indonesia Barat kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: Baik pendengar, segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Makan dan minum adalah kebutuhan dasar setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya. Kesehatan tubuh dipengaruhi oleh suplai makanan dan minuman yang sehat serta halal, termasuk cara mendapatkannya. Di dalam Islam, perihal makan dan minum secara halal ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung siang ini, edisi bersama Polda Jawa Barat. Kita akan mengangkat topik mengenai penegakan hukum kejahatan jalanan di wilayah hukum Polda Jabar. Dan tentunya juga nanti Anda boleh sekali ya untuk Anda pendengar WhatsApp-kan ke kami di 0811-220-9760. Atau Anda juga nanti boleh telepon ke kami juga di 0227-278-978 terkait topik yang kami bahas. Mengenai topik itu tentunya kami sudah hadir pula di studio Kanit 1 Subnit Jatanaras Ditreskrimum Polda Jawa Barat, ada Kompol Randy Renaldi SIK MH. Selamat siang Wilujeng Siang AA gitu ya.
2: Wilujeng Siang.
1: Aduh. Panggilnya AA apa AA Randy ini ya?
2: Arendi.
1: Baik ya. Tentunya juga untuk Anda pendengar boleh tanya juga ya terkait dengan mungkin kejahatan yang marak sekarang di Kota Bandung, yang kemudian juga pihak kepolisian ini sudah terus gitu membuat kondusif Kota Bandung. Ini terkait dengan gambaran terkini gitu ya, kejahatan jalanan di wilayah hukum Polda Jabar seperti apa dan kejahatan apa yang paling sering kemudian didapati?
2: Bahwa untuk kejahatan begal itu adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dalam arti kata begal, sebenarnya kalau kita lihat ya, itu dari saya pertama dinas, itu kan saya pertama dinas di Sumatera ya. Itu di sana itu memang pelaku tindak pidana itu paling banyak. Namun bedanya dengan di kota besar itu tidak terekspos. Tidak terekspos. Bahkan saya waktu jadi Kanit Reskrim di Polsek Kota Baru, Kota Jambi, itu sore-sore saya nongkrong sekitar pukul 5 di depan Polsek. Itu kan ada lampu merah perempatan. Nah, kemudian ada suara terdengar, "Prak, tolong, tolong." Ada apa itu? Saya lihat ternyata begal, yang disebut begal, pencurian dengan kekerasan. Dia. Betul. Nah, di depan polsek aja berani dia melakukan seperti itu ya, pelaku-pelaku itu. Tapi memang ada beberapa faktor ya, terkait ekonomi, kemudian ada juga faktor lain. Memang sampai saat ini kita lihat itu pelaku-pelaku tersebut itu banyak itu di bawah umur.
1: Range umur berapa itu?
2: Kalau di range umur itu anak-anak SMA ya, SMA kemudian di bawah umur 25. Kalau SMA itu umur berapa ya? 18.
1: Masih
2: ya?
1: Nyalinya masih berani-berani
2: iya,
1: gitu ya.
2: 16 sampai 25-an itu.
1: 16 sampai 25. Iya. Itu range mungkin SMA kuliah gitu ya.
2: SMA kuliah.
1: Betul. Ya, range-nya.
2: Betul.
1: Oke. Begitu.
2: Nah, kemudian kita melihat bahwa di kota besar ini kejadian tersebut itu banyak dikait-kaitkan. Kalau sekarang ya.
1: Iya.
2: Kenapa? Saya melihat ada kejadian penganiayaan di jalan. Mungkin sesama temannya dan lain sebagainya. Dianiaya kemudian jatuh dan TKP tersebut di jalan. Jadi masyarakat berpandangan, begal.
1: Itu begal.
2: Padahal bukan. Begitu. Kemudian ada juga malam-malam orang naik motor jatuh, gitu, laka tunggal. Kemudian ada lagi masyarakat memvideokan,
1: mengekspos.
2: Taunya kejadian sebenarnya itu adalah laka lantas. Dan diframingkan itu adalah begal. Betul.
1: Oke, jadi itu ya. Jadi menurut data yang kemudian didapati, antara yang memang laka tunggal, kemudian mungkin modusnya adalah memang ternyata itu antar teman yang sudah lama akhirnya berantem dengan begalnya itu sendiri, seperti apa nih Pak?
2: Nah, kalau laka tunggal itu biasanya masyarakat karena dia merasa kecelakaan diri sendirinya, jadi jarang dilaporkan ke pihak kepolisian. Tapi kalau memang yang bersangkutan atau menjadi korban tindak pidana, baru melapor begitu.
1: Oke. Itu ya. Baik, kemudian kalau kita melihat ya di jalanan Bandung gitu ya. Ini apa saja modus kejahatan jalanan yang paling sering ditemukan, Pak? Selain tadi mungkin begal yang regi-regi ya gitu ya.
2: Iya. Sebenarnya bisa dibedakan ya, mana namanya pelaku tindak pidana, mana yang namanya kenakalan remaja.
1: Apa nih bedanya nih, Pak? Menarik.
2: Itu. Kalau pelaku tindak pidana memang tentunya dia melanggar hukum yang berlaku gitu. Jadi ada korban yang dirugikan. Nah, kemudian ada juga kenakalan remaja yang biasanya rame-rame, kemudian bawa motor konvoi.
1: Iya,
2: konvoi. Brong-brong kemana-mana. Nah, biasa di dalam kelompok tersebut itu ada inisiatif lah gitu kan, inisiatif membawa senjata tajam, berupa apa namanya,
1: celurit
2: gitu kan. Nah, itu bisa kita tindak, kemudian kita pidanakan karena membawa senjata tajam, bisa kita pidanakan. Namun kepolisian dalam hal ini tidak perlu apa namanya ya, tidak perlu harus memasukkan orang ke dalam penjara. Apa itu perlu dibina gitu. Kemudian orang tuanya dipanggil dan mengingatkan anak tersebut, tapi memang saya lihat apa namanya ya, kurangnya pengawasan terhadap orang tua kalau sekarang gitu, Pak.
1: Itu yang jadi masalahnya.
2: Iya, jadi ditekankan kembali oleh Bapak Kapolda dan Bapak Gubernur pada saat rilis hari Jumat kemarin, itu tetap penekanan kepada orang tua. Jadi memang pengawasan terhadap anaknya ya minimal itu jam 9 malam itu tidak boleh keluar lagi. Kalau saya dulu SMA mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 itu, bahkan dari kalau SMP sih memang gak pernah keluar malam ya. Nah, kalau SMA ada sedikit lah keluar malam.
1: Nongkrong
2: gitu. Tapi kalau saya nongkrongnya di warung-warung gitu. Iya, di warung. Kemudian orang tua saya selalu mengingatkan saya gitu. Jadi kamu kalau mau keluar bilang dulu, tapi ada batas maksimal.
1: Nah, untuk ada, pulang.
2: Untuk gitu, pulang ya. Batas maksimal. Maksimal itu jam 6 atau jam 7 malam itu sudah pulang. Nah, dari situ
1: bentengnya.
2: Iya, ya. Benteng pertamanya itu dari peran orang tua.
1: Baik. Gitu. Karena yang terjaring mungkin tertangkap adalah tadi usia-usia di bawah umur.
2: Betul.
1: Itu ya.
2: Betul. Makanya kami selalu mengingatkan itu kan ke masyarakat, tolong kasih perhatian lebih kepada anaknya. Jangan cuek. Karena apabila anaknya tidak pulang sampai larut malam itu, ya alhamdulillah kalau pulang. Kalau tidak pulang menjadi dua kemungkinan. Apakah dia menjadi korban tindak pidana atau dia yang melakukan
1: pelaku
2: gitu ya. Tindak pidana begitu.
1: Ini
2: nah, jangan sampai nyari-nyari, ya. Wah anak saya hilang dan lain sebagainya, tahu-tahu ada di kantor polisi.
1: Itu
2: betul.
1: Itu ya. Dia. Ya. Baik, untuk Anda juga pendengar boleh di WhatsApp ya, Anda bisa tanya juga ke nomor WhatsApp kami 0811220 9760 ya. Ini dalam melakukan penindakan ya, bagaimana sih Polda Jatan Ras Polda Jabar mengidentifikasi dan memetakan titik-titik rawan kejahatan jalanan seperti itu?
2: Untuk memetakan titik-titik itu ya tentunya bisa dilihat orang yang sering kumpul-kumpul itu di mana. Kumpul-kumpul malam. Termasuk kami juga 2 hari yang lalu itu melakukan patroli. Kemudian di titik yang rawan kami waktu itu di Taman Radio. Nah, memang titik rawan di situ, titik kumpul,
1: tempat kumpulnya di situ
2: ya, di Taman Radio. Itu semenjak ada perintah dari Bapak Kapolda langsung pada kami agar ditingkatkan lagi patrolinya dari pukul 12 malam hingga pukul 4 pagi. Itu kami setiap hari ya diperintahkan oleh beliau. Jadi titik-titik rawan harus terdapat ada anggota polisi
1: gitu,
2: di situ. Ya. Itu khusus yang reserse ya. Jadi yang memang tidak memakai uniform itu. Kemudian kalau yang uniform itu melaksanakan patroli keliling kota selalu setiap hari.
1: Setiap hari.
2: Iya, mungkin kalau kalau AA nongkrong nih
1: malam-malam
2: nih, pulang malam nih gitu kan. Wah, rame. Wih. Nah. Itu sudah dilakukan hingga sekarang.
1: Hingga sekarang ya. Tuh kalau saya pulang pun juga kelihatan oh, ada yang patroli.
2: Ya,
1: agak tenang kami. Gitu. Baik, ini ada yang telepon?
2: Boleh.
1: Wah, ini dia ada Kak Edo di Lampung ya. Selamat siang, silakan Kak Edo.
0: Siang Bang Alan, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Silakan Bang Edo.
0: Assalamualaikum Pak Randy.
2: Waalaikumsalam Bapak.
0: Ya maaf ya Pak kalau ada salah kata. Saya mau bertanya nih Pak sama Bapak.
2: Iya Pak.
0: Kan sekarang ini lagi marak-maraknya pembegalan ya Pak ya. Dimanapun kayaknya ada lah pembegalan gitu.
2: Iya Pak.
0: Nah terkadang nih terkadang kita pembelaan diri untuk pembegal itu ibaratnya pembegalnya kena apa atau mati itu. Kenapa terkadang kita itu yang kena begal itu kena sanksi itu Pak? Memang apa hukumnya memang ada seperti itu apa gimana? Itu yang kesatu Pak. Nah yang kedua, gimana sih Pak caranya kita mengetahui di sekitar kita ini ada yang jatuh nih Pak, biar kita cepat dari kepolisian melapor nih kita kemana gitu Pak. Begitu aja deh Pak.
1: Oke, baik ya. Tanya Kak Edo, terima kasih Kak Edo.
0: Makasih Bang Alan, sama Bapak Randy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini pembelaan diri saat kena begal Pak. Kenapa kita yang kena sanksi kalau misalkan begalnya kenapa-napa?
2: Iya, memang bagaimana ya. Kalau pembelaan diri itu apabila dia melakukan tindakan melanggar hukum tetap dapat dipidana, Tetapi, nah ini ada tetapinya ya. Itu nanti menjadi pertimbangan hakim pada saat persidangan. Begitu. Itu menjadi pertimbangan hakim nanti pada saat persidangan apakah benar yang bersangkutan itu bela diri ataukah yang bersangkutan itu dia mulai duluan. Maksudnya dalam arti kata apa namanya ya? Dia
1: memancing
2: ya? Betul gitu. Itu nanti menjadi pertimbangan hakim. Kalau kita intinya kita melakukan penyidikan apabila itu memenuhi unsur kemudian kita berkas kita serahkan ke kejaksaan. Begitu.
1: Oke, iya. Itu aja ya. Kemudian ketika terancam gimana cara lapor polisi, Pak? Gitu.
2: Nah, ini yang belum tahu ya di masyarakat bahwa ada call center Polri khususnya
1: itu ya.
2: 110. Nah, silakan aja hubungi.
1: Okay.
2: Call center Polri. Iya.
1: 110.
2: Ya. Betul.
1: Jadi bisa langsung telepon. Ingat-ingat di save 110. Bebas pulsa ini, Pak?
2: Bebas
1: pulsa. Oke. Kemudian kalau 110 tuh berlaku di semua daerah enggak, Pak? Atau
2: semua.
1: Semua daerah berarti
2: dari
1: ya?
2: Dari Aceh hingga Papua.
1: Sampai Papua.
2: Iya.
1: Itu nomor call center-nya.
2: Iya, call center-nya. Okay. Seluruh Indonesia, betul.
1: Jadi ketika nyaut itu akan diarahkan ke daerah mana?
2: Daerah mana? Betul.
1: Oke. Okay.
2: Nanti paling ada pertanyaan di situ, Bapak Bapak di mana tinggal, kemudian posisi Bapak sekarang di mana, kemudian nanti diperlihatkan oh Bapak segera melapor ke polsek terdekatnya di sebelah mana gitu. Ya.
1: Oke ya. Untuk Anda juga boleh pendengar bisa Anda WhatsAppkan di 0811-220-9760. Ada Mbak Safitri di Dago. Assalamualaikum Kang Alan dan Bapak. Semoga sehat selalu. Pertanyaannya Pak, hukuman kenakalan remaja yang bawa celurit sama begal, kira-kira hukumnya sama enggak Pak dengan maraknya begal akhir-akhir ini? Kalau saya jadi takut keluar di atas jam 19 katanya. Terima kasih.
2: Kalau anak di bawah umur itu ada perlindungan terhadap anak. Iya. Tetapi ada pengecualian apabila dia melakukan lebih dari satu kali.
1: Oh itu.
2: Iya. Jadi makanya pertama itu ya dibina. Kemudian pembinaan itu tidak berhasil. Ya mohon maaf. gitu. Kan kami lakukan tindakan tegas.
1: Ah, itu ya.
2: Karena itu kejadian yang berulang ya. Sudah diingatkan, sudah dibawa ke kantor polisi, dibina, tetapi kejadian tersebut terulang kembali, ya kita proses. Begitu.
1: Oke, ya untuk Anda juga pendengar boleh ya, Anda bisa WhatsApp-kan ke kami tentunya di 0811-220-9760 atau Anda telepon ke kami juga silakan di 0227275551 atau di 0227200996. Nanti ada Teh Gina yang akan angkat telepon Anda. Ya, masih bersama kami tentunya di Bandung siang ini bersama Polda Jawa Barat mengenai topik kita penegakan hukum kejahatan jalanan di wilayah hukum Polda Jabar bersama Kompol Randy Renaldi SIKMH Kanit 1 Subdit Jatanras Ditreskrim Mumpolda Jabar ya. Sesaat lagi tentunya masih akan bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung siang ini.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Bandung siang ini bersama Polda Jawa Barat. Mengangkat topik mengenai penegakan hukum kejahatan di jalanan di wilayah hukum Polda Jabar bersama Kompol Rendi Renaldi SIK MH Kanit 1 Subnit Jatan Rasdit Reskrimum Polda Jabar. Anda boleh WhatsApp ke kami tentunya di 0811-220-9760 atau Anda juga boleh sekali pendengar ya, bisa telepon di 0227275551 atau di 0227200996. Tidak ada Teh Gina yang akan angkat telepon Anda ya. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada masih bersama kami ya. Dan ada Kang Wawan ya, Kang Wawan Bastian di Sumedang. Kang Alan ikutannya izin bertanya dan katanya ya, satu hukuman di Indonesia apakah terlalu lunak sehingga lapas overload, anak-anak remaja tawuran seenaknya bawa-bawa saja berkeliaran, sudah ada perintah untuk tindakan terukur kali ya, gitu ya. Iya, tegas terukur. Seperti itu ada enggak sejauh ini?
2: Kalau tindakan tegas terukur itu, itu tergantung spesifikasi tindak pidananya seperti apa. Gitu. Apabila pelaku dia menggunakan senjata api, kemudian kita lakukan penangkapan, otomatis sebelum itu melaksanakan penyelidikan bahwa pelaku tersebut itu menggunakan senjata api. Nah, dari situlah mulai kita lakukan tindakan tegas terukur. Begitu.
1: Itu ya.
2: Kalau misalkan apa namanya, ya kalau hanya di jalan gebar-gebir motor dan lain sebagainya, ya kita hanya lakukan pembinaan.
1: Gitu ya.
2: Begitu.
1: Ya. Ya. Oke, kemudian juga apakah Polda Jabar ini telah memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengamankan wilayah Jawa Barat terutama kota-kotanya ya sebagai salah satu bentuk transformasi Polri, entah mungkin ada CCTV, drone, kamera-kamera tersembunyi, call center, call mobile gitu, itu seperti apa, Pak?
2: Untuk CCTV, ya alhamdulillah sampai saat ini sudah dipasang ya oleh Dishub, tentunya di perempatan-perempatan lampu merah itu full CCTV sudah terpasang di situ, begitu.
1: Sudah aman ya?
2: Sudah aman.
1: Oke, kemudian juga ini mengenai operasi preventif, ini masih di Kang Wawan juga, Raja Miras atau obat keras tertentu seperti apa, dan miras dan OKT kan tuh supporting kriminalitas ya selain niat dan kesempatan katanya.
2: Iya.
1: Gimana?
2: Iya, kalau untuk Raja itu ada operasi tertentu.
1: Ada operasi tertentu.
2: Iya, kemudian di situ ada operasi seperti penyakit masyarakat atau pekat. Nah itu Raja tempat-tempat penjual miras, kemudian ada operasi antik nah, terhadap pengguna narkotika ke tempat-tempat hiburan. Mungkin ada sekitar 2 minggu yang lalu itu ada operasi
1: ya,
2: operasi antik ke tempat-tempat hiburan. Ya, mungkin belum ini aja ya, mungkin belum lihat media sosial bahwa sudah dilaksanakan. Betul.
1: Oke, baik ya. Kemudian juga untuk Anda pendengar boleh bertanya di WhatsApp kami 0811-220-9760 ya. Dan kalau kita melihat terkait dengan tadi memetakannya, sekarang sejauh mana tentu ya patroli atau kegiatan preventif kepolisian itu tuh bisa efektif menekan angka kejahatan jalanan, khususnya mungkin di daerah rawan-rawan yang katakanlah malam hari gitu.
2: Iya. Yang tadi saya sampaikan bahwa
1: mulai patroli-patroli
2: setiap,
1: ada ya?
2: Setiap malam itu selalu ada patroli. Kita diperintahkan oleh Pak Bapak Kapolda. Jadi pelaksanaan patroli itu mulai dari pukul 12 hingga pukul 4 pagi.
1: Okay.
2: Itu khusus untuk personil Polda. Kalau Polrestabes itu dimulai dari pukul 9, kadang pukul 10 malam.
1: Okay.
2: Itu mulai sampai pagi.
1: Itu rentang waktunya dari kapan sampai tanggal berapa? Apakah ada rentang waktunya misalkan 3 bulan dulu gitu kemudian evaluasi atau seperti apa?
2: Kami sampai akhir tahun ya.
1: Sampai akhir tahun.
2: Iya,
1: ya?
2: Sampai akhir tahun. Bahkan ada apa? Pelaksanaan operasi itu terus dilakukan demi menekan tindak pidana, tingkat kerawanan-kerawanan di jalanan ya khususnya. Begitu sampai akhir tahun itu, Pak.
1: Baik. Ini kemudian ini ya hal yang paling mungkin apa ya, paling banyak gitu ya, faktor pemicu kriminalitas itu untuk saat ini di wilayah Jawa Barat apa kebanyakan ya?
2: Tentunya ekonomi ya, ya. Kita bisa melihat karena dia melakukan tindak pidana pasti ada sesuatu yang diambil.
1: Ada alasan gitu yang dilakukan.
2: Iya, ada yang diambil seperti contoh handphone atau tas atau barang-barang berharga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya iseng.
1: Iseng?
2: Nah, yang iseng itu kategorikan kenakalan remaja.
1: Oh, eksistensi.
2: Iya,
1: biar keren
2: di jalan, wah gagak. Kan suka kadang ada video-video ya,
1: kesebar ya.
2: Sebar yang rame-rame sambil ngangkat-ngangkat apa senjata tajam gitu. Ya kalau misalkan dia jalan sendiri gak mungkin seperti itu. Dia beraninya rame-rame. Begitu.
1: Okay. Nah, ini ya.
2: Iya.
1: Faktor ekonomi, kemudian tadi iseng eksistensi,
2: iya,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Itu yang masuk ke kenakalan remaja. Apalagi iya, biasa yang terjadi? Apakah pengaruh minuman keras, obat-obatan terlarang itu ada juga enggak?
2: Ada juga. Jadi biar apa namanya ya? Agar merasa percaya diri ya.
1: Jadi pede.
2: Jadi pede. Dia kan terpengaruh nih pikirannya yang tadinya sadar menjadi tidak sadar karena pengaruh obat-obatan terlarang, kemudian minuman keras. Jadi dia merasa pede, wah, ayo gaskeun gitu ya kan.
1: Tingkat beraninya jadi tinggi.
2: Jadi gitu tinggi ya, tingkat keberaniannya. Sebenarnya kalau tidak mengkonsumsi itu, saya rasa ya nggak akan ada keberanian. Saya rasa ya kecuali kalau memang kembali lagi ke tadi faktor ekonomi, orang yang membutuhkan gitu dengan keadaan terpepet gitu. Tapi yang
1: diambil jalannya salah.
2: Yang gitu ya, ya diambil jalannya salah. Kemudian saya lihat sampai saat ini itu ada yang di apa, dia ngambil barang yang berharga tetapi bukan untuk kehidupan dia, maksudnya untuk ekonomi dia bukan, tetapi untuk membeli barang terlarang lainnya seperti obat-obatan itu, kemudian minuman keras, dengan hasil barang berharga itu dijual begitu.
1: Baik ya,
2: dengan kesenangan ya. Ya jadi biar senang sendirilah gitu. Ada yang seperti itu.
1: Oke. Baik ya. Untuk Anda juga boleh pendengarnya bisa mau langsung telepon juga boleh di 0227278978 atau di 0227275551. Ada yang sudah masuk lagi di line telepon kami, ada Mbak Savitri di Dago. Selamat siang Mbak Savitri, silakan pertanyaannya.
0: Selamat siang. Assalamualaikum Bapak Polisi dan Kang Alan. Maaf, tambah satu pertanyaan lagi tadi.
1: Boleh. Gimana Pak?
0: Ya, itu dengan viralnya itu Pak Gubernur mengadakan sayembara itu, menurut Bapak setuju nggak? Kok banyak yang nyinyir gitu, saya baca.
1: Gitu ya. Maksudnya,
0: setuju nggak gitu Pak Polisi kayak gitu. Tadi saya baca di media sosial itu banyak yang nyinyir lah, jadi begini, jadi pada berebut mencari yang itu apa,
1: berburu begal ya, jadi
0: menangkap begal katanya begitu. Itu okay. Aja pertanyaannya Bapak. Baik. Semoga sehat selalu Kang Alan juga. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Viralnya Gubernur mengadakan sayembara. Pendapat ya, Bapak gimana? Kemudian banyak masyarakat yang akhirnya kontra, sebenarnya yang terjadi itu seperti apa
2: ya, Pak? Sebenarnya bagaimana ya? Bapak Gubernur ini niatnya ini baik ya, agar membangkitkan kembali gairah masyarakat agar peduli terhadap lingkungan sebetulnya ya. Kalau misalkan dari kami kepolisian itu melihat ya memang ada pro dan kontra. Tetapi fungsi kita di kepolisian tetap melaksanakan penegakan hukum apabila ada korban yang terjadi tindak pidana di jalan, itu tetap kita lakukan penegakan hukum. Tetapi terkait dengan sayembara itu ya namanya masyarakat bisa menilai sendiri. Begitu, tapi niatnya memang baik. Memang saya lihat khususnya di kota besar itu melihat jarang-jarang ya, seperti kita di desa-desa itu ada namanya pos kamling. Ah, nah, iya, kemudian di apa namanya, di dekat-dekat perumahan dan lain sebagainya, itu kan ada piket ya. Jadi Pak, nanti RT sekian piket ya malam gitu, RT 1 piket hari ini. Nah, kemudian lanjut lagi di RT 2 piket besok. Begitu. Jadi kan memang kalau di kota besar nih, ya itu sih menurut saya sih untuk membangkitkan gairah masyarakat terhadap agar peduli terhadap lingkungannya. Begitu.
1: Baik-baik. Begitu, ya. Jadi begitu ya, untuk Anda juga boleh ya, bisa WhatsApp juga ke kami di 0811-220-9760. Ada Kak Lara Purnamasari. Jika pelaku kejahatan sering memanfaatkan jalan yang minim penerangan, minim CCTV, dan sepi dari aktivitas masyarakat, kira-kira ini sejauh mana kepolisian berkoordinasi dengan pemerintah daerah gitu untuk menyelesaikan faktor lingkungan yang ini menjadi pemicu kejahatan tersebut? Nah ini gimana?
2: Kalau koordinasi dengan pemerintah itu kita selalu ya, dengan stakeholder itu selalu koordinasi ya. Yang utama itu adalah CCTV gitu. Meskipun kalau penerangan kita lihat ya kadang lampunya sudah lama gitu, kemudian tidak diganti dan sebagainya. Kalau CCTV itu yang paling terpenting gitu, Pak. Karena dari kegelapan juga bisa terlihat gitu, misalkan ada pelaku tindak pidana lewat bagaimana, nah itu bisa terlihat. Tapi CCTV-nya yang resolusinya bagus, itu ya, bisa kelihatan zoom gitu, itu kan plat nomornya nggak pecah, bisa kelihat plat nomornya lebih bagus, kelihatan lagi mukanya gitu. Jadi kita bisa identifikasi. Begitu.
1: Baik, itu ya. Kemudian ada juga Kak Feby di Bogor ya. Siang Kang Alan, siang Pak Randy. Melihat situasi saat ini banyak anak yang tidak diperhatikan orang tuanya. Apakah ada program khusus gak untuk pembinaan orang tua dari kepolisian sendiri?
2: Tentunya dari kepolisian itu kan pada saat patroli dialogis ya. Patroli dialogis itu itulah pelaksanaan patroli, tetapi apabila ada masyarakat di situ, nah selalu berhenti dan ajak bicara lah, berdialog gitu. Nah dari situlah kadang ada yang anak-anak kumpul, disuruh bubar dan sebagainya. Polisi sudah berangkat, anak itu kembali lagi kumpul lagi.
1: Muter lagi ke situ.
2: Ada yang seperti itu. Jadi memang kita pun melihat agar peran orang tua itu memang sangat-sangat berarti ya bagi kita itu. Karena jujur gitu kan, dan perilaku anaknya itu tergantung kepada orang tua yang membina. Itu lebih saya rasa lebih mengena lah. Peran orang tua itu lebih mengena lah. Yang kadang kalau misalnya sekarang ya seperti tadi, polisi lewat dialogis di situ, ngobrol bicara, dah bubar pulang, polisi pergi,
1: balik lagi.
2: Datang lagi
1: kan, kayak gitu. Kucing-kucingan ya. Tentu Anda juga boleh dipendengar ya, silakan Anda masih bisa berdiskusi bersama kami tentunya. Kita sedang mengangkat topik penegakan hukum kejahatan jalanan di wilayah hukum Polda Jabar. Kita akan rehat dulu sejenak dan tentunya juga untuk Anda pendengar kami hitung ya, mau telepon boleh di 0227278978.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Bandung Siang ini bersama Polda Jawa Barat dengan topik penegakan hukum kejahatan jalanan di wilayah hukum Polda Jabar. Kita masuk di sesi terakhir tentunya, dan terima kasih untuk Anda juga pendengar yang sudah WhatsApp ke kami ya. Terima kasih juga yang sudah telepon. Ini nampaknya ada siapa yang sudah masuk juga ya. Selamat siang. Halo.
1: Andit ini.
0: Halo, baik.
1: Iya.
0: Dengan Mama An. Apa? Ya. Dari Australia nih Mama An.
1: Iya.
0: Lagi di Jakarta?
1: Enggak, lagi di Solo.
0: Oh, lagi di Solo. Solo.
1: Itu di Bandung masih apa tuh namanya tuh? Keadaan bagaimana, sudah aman kan ya?
0: Gimana Mama An, itu pertanyaannya?
1: Iya itu.
0: Oke, okay, jadi.
1: Oh, takutnya Mama mau ke Bandung kok agak sedikit was-was.
0: Oke. Jadi gimana situasi kondisi saat ini ya di Kota Bandung seperti itu, Man?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay, udah baik kan ya?
0: Nah, langsung aja kita jawab ya. Oleh.
1: Oke.
0: Okay. Arendi, ini silakan Arendi gimana?
2: Iya, Ibu. Sebetulnya itu Bandung ini sebetulnya aman, Bu. Aman sekali, Bu. Iya, karena memang pelaku tindak pidana itu jangankan di Bandung, di seluruh Indonesia itu ada, Bu. Cuman di luar Bandung atau misalkan di luar Jawa itu kebanyakan tidak terekspos, Bu.
1: Betul.
2: Iya, gitu, tidak terekspos. Kalau di sini kan, wah, netizennya banyak nih, itu kan. Dikit-dikit ya, yang tadi saya sampaikan di awal, kadang ada orang bertengkar di jalan, kemudian kalah. Nah, ada

0: Alhamdulillah kalau begitu
1: Alhamdulillah
0: tuh ya.
1: ibu, iya.
0: Tapi memang di mana-mana sekarang lagi ini ya, orang itu lagi apa tuh, tensinya tuh lagi tinggi terus.
1: Iya, betul. Manajemen medianya di
0: Alhamdulillah.
1: sini luar biasa, Ibu. Gitu, luar biasa. Jadi setiap kejadian sedikit, tek, viral, viral, viral, viral, gitu.
0: Viral,
1: Iya.
0: iya. Dibikin rame ya.
1: Iya, betul. Padahal seluruh Indonesia itu kalau pelaku tindak pidana itu ada, cuman tidak terekspos. Kalau di luar Jawa mungkin ya, gitu. Tidak
0: Baik.
1: terekspos saja, begitu, Ibu.
2: Begitu, Mama An.
0: Maaf, ini narasumbernya siapa, Mas? Bapak siapa
2: Ini
0: narasumbernya ini?
2: Arendi. Arendi, gitu ya. Ini adalah Kanit Satu Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Jabar. Ini dari Polda Jabar.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke.
2: Itu aja, Ma An.
0: Oke, terima kasih banget.
2: Sama-sama.
1: Sama-sama,
0: infonya ya.
1: Ibu.
0: Ya, selamat bekerja.
2: Baik, terima
1: Oke.
2: kasih,
1: Terima
2: Ma
1: kasih,
2: An.
1: Ibu.
2: Baik, ya, itu penelpon terakhir ya, dan tentunya juga himbauan Arendi terkait dengan situasi kondisi ini, mungkin dari berbagai rasa was-was masyarakat gitu ya, terkait dengan informasi-informasi sebelumnya, hingga kemudian juga kemarin kan data terbarunya penangkapan hampir 21, 26 begal gitu ya, atau kejahatan di lapangan seperti itu atau di jalanan. Boleh mungkin disampaikan.
1: Kalau himbauan dari kami kepolisian, tentunya apabila keluar malam itu diupayakan tidak sendirian, gitu, tidak sendirian, khususnya yang naik motor ya, tidak sendirian, begitu. Kemudian apabila di malam hari tidak diperlukan untuk keluar, ya tidak usah, gitu. Apabila tidak diperlukan ya, keadaan yang memang hanya bosen, pengen keluar nih atau gimana, kalau hal yang tidak perlu ya tidak perlu, begitu. Ah, pengen nongkrong, ngopi dan lain sebagainya, gitu, untuk menghindari menjadi korban tindak pidana. Kalau memang tidak perlu, begitu. Tetapi kalau memang keadaan mendesak, diupayakan ya bersama temannya agar keluarnya bersama-sama, biar ada body system, jangan sendirian, begitu.
2: Gitu,
1: kemudian kepada para orang tua, ya. Kami menghimbau agar anaknya diingatkan kembali agar pulang tidak larut malam. Ya maksimal pukul 7 atau pukul 6 sore itu sudah pulang. Karena apa? Saya pun, orang tua saya pun pada saat saya SMA itu selalu mengingatkan, selalu dan selalu mengingatkan. Ah, kalau mau keluar jangan malam-malam ya. Kalau mau keluar ya dari sore, ya pulang jam 6 atau jam 7. Itu udah maksimal. Kalau enggak, nyampe rumah dijewer gitu. Itu. Jadi perhatian orang tua terhadap anaknya itu mohon ditingkatkan lagi. Karena memang besar ya, peran orang tua itu sangat besar. Gitu. Karena kalau sampai anaknya menjadi korban ataupun menjadi pelaku tindak pidana, yang menyesal siapa? Orang tuanya.
2: Orang tua sendiri.
1: Betul.
2: Gitu ya.
1: Begitu,
2: ya. Itu tentunya, terima kasih tentunya Arendi sudah hadir ke studio kami Persatu RRI Bandung. Benar-benar ini menjadi salah satu perda keresahan masyarakat ya terhadap tindakan kejahatan seperti itu. Terima kasih, sehat selalu tentunya Arendi.
1: Baik, terima kasih ya. Terima kasih.
2: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Polda Jawa Barat mengenai penegakan hukum kejahatan jalanan di wilayah hukum Polda Jabar bersama Kanit Satu Subnit Jatanras Dit Reskrimum Polda Jabar, Kompol Arendi Reynaldi SIK MH.
3: Bandung siang ini.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting, Wakil Wali Kota Bandung meninjau korban kebakaran di Male Air. Harga daging ayam di Pasar Kosambi Kota Bandung saat ini telah tebus di harga Rp42.000 per kilogramnya. Warta Jabar Siang, Kamis 13 Agustus 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Mengawal informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Bandung menyebut infrastruktur Bandara Husein Sastra Negara sudah dalam kondisi sangat baik untuk mendukung peningkatan layanan penerbangan. Sejumlah pembenahan saat ini dilakukan terutama di sisi desain, branding, dan juga tampilan bandara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Pemkot Bandung bersama pihak terkait tengah melakukan pembahasan secara intensif mengenai berbagai aspek pendukung termasuk desain dan ukuran huruf pada elemen branding bandara. Menurut Farhan, penerbangan internasional dari Bandara Husein Sastra Negara ini diperkirakan mulai dibuka pada Oktober 2026. Sementara itu, penerbangan dari Bandung menuju luar Pulau Jawa Barat telah mulai dilakukan pada 6 hingga 7 Agustus 2026. Tercatat penerbangan perdana dari Bandung menuju Lampung dan juga Palembang. Farhan menambahkan pada 14 Agustus mendatang akan kembali terdapat penerbangan yang dilayani Wings. Selain itu, terdapat penerbangan yang dilayani Garuda Indonesia bersama Citilink dengan menggunakan pesawat jet. Untuk penerbangan internasional, Farhan mengatakan pembukaan rute masih menunggu izin dari Asosiasi Internasional terkait rute internasional yang diprioritaskan antara lain menuju Singapura dan juga Malaysia. Pemkot Bandung bersama instansi terkait juga menyiapkan fasilitas pendukung menyambut meningkatnya aktivitas penerbangan di Bandara Husein Sastra Negara. Farhan mengatakan kondisi infrastruktur bandara saat ini sudah tergolong baik dan tinggal membutuhkan sejumlah penyempurnaan. Pembenahan dilakukan pada aspek branding, desain, visual terminal, hingga sarana transportasi umum pendukung. Selain fasilitas di dalam terminal, akses transportasi menuju Bandara Husein Sastra Negara ini turut menjadi perhatian. Transportasi umum pendukung juga direncanakan dikelola oleh Primkop AU. Pemkot Bandung juga masih membahas aspirasi pengemudi transportasi online yang meminta area khusus untuk menunggu penumpang di kawasan bandara. Informasi selanjutnya, pendengar, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menginstruksikan camat dan kepala desa agar mengeluarkan larangan bagi warga untuk melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin. Maksud kami disampaikan oleh Nova Nugraha.
2: Seiring dengan musim kemarau yang semakin ekstrim, Kabupaten Tasikmalaya saat ini juga semakin sering dilanda bencana kebakaran. Untuk itu, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menginstruksikan para camat dan kepala desa untuk meminta warganya tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Upaya ini juga perlu dilakukan mengingat dari sejumlah peristiwa kebakaran, mayoritas dipicu oleh ulah manusia. Maka dari itu, untuk meminimalisir bencana kebakaran, sejumlah aktivitas seperti membakar sampah sembarangan, membuang puntung rokok sembarangan, dan lainnya juga perlu diantisipasi.
3: Kondisi terkini, saya laporan dari BPBD. Pertama, karena masa kemarau nampaknya makin ekstrim, maka saya minta para camat, para kepala desa juga nanti sampaikan sama Pak Camat, tidak boleh ada pembakaran sampah, pembakaran pembukaan lahan, tidak boleh ada percikan-percikan anak-anak yang main-main, apa itu? Petasan, api, mengembang api, atau apa saja lah. Sumber api, layang-layang, termasuk layang-layang, ya.
2: Sementara itu, Irfan warga Kecamatan Singaparna juga berharap sosialisasi terkait dengan larangan sejumlah aktivitas yang membahayakan memicu potensi kebakaran juga dilakukan secara masif. Sebab menurutnya jika hal ini tidak disosialisasikan secara masif, masyarakat tentunya tidak akan semua paham dengan imbauan ataupun sosialisasi dari pemerintah tersebut.
3: Setuju dengan adanya larangan itu gitu ya. Karena kan ini musim kemarau, banyak yang kering-kering, jadi khawatir nanti merembet itu kebakaran, jadi kan meluas, kan menyancam pemukiman warga. Tapi kalau saya kira itu harus masif, harus sampai ke masyarakat. Biasanya sosialisasinya itu kurang.
2: Sementara itu, berdasarkan data BPBD Kabupaten Tasikmalaya, bencana kebakaran yang terjadi di wilayahnya melanda sejumlah pemukiman termasuk juga lahan kosong. Berbagai bencana kebakaran yang terjadi mayoritas dipicu oleh korsleting listrik, tunggu api yang lupa dipadamkan, serta membuang puntung sembarangan dan membakar sampah di lahan-lahan kering. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Informasi selanjutnya pendengar, harga daging ayam di pasar Kosambi Kota Bandung saat ini telah tembus di harga Rp42.000 per kilogramnya. Informasi selengkapnya disampaikan Ate Burhanuddin.
4: Harga daging ayam di pasar Kosambi Kota Bandung mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp33.000 hingga Rp34.000 per kilogramnya kini mencapai Rp42.000 per kilogramnya. Pedagang daging ayam di pasar Kosambi Sopian mengatakan kenaikan harga berlangsung secara bertahap. Menurutnya harga tidak langsung melonjak, melainkan dari sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 secara berangsur selama sepekan terakhir. Ia menduga kenaikan tersebut berkaitan dengan kembali masuknya aktivitas sekolah setelah masa libur. Saat libur sekolah, harga daging ayam sempat mengalami penurunan karena permintaan cenderung berkurang. Dengan demikian, kenaikan harga daging ayam dalam sepekan terakhir mencapai sekitar Rp8.000 per kilogramnya dari Rp34.000 menjadi Rp42.000. Meski harga naik, Sopian menyebut permintaan masyarakat masih tetap ada, namun menurutnya kondisi pasokan saat ini masih aman dan tidak terjadi kelangkaan.
5: Sekarang 42, Pak. Emang 42?
6: 42.000, Pak.
5: 42.000, dari harga 33, 34. Kalau kenaikan itu bertahap, nggak sekaligus. Kan kemarin waktu libur sekolah, kan MBG libur ya. Sempat harganya tuh ada penurunan dari MBG libur. Sekolah mau masuk lagi, baru ada kenaikan lagi. Cuma nggak sekaligus kan, 1.000, 2.000 kan.
4: Sementara itu, pedagang daging sapi di pasar Kosambi, Yana, juga mengatakan kenaikan harga daging sapi terjadi karena harga dari pemasok atau pemotong hewan juga mengalami peningkatan. Menurutnya, pedagang eceran tidak bisa sepenuhnya menahan kenaikan harga dari pemasok, namun kenaikan harga di tingkat pedagang tetap dibatasi karena daya beli masyarakat saat ini mulai menurun. Saat ini harga daging sapi di pasar Kosambi berada pada kisaran 120 hingga 180 per kilogramnya tergantung jenis dan bagian daging. Harga sekitar 180 per kilogramnya merupakan daging pilihan dari bagian dalam, sementara bagian lainnya seperti paha dan iga memiliki harga yang berbeda.
7: Tadinya 140 ya, di 160 sekarang maksimal itu untuk paha ya. Naik 10.000 paling. Tapi kalau kita naik lebih juga nggak bisa, daya belinya udah nggak ada. Kalau ketika kalkulasikan harusnya untuk ini lebih dengan banyak kayak akumulasi penyusutan, harusnya bisa lebih tinggi. Mungkin dari itu. Dari pas puasa juga sih, sebenarnya dari selebaran deh, kita harga sapi itu konstan segitu sebetulnya.
4: Yana menuturkan kenaikan harga daging sapi di tingkat pengecer sekitar Rp10.000 per kilogramnya. Sebagai contoh, daging bagian paha dan sebelum dijual Rp150.000 kini menjadi Rp160.000 per kilogramnya.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, kebakaran lahan di Kota Cirebon selama musim kemarau didominasi oleh kejadian kebakaran. Laporannya disampaikan reporter Aura Aulia.
8: Catatan yang ada di kami itu di tahun 2026 itu sudah mencapai 108 kali kejadian kebakaran.
9: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon mencatat sebanyak 108 kejadian kebakaran sepanjang 2026. Dari jumlah tersebut, kebakaran didominasi kejadian pada lahan kering yang mencapai 49 kasus atau sekitar 45,3%. Kepala Seksi Kesiapsiagaan, Operasi dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon, Nurjaman, mengatakan bahwa potensi kebakaran meningkat saat memasuki musim kemarau. Kondisi lahan yang kering ditambah cuaca panas dan tiupan angin membuat api lebih cepat merambat. Ia menyebut dari 108 kejadian tersebut, sebanyak 49 kasus merupakan kebakaran lahan kering. Menurutnya kondisi tersebut menjadi perhatian DPKP karena puncak kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Agustus atau awal September.
8: Catatan yang ada di kami itu di tahun 2026 itu sudah mencapai 108 kali kejadian kebakaran dan didominasi oleh lahan kering, yaitu sekitar 45,3%, sebanyak 49 kali dari 108 itu. Dan kemarin juga kita diundang rapat dalam rapat koordinasi penanganan siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla pemukiman pada musim kemarau di tahun 2026.
9: Ia menjelaskan wilayah Harjamukti menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian karena masih terdapat lahan-lahan kering yang belum dibangun. Selain Harjamukti, potensi kebakaran juga terdapat di Penggambiran, Kasepuhan, dan Kebon Pelok. Ia mengatakan kebakaran lahan umumnya dapat dipicu kelalaian manusia, salah satunya pembakaran sampah yang tidak diawasi. Api yang ditinggalkan dapat merambat ketika kondisi sekitar kering, kuat, dan diperkuat tiupan angin. Pihaknya mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun pembersihan lahan dengan cara dibakar. Penjagaan ini dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah kebakaran kecil berkembang menjadi lebih luas. Aura Aulia melaporkan.
1: Capaian peserta KB hingga bulan Juli di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cianjur sebesar 69,59% untuk peserta KB aktif. Berikut informasinya disampaikan Ian Sofyan.
10: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Cianjur sudah melakukan pendataan dalam hal capaian KB aktif di wilayah Kabupaten Cianjur. Untuk capaian KB aktif sampai bulan Juli tahun 2026, menurut bidang KB pada kantor DPPKB P3A Tita Puspitasari, peserta KB aktif mencapai 69,59%.
11: Untuk capaian sampai dengan bulan Juli, itu CU Perpus atau peserta KB aktif mencapai 69,59%. Itu. Untuk mix kontrasepsinya, untuk kita masih didominasi oleh suntik ya. Jadi 143.766. Kemudian pil 75.826, kondom 1.328, implan 24.065, kemudian IUD 11.550, vasektomi 135, tubektomi 2.681, dan mal 47.
10: Terkait kendala pada bidang KB, yaitu KB suntik, dikarenakan untuk alat kontrasepsinya mengalami kekosongan alkon.
11: Nah, ini kendala sekarang ini sebetulnya kalau untuk yang KB suntik itu karena kita terjadi kekosongan alkon. Karena biasanya kita kan mendapatkan alkon dari BKKBN, dan sekarang ini di BKKBN sendiri, BKKBN Provinsi Jawa Barat, itu suntik itu kosong. Jadi disarankan untuk yang suntik ini, kalau memang masih mau menggunakan alkon APBN, kita sarankan untuk menggunakan alkon lain, misalnya meningkat menjadi implan gitu ya. Tapi kalau memang ingin tetap suntik, kita sarankan untuk mandiri, menggunakan alkon mandiri.
10: Sedangkan apabila menggunakan alat kontrasepsi mandiri, maka diharuskan menggunakan biaya sendiri atau bayar secara mandiri. Karena alat kontrasepsi yang anggarannya dari APBN kosong, itulah yang namanya mandiri. Dari Cianjur, Ian Sofyan melaporkan.
1: Selanjutnya pendengar, Komandan Sesko TNI menegaskan perwira TNI sebagai calon pemimpin harus adaptif di era AI dan tantangan perang cyber. Marliawan Yusuf menurunkan laporannya.
12: Pendidikan reguler di Grade 56 Sekolah Staf dan Komando Sesko TNI tahun anggaran 2026 resmi dibuka di Gedung Sesko TNI Bandung kemarin. Sebanyak 173 personil TNI mengikuti pendidikan tersebut. Mereka terdiri dari 87 personil TNI Angkatan Darat, 51 personil TNI Angkatan Laut, dan 35 personil TNI Angkatan Udara. Pendidikan ini menjadi bagian dari upaya TNI menyiapkan calon pemimpin yang profesional, berintegritas, adaptif, serta mampu menghadapi dinamika lingkungan strategis. Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Komandan Sesko TNI, Marskal Madya TNI Khairil Lubis mengatakan, pendidikan Sesko TNI memiliki peran strategis dalam membentuk kemampuan kepemimpinan personil TNI. Para peserta didik dituntut mampu memahami perubahan lingkungan strategis dan mengambil keputusan secara tepat dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman.
13: Perlu kita sadari bahwa perkembangan lingkungan strategis saat ini terus bergerak semakin dinamis, kompleks, dan sulit diprediksi. Meningkatnya ancaman multi-domain, berkembangnya perang hibrida, ancaman cyber, disrupsi teknologi, rivalitas geopolitik, serta pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah membawa perubahan terhadap karakter dan pola peperangan modern. Kondisi tersebut menuntut TNI memiliki pemimpin yang mampu memahami perubahan, membaca lingkungan strategis, serta mengambil keputusan secara tepat.
12: Lebih lanjut, Komandan Sesko TNI menambahkan, dalam menghadapi kondisi tersebut, pendidikan Sesko TNI diarahkan untuk membangun pola pikir peserta didik yang adaptif, visioner, analitis, dan strategis. Kemampuan tersebut dinilai penting agar calon pemimpin TNI mampu membaca perubahan lingkungan strategis, merespon berbagai tantangan, sekaligus menjalankan tugas pokok secara efektif. Melalui Dekrek 56, Sesko TNI memperkuat perannya sebagai Center of Excellence dalam mengembangkan sumber daya manusia TNI untuk membangun pemimpin TNI masa depan.
1: Informasi selanjutnya, Wakil Wali Kota Bandung meninjau korban kebakaran Male Air dan Pemkot akan menyiapkan bantuan dan perbaikan rumah-rumah yang terdampak. Berikut laporannya disampaikan Yuniarti.
14: Pemerintah Kota Bandung memastikan kehadirannya untuk membantu warga yang terdampak musibah kebakaran di Jalan Jembatan Opat RT 03 RW 06 Kelurahan Male Air Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Wakil Wali Kota Bandung Erwin meninjau langsung kondisi warga dan hunian pasca kebakaran tersebut yang terjadi pada hari Senin 10 Agustus 2026. Dalam kunjungan itu, Erwin didampingi jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Lurah, Dinas Sosial, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung. Erwin mengatakan rumah yang terdampak kebakaran tersebut dihuni oleh 4 kepala keluarga. Kebakaran menyebabkan sejumlah harta benda milik warga, termasuk uang dan perhiasan, ikut terbakar. Ia mengapresiasi kepedulian masyarakat sekitar yang turut memberikan bantuan kepada keluarga terdampak. Menurutnya, semangat gotong royong menjadi kekuatan penting bagi warga dalam menghadapi musibah. Erwin menyatakan Pemkot Bandung akan berupaya membantu warga agar dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak. Terlebih, lahan rumah tersebut telah memiliki sertifikat sehingga dapat diusulkan masuk dalam program rehabilitasi atau bedah rumah. Selain rencana pembangunan kembali hunian, Pemkot Bandung juga telah memberikan dukungan awal melalui Dinas Sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak. Erwin berharap bantuan sosial tersebut dapat meringankan beban keluarga selama masa pemulihan. Ia juga memberikan bantuan uang secara langsung kepada warga yang terdampak kebakaran. Dalam kesempatan tersebut, Erwin juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di lingkungan rumah. Menurutnya, dua hal yang perlu mendapat perhatian utama adalah penggunaan kompor gas dan instalasi listrik. Warga diminta memastikan peralatan masak dan jaringan listrik dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah. Ia juga mengingatkan warga agar lebih berhati-hati dalam menggunakan tabung gas LPG 3 kg, mengingat potensi kebocoran atau kesalahan penggunaan dapat memicu kebakaran. Erwin meminta masyarakat membiasakan diri melakukan pemeriksaan sederhana sebelum beraktivitas di luar rumah, terutama memastikan kompor dan aliran gas telah dimatikan.
15: Saya atas nama pribadi dan pemerintah Kota Bandung turut prihatin, turut berduka cita apa yang menimpa pada ibu ini. Betulan ini satu rumah, diisi oleh 4 kepala keluarga. Tentunya tadi katanya perhiasan, uang semua kebakar. Tetapi alhamdulillah masyarakat di sini menyalurkan bantuan. Dan kami dari pemerintah Kota Bandung tentunya juga harus hadir secepatnya. Ini insya Allah kita akan bangun kembali kebakaran ini. Karena alhamdulillah tanahnya sertifikat, otomatis bisa masuk di program Butilahu.
14: Erwin berharap musibah yang dialami warga di Maleer menjadi pengingat bersama agar masyarakat semakin peduli terhadap aspek keselamatan rumah tangga. Ia juga mengajak warga untuk terus memperkuat kepedulian dan gotong royong di lingkungan masing-masing.
1: Rangkaian pelaksanaan penerimaan Raya Mahasiswa Baru Prabu 2026 Universitas Pajajaran Bandung berakhir pada Rabu 12 Agustus 2026. Selama pelaksanaannya, mahasiswa menunjukkan antusiasme tinggi saat mengikuti kegiatan. Berikut laporannya disampaikan Putri Cahyaningsih.
16: Rangkaian penerimaan Raya Mahasiswa Baru atau Prabu Universitas Pajajaran 2026 kini memasuki hari terakhir setelah menjalani 2 hari rangkaian kegiatan. Mengusung tema jejak langkah Pajajaran, Prabu menjadi momen awal bagi mahasiswa baru untuk membantu mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan kampus, memahami perannya sebagai bagian dari sivitas akademika, serta mempersiapkan diri menjalani kehidupan akademik. Mengusung tema jejak langkah Pajajaran, Prabu menjadi momen awal bagi mahasiswa baru untuk membantu mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan kampus, memahami perannya sebagai bagian dari sivitas akademika, serta mempersiapkan diri menjalani kehidupan akademik dan kemahasiswaan secara aktif, bertanggung jawab, dan berintegritas. Antusiasme mahasiswa baru juga terlihat selama 2 hari pelaksanaan Prabu. Panitia mengatakan semangat para pramuda turut membantu kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.
17: Kalau dari kita, divisi keamanan terutama yang bertugasnya di area luar ya, kita juga pasti melihatlah seberapa excitednya maba atau para pramuda ini mau mengikuti Prabu gitu. Dan melihat hal itu kita bersyukur sih, karena dengan pramuda yang ceria dan juga semangat buat ngikutin Prabu, jadi mempermudah tugas kita juga. Kadang buat kitanya pun jadi ngebawa mood yang bagus gitu. Jadi antusiasme pramuda ini sebenarnya penting juga loh buat keberlangsungan dan juga kelancaran acara Prabu itu sendiri.
16: Untuk menjaga keamanan dan kondusivitas, panitia terutama divisi keamanan juga menyiapkan sejumlah skema, mulai dari pengaturan mobilisasi hingga crowd control. Di dalam dan luar area kampus, panitia juga berkoordinasi dengan pihak eksternal, termasuk aparat yang membantu pengamanan lalu lintas. 2 hari mengikuti rangkaian Prabu memberikan kesan tersendiri bagi para mahasiswa baru. Salah seorang pramuda atau mahasiswa baru, Cia, mengaku mendapat gambaran tentang lingkungan kampus yang akan dijalaninya nanti.
18: Yang jelas sesuai dengan tujuannya ya, aku jadi banyak tahu soal univ yang tempat aku belajar, terus bagaimana mekanismenya dan bagaimana kating-katingnya bisa bimbing kita banget.
16: Melalui Prabu 2026, mahasiswa baru diharapkan tidak hanya mampu beradaptasi dengan kehidupan kampus, tetapi juga mulai meninggalkan jejak prakarsa melalui inisiatif dan karya, yang kedepannya dapat memberi manfaat bagi alma mater, masyarakat, dan bangsa.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan mini feature dengan topik Setitik Harapan di Ruang Operasi, cerita pilu ASN penderita jantung bertahan berkat CKN. Naskah disusun dan dibacakan oleh Irwan Rudiawan.
19: Pada saat menghadapi operasi itu saya tuh gak takut sama sekali.
20: Oke, karena sudah pasrah juga ya.
19: Jadi saya mau pergi di operasi, di rumah tuh keliling-keliling, lihat keluar gitu kan. Mungkin saya tidak kembali lagi gitu kan. Saya lihat dulu keluar, lihat anak-anak dan sebagainya, udah pergi aja. Diantar sama istri gitu kan.
21: Saat berada di posisi titik terendah, pasrah bukan berarti harus menyerah. Setelah berulang kali masuk ruang operasi, berjuang antara hidup dan mati hingga masa kritis bisa terlewati. Budi Gangan, pria berusia parubaya, warga Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, diponis jantung akut oleh dokter spesialis di Rumah Sakit Santosa Bandung. Menurut pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut tersebut, penyakit jantung yang dideritanya mulai terasa sejak tahun 2014 hingga 2019 lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, diketahui ada 3 titik penyumbatan darah yang mengalir ke area jantungnya hingga harus segera diambil tindakan operasi dengan cara dipasang 2 ring 3 balon. Namun 6 bulan kemudian jantungnya kembali bermasalah hingga dokter menyarankan untuk dilakukan operasi bypass dengan dipasang ring kembali di 3 titik saluran darah yang mengalami sumbatan. Berulang kali mengalami tindakan operasi tentunya tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Jika diakumulasi seluruhnya mencapai 750 juta rupiah. Sebagai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN, dirinya mengaku tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Seluruh biaya ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
19: Untuk terkait dengan pembiayaan 0%, 0%, 0 rupiah, bukan 0%, 0 rupiah. Pembiayaannya 0 rupiah, semuanya ditanggung oleh BPJS. Nah, itu kan selama 2 hari kurang, jadi 2 hari lah, selama 2 hari, itu kan setelah dioperasi masuk ke ruang pemulihan ya, pemulihan setelah operasi. Nah, itu kan alat-alat kan untuk makan, yang dicopot untuk.
21: Selain atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, menurut pria yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu DPMPT Kabupaten Garut, JKN BPJS memiliki peran dan andil besar dalam menyembuhkan penyakitnya hingga segar bugar hingga saat ini. Manfaat yang sama juga dirasakan oleh para pengusaha industri kecil menengah IKM. Salah seorang pengusaha King Bab Nasi Burger, Yeti Rohmawati, menyampaikan eksistensi BPJS Kesehatan tersebut sangat membantu pengobatan suaminya yang menderita penyakit polistik ginjal yang mengharuskan kontrol secara berkala dan seluruh biaya pengobatan ditanggung JKN BPJS Kesehatan. Tidak hanya itu, sejumlah karyawannya pun didaftarkan sebagai kepesertaan dengan mendapatkan subsidi dari perusahaan yang dikelolanya untuk iuran BPJS Kesehatan.
0: Sangat banyak ya, jadi terutama kan ketika kita apalagi kayak suami saya nih ya, kan suami saya kan punya polikistik ginjal, jadi memang setiap bulan itu harus kontrol gitu ya, ada vitamin ginjal segala macam, itu sangat terbantu. Kalau dulu saya pakai asuransi kan ada limitnya ya, kalau ini kan nggak ada gitu. Yang penting itu kan sesuai diagnosis dari dokter itu di cover semua gitu.
21: Ditemui di kantornya, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Garut, Jawa Barat, Tini Wartuni menyampaikan, untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, banyak program secara nasional yang bisa diakses, baik konvensional maupun kemudahan melalui program transformasi digitalisasi. Dari mulai program JKN Mobile, hingga melalui aplikasi pesan WhatsApp Pandawa. Dengan transportasi digitalisasi itu, masyarakat yang memerlukan informasi terkait teknis administrasi bisa diakses dengan mudah, aman, dan nyaman.
3: Jadi sebetulnya kalau untuk optimalisasi pelayanan ini tidak hanya di Kabupaten Garut saja, Pak. Jadi secara nasional, jadi dari BPJS Pusat itu sudah ada program kemudahan sebetulnya ya, dengan digitalisasi dan juga transformasi mutu layanan. Ya salah satunya digitalisasi ini, jadi untuk pendaftaran sebetulnya tidak harus selalu datang ke kantor, Pak, gitu ya. Jadi kami ada pilihan melalui chat WA itu Pandawa, itu di sana bisa akses layanan informasi, administrasi, juga pengaduan.
21: Ia mengatakan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Garut khususnya dari 2,8 juta jiwa populasi penduduk per bulan Juni 2026 sudah mencapai 97,47% yang mendaftar, dengan tingkat keaktifan pembayaran BPJS baru di angka 68,06%. Dengan rata-rata tingkat kunjungan masyarakat perharinya antara 150 hingga 200 orang. Ia menjelaskan sesuai regulasi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengatur kepesertaan BPJS, maka setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk menjadi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Ia menilai warga yang terdaftar sebagai kepesertaan JKN BPJS Kesehatan tidak hanya untuk melindungi diri sendiri atau keluarga saat terjadi darurat kesehatan, tetapi juga bisa menyelamatkan diri dan keluarga secara finansial. Tidak hanya itu, perputaran iuran BPJS Kesehatan tersebut sifatnya gotong royong untuk membantu siapa saja yang memerlukan biaya pengobatan dan perawatan.

Sekian Warta Berita Siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

Pantang Mundur. Lagu Pantang Mundur diciptakan tahun 1963 saat sang pencipta lagu ini, Titiek Puspa, melihat pengorbanan seorang istri yang suaminya bertugas dalam perjuangan pembebasan Irian Jaya. Bagi seorang Titiek Puspa yang merasakan bagaimana kondisi bangsa saat masa penjajahan, melihat perjuangan rakyat dan tokoh bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan, tentu akan benar-benar menghargai arti dari kemerdekaan Indonesia.

0: Bandung Siang Ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara ini disambut positif oleh para pelaku usaha transportasi di Kota Bandung, termasuk juga Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas di Kota Bandung yang menyampaikan bahwa pihaknya siap kembali melayani masyarakat dengan membuka trayek yang melintas kawasan Bandara Husein Sastra Negara dan Terminal Ledeng. Pro 1 sudah terhubung bersama Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat Kopamas Kota Bandung, Budi Kurnia.
1: Banyak hal positif loh dengan diaktifkannya kembali Bandara Husein Sastra Negara. Trayek ini sudah ada dari dulu. Dulu namanya Cibugo Atas Halte Andir. Jadi kami tidak bisa beroperasi karena memang sehubungan dengan di portal ya kebijakan dari Landut sendiri. Bukan artinya kami ini trayek baru, tidak. Ya kami pun juga reaktivasi kembali. Kami sosialisasi. Kami masuk ke sekolah-sekolah yang ada. SMA 9, SMP Angkasa, SMA Angkasa, dan juga masyarakat sekitar. Dan kalaupun misalnya bandara tidak direaktivasi, kami tetap jalan juga kok. Mm-hmm. Angkot listrik itu secara investasi memang besar, tapi secara biaya operasional itu jauh lebih murah dibanding memakai kendaraan AIS ya. Menyambut baik juga wacana pemerintah menggunakan angkot kendaraan listrik untuk sebagai angkutan umum. Selain banyak hal juga, kami sih memandangnya bahwa biaya operasional kami akan jauh lebih murah sehingga kami bisa juga akan semakin kompetitif. Sebetulnya lebih kepada rerouting seluruh angkot di kota Bandung. Rutenya itu harus dirouting. Kami diwajibkan pada saat kami beririsan dengan BRT lebih dari 30%, maka kami harus di rerouting trayeknya. Bukan reaktivasi Mbak, tapi rerouting. Mm-hmm. Mengisi blank spot atau wilayah-wilayah yang tidak terlayani oleh angkutan umum. Yang pasti kami bicara dengan regulator dalam hal pemerintah dan juga para pelaku usaha. First mile, last mile-nya masyarakat Kota Bandung bisa dilayani oleh angkutan umum. Kami minta supporting dari semuanya. Pada masyarakat Kota Bandung sekarang kan sudah ada feeder 1, feeder 2, ada BRT juga. Sudah mulai, ayo kita gunakan hal tersebut secara maksimal. Simpan kendaraan pribadinya, beralih kepada angkutan umum.

0: Alhamdulillah, Kang Alan damang, Kang Alan.
1: Say, alhamdulillah.
0: Ih, terus lami atuh untuk on air jeung Kang Alan.
1: Nyanya, ya aku kemana wae nya?
0: Kang Alan tadi malam ya, Kang Alannya.
1: Iya, benul. Tadi malam tapi kebagian relay.
0: Iya, gak ada acara on air tadi malam, gak ada acara request.
1: Betul. Kuma kabarna sehat?
0: Ya, dia sehatin aja ya.
1: Emang kedah sehat atuh ya.
0: Harus. Harus walaupun agak-agak sakit badan tapi ya gimana harus. Ya. Harus di ini aja. Ya, tetap sehat aja deh.
1: Amin.
0: Entong dirasa. Cukup sepuh ngantong dirasa cenah gitu.
1: Kedah ka dokter pemitos teu karaos. Lagu, tapi mau lagu apa sih yang hari ini?
0: Ingin lagu apa ya?
1: Lagu apa?
0: Hijau daun aja.
1: Hijau daun yang mana?
0: Yang suara.
1: Suara, oke, ada nih. Spesial buat siapa ini teh?
0: Yang pertama buat Kang Alan dulu ya. Sama siapa Kang Alan?
1: Sama Neng Gina ayeuna teh.
0: Neng Gina urang Sumedang atuh iraha bade ka Sumedang Neng Gina teh?
1: Iraha ka Iraha ka Sumedang teh atuh Neng Gina cenah tuh? Iraha ka Sumedang teh?
0: Iraha bade ka dia ka Linggajaya antong ka Sumedang. Ka Sumedang mah ngarewe mah tepang. Kira ka dia ka Linggajaya atunya.
1: Tah ka Linggajaya terus dispesifikeun kitu nya. Mun kagus ya deui.
0: Lalu buat Mas Herdi ya. Primdes, Teh Nado, Teh Naisi, Ibu Sapitri, Kang Onai, Kang Mansur, Api Eno, Ibu Reni, Ibu Mujianti, Neng Bunga, Kang Ajat, Kang Uung, Kang Asep, lalu buat Akileti, yang banyak itu yang kemarin yang baru-baru pada kemana hilang lagi ya?
1: Kamararana atau cenanya?
0: Atau yang baru-baru teh siapa lagi? Jadi lupa lah namanya. Mau disenggol jadi lupa deh namanya. Buat Ratu Engang juga ya, selamat siang. Siapa lagi? Atau banyak beras semuanya aja ya.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih ya Kang Alan.
1: Sami-sami tadi ya.
0: Ya, mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu juga ada Teh Nada selanjutnya. 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: 100% Indonesia, Bandung siang ini merdeka.
1: Merdeka. Sehat Teh Nado?
2: Alhamdulillah.
1: Lagi ngapain ini Teh?
2: Lagi dengerin pengarang siaran atuh.
1: Sambil ngapain?
2: Sambil kerja.
1: Wih, juara sambil kerja ya. Mau dengerin lagu apa?
2: Bang Alan waktu itu Bang Alan muterin lagu Krisye, Hipi Pura-Hura.
1: Oh,
2: boleh. Boleh saya minta?
1: Boleh atuh.
2: Mau anak sekolah aja deh dari Krisye.
1: Tok, kamu asih anak sekolah.
2: Iya, itu enak. Itu musiknya ngebit-ngebit, ngajreg-ajregan.
1: Ah, sok atuh orang ajrugeun sekalian ya. Spesialin buat siapa ini?
2: Buat Bang Alan ganteng duluan, semoga saya selalu banyak-banyak rezekinya.
1: Amin.
2: Buat Ibu Mujianti, Kang Asep Garut, barusan Teh Tiawati, Kang Uung Asgar, Teh Nois, Mbak Sapitri, Carmila, Teh Oom, Kang Mansur, Teh Tiawati, atas Kang Online. Mas Herdi, Kang Ahmad Saheab,
1: siap.
2: Apino sama Bu Reninya, Ambu Kalista, siapa lagi?
1: Siapa lagi?
2: Asadayana Wen, menuju Madarang Lukun, pokoknya dari Sabang siap. Sampai Merauke.
1: Cakep.
2: Spesialnya mau always just super you aja deh.
1: Terima kasih.
2: Atunun, assalamualaikum, Bandung siang ini merdeka.
1: Merdeka. Selatan doh ya, ada Kang Ahmad Irwan. Mana Kang Ahmad Irwan? Kang Ahmad, emang Kang Ahmad.
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Sih nu serak ya teh kunaon cenah.
3: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Cakep.
3: Dari Subang sampai ke Jatiroke
1: gitu
3: aja. Dari Sabang sampai Merauke, dari Subang sampai ke Jatiroke kan gitu.
1: Kumaha damai.
3: Alhamdulillah. Kondisi walaupun

0: cuaca panas. Ya, pemain favorit tetap ya Lamine Yamal tetap menjadi favorit, makan itu aja.
1: Cakep.
0: Bukan ya. Donald Trump, bukan, tapi ya Lamine Yamal.
1: Iwan Fals na cik tu mana ayana Iwan Fals na.
0: Iwan Fals nama sekarang mah ini Tampomas.
1: Tampomas ya.
0: Ya kejadian waktu ketenggelam tambang Tampomas kan Iwan mah jadi lagu, Kasus Bintaro jadi lagu kan gitu aja.
1: Iya.
0: Terus anggota DPR jadi lagu, sepak bola itu jadi lagu, itulah ciri khas Iwan Fals.
1: Ciri khas Iwan Fals ya. Gitu. Siap, iya mah. Di spesial buat siapa ya teh?
0: Ya iya, pokoknya mah tadi malam, sama di acara berjaringannya seru bergabung Kang Alan.
1: Iya, aku dengar kok.
0: Cuman yang dikirim teh buat para kru RI yang disetungnya lihat yang buat Mbak Nopi di RI Bandung ada teh Talia enggak ke Kang Alan sudah salah.
1: Iya, pernah dipantau di dia teh. Aduh, kuat kata disebut eta.
0: Kita lihat buat di Semarang Mbak Rosi yang di Jogja Mbak Dina gitu aja.
1: Ya, asli atau kuat kali tungguan. Hey, Kang Iwan tidak mention saya ternyata ya.
0: Ya nanti kalau berjaringan lagi kenalan tuh.
1: Siap-siap kong sama ya terus ya lagunya.
0: Ya harus Iwan Fals Tampomas tuh kan.
1: Untuk siapa lagi lagunya?
0: Lagunya barusan buat siat teh nadanya, Ratu Engang, ada juga buat Teh Tiawati yang barusan, Teh Tiawati mau jangan Sumedang ya, ketawanya juga sampai terngiang-ngiang terbawa mimpi kan ketawanya Teh Tiawati itu. Buat Apitno sama Ibu Reni, buat Kang Unai, Mas Herdi itu ya, ada Kak Ibu Mujianti, ada Kang Uung, Asgar, Teh Neng Bunga, Kang Opi, ada juga buat Dede Insi, kemudian ada juga buat Ambu Kalista di Cimahi, Kang Mansur, Pak Sutariat, Pak Ramadan, tuh Pak Kang Leman, seru Bang Leman, Pak selalu bergabung juga di acara itu berjaringan, buat siapa lagi yang tuh pokoknya buat yang baru datang dari Batu Raja ya semoga beristirahat ya. Sehat itu udah di Banjaran, Kang Alan baru pulang dari Batu Raja, Sumatera Selatan. Habis ini saudara nikahan sekarang selamat beristirahat ya. Semoga tetap sehat kan, yang di Banjaran itu kan.
1: Tah eta.
0: Ya,
1: siap.
0: Bunda tuh ya tuh nah.
1: Mohon aman.
0: Terus cenah Kang lah capek di nyat udah cing da pasti hari perjalanan darat mah pasti capek kecuali pesawat cing.
1: Eta teh.
0: Ya cendera rombongan susah elap cendera gitu. Makasih siap. Ya Kang Alan.
1: Sami-sami.
0: Ada pantun pantun dulu atuh.
1: Sangat pantunan lah tedar.
0: Apa merayap di tengah sawah.
1: Cakep.
0: Anak kepiting di lubang lah batu.
1: Terus.
0: Apa ku harap engkau kepada saya.
1: Cakep.
0: Saya helang miskin lagi piatu.
1: Eta pisan.
0: Batu itu. Karang dari Wamena.
1: Cakep.
0: Kan. Berakhlak di Tanjung Pura.
1: Terus.
0: Jadi orang harus berguna buat bangsa serta negara.
1: Ah, gitu ya.
0: Makasih ayo.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, kalaupun juga ternyata tidak bisa berguna untukmu, minimal berguna untuk nusa dan bangsa gitu ya. Meni jelup gitu tah. Ada tuh ya pendengar ya, lagu-lagu udah siapin untuk Anda di 100% Indonesia. Bareng Alan Albana dan juga Gina Almira tetap bersama kami.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun, pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini. Ya, ini Mamang melihat ada video banyak beredar yang mengatasnamakan pemerintah dan dengan narasi bahwa masyarakat bisa memperoleh dana bantuan Qatar Charity tahun 2026 melalui pendaftaran secara daring. Bantuan lagi ya. Setelah Mamang cari data dan informasi lengkapnya, ternyata info itu tidak benar alias bohong alias hoax. Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan tidak ada pengumuman resmi mengenai bantuan tersebut dan informasinya dipastikan beredar merupakan konten menyesatkan yang berpotensi dimanfaatkan untuk pencurian data pribadi. Hati-hati sama yang dana-dana begini, belum tentu semua benar. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya.
2: Hati-hati dengan baso borak. Cakep. Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoax. Simak Mang Warta di Pro 1 Bandung.
3: Bandung siang ini.

Pergi Saja adalah salah satu lagu paling hits dan ikonik dari grup musik pop asal Pekanbaru, Geisha. Lagu ini dirilis pada tahun 2011 dan merupakan bagian dari album ketiga mereka yang berjudul Meraih Bintang. Pergi Saja menjadi salah satu single utama dari album tersebut dan sukses besar di pasaran, menempatkan Geisha sebagai salah satu band pop papan atas Indonesia. Lirik lagu Pergi Saja secara gamblang menceritakan tentang keputusan seseorang untuk melepaskan atau mengakhiri sebuah hubungan yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Lagu tentang keberanian untuk melepaskan diri dari situasi yang menyakitkan atau tidak jelas.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di 100% Indonesia. Ala punya pada Tehnova di Karangnunggal. Assalamualaikum kalian, selamat siang. Waalaikumsalam. Siang juga ya. Kumada mang, alhamdulillah saya Tehnova apa kabar? Pengen request lagunya di balik layar dari Juicy Lucy. Dikirim salamnya buat pendengar setia yang lagi dengarkan di siang ini. Spesial buat Kak Alan yang lagi tugas. Semoga selalu diberikan kesehatan bahagia. 100% Indonesia Merdeka ditunggu ya Kak ya. Terima kasih. Assalamualaikum Tehnova. Kalian semangat buat pendengar setia Pro 1 dimanapun berada ya. Yang lagi ramai sudah berjalan menyambut hari kemerdekaan. Dimulai dari perlombaan, baru permainan yang sangat unik di Karangnunggal. Kak Alan ganteng, kakak penyiar favorit. Aduh. Udah nih puterin. Ya terima kasih loh. Alan siang ini juga bareng sama kakak Gina Almira ya. Yang udah sekian purnama kemudian comeback ya alias kembali. Kemana wae atuh kenal sih? Neneng teh meni iya ih. Apitno biasanya udah kangen banget sama kakak Gina tuh ya. Selain itu ada Kak Fahri juga, terima kasih. Tapi ada Mbak Safitri juga yang sudah masuk di line telepon kami 100% Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana? 100% Indonesia, 100% merdeka.
0: Indonesia
1: merdeka.
0: Merdeka. Jadi lulus kunaon, lulus sudah makan? Sudah makan itu teh? Mas Fitri?
1: Terus nanya ke Bapak polisi tadi.
0: Kenapa?
1: Iya kan itu yang banyak begal itu tadi. Jadi matiin kompor dulu.
0: Waduh. Gitu, tadi. Kalau langsung matiin kompor dulu.
1: Ada serak jadi minum itu jadi enak.
0: Minum gitu. Naon cik, minum naon?
1: Ya itu anti emosi.
0: Oh, minuman anti emosi ya.
1: Iya. Yang murah meriah gitu. Tapi enak
0: gitu. Eta sini paling penting eta. Baik ya. Kemudian juga tadi mau dengerin lagu apa tuh di siang hari ini?
1: Ini aja deh, Akhir Rasa Ini.
0: Aduh, Akhir Rasa
1: dari
0: Ini.
1: Dari Samson. Memang iya udah merekam sih waktu itu. Mm-mm. Si Tando tertawa-tertawa denger suara Kang Alan mengomentari Akhir Rasa Ini apa. Ini kamu tuh minta lagu tenuk itu ya biarin.
0: Harus mewakili perasaan yang akhirnya harus berakhir gitu rasanya.
1: Berakhir.
0: Alah ya ampun, berakhir. Ya. Kalau misalkan bisa dilanjutin, ngapain harus diakhiri sih?
1: Akhiri saja lah.
0: Aduh, akhiri saja. Oke, okay. Di spesialnya lagunya buat siapa aja nih teh?
1: Buat Kang Alan Altana duluan yang baik hati, yang ramah. Salam buat teteh cantik yang perawat itu ya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terus buat Neng Gina yang sarana halipuk, mending sahdu merayu, imut-imut. Semoga sehat.
0: Sendu merayunya. Terus?
1: Ya sahdu merayu, imut-imut tadi teh suaranya. Ini enak.
0: Ini emang gitu, emang sudah sanu merayu-rayu dia mah. Lanjut.
1: Pokoknya sehat selalu Neng Gina ya. Amin. Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, buat Tenis Anogelis, Teh Nada, Teh Ratu Engang, Kang Mansur, buat Pureni Api Enok, Bunda Maharani Pemujianti, Mas Herdi Butiawati, buat Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Uung, Kang Ajat, Neng Bunga, Dede Insi, Kamila, buat Anong Kasep saya bersama Bunda Tutinya, terus Kang Opik Karsel juga, Teh Lin juga, terus buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga, buat semuanya aja deh yang sedang dengerin Pro 1, semoga semuanya pada sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih Kang Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Tia juga, Kang Alan buat Kang Ahmad cenanya tadi kalewat cenang sama atau teh kelupaan. Ada Mas Fahri juga, oke. Mas Fahri, assalamualaikum dan selamat siang Kang Alan Albana Jono di Ciamplas, cerah ya 100% Indonesia, pengen regu yang seku pujaan hati diputerin, terima kasih sama-sama. Ya Teh Nuis juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kang Alan, 100% Indonesia. Request lagunya Teratai dari Ingka Krisi. Salamnya buat Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansyur, Kang Onay, Pak Herdi, Mbak Wijayanti, Teh Tiawati, Pak Ahmad Apino sama Bu Reninya, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Teh Dede Insi juga, Ratu Engang, dan semua yang lagi mendengarkan buat yang lagi tugas. Salam selalu hatur nuhun. Cana gitu Teh Gina, cana suaranya Teh Halimpu Merayu, iya gitu.
2: Siapa?
0: Kamu?
2: Iya, emang.
0: Emang. Angkat jangan. Angkat. Oke, 100% Indonesia.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Bang Pari, ikutan lomba ya? 17 Agustus Santa?
3: Enggak kayaknya, biasa lah.
0: Biasa apa?
3: Hai.
0: Biasa apa?
3: Dengar radio.
0: Oh, dengar radio. So, untuk siang ini mau lagu apa?
3: Barusan yang seku, pujaan hati.
0: Kalau nggak ada itu mau yang mana?
3: Apa?
0: Kalau nggak ada itu mau apa?
3: Mau lagunya si...
0: Siapa?
3: Favoritnya... lagunya si... Siapa ya enaknya mau... Lagunya The Titans yang berjudulnya Seandainya.
0: Seandainya, bukan itu. Seandainya The Titans ya, oke. Sangat spesialin buat siapa ini tuh lagunya teh?
3: Buat Kang Alan Albana Jono. Terus Rangga Hadiansyah Asep, Uli Mince, terus. Bareng sama Teteh Gina Almira, terus Armelia Putri, terus A.A. Randi Aditya, A.A. Andre Ardiansyah.
0: Ada tuh, ada Andre, ada.
3: Terus Bung Rana Winata, Bung Sempi, terus Duyana Putra, A.A. Ian Riti Gilen, terus... Buat tuh Bagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall, Fajar Rizky J.
0: IJ. Oke.
3: Sama terus. Mas Bilal.
0: Bilal Wibisono.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Sama Bunda Sandy.
0: Ya, sadari. Terus?
3: Udah weh,
0: siap tuh ya? Ditunggu lagunya ya.
3: Oke, siap Kang Alan Jono. Assalamualaikum. I love you. We love you all. Mwah.
0: Okay. Love you all. Pokoknya ya, ada Mas Fahri mah ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengarnya. Ini sudah ngumpul sekali lagu-lagunya. Sudah Alan siapkan juga untuk Anda di manapun berada. So, Anda bisa juga mendengarkan lagu-lagu favorit Anda pendengar di 08112209760. Tuh, ada Tenis. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Siang, Kang. 100% Indonesia. Waalaikumsalam. Request lagunya Teratai dari Ingka Krisi. Kirim salamnya buat Mbak Safitri, Tenada, Kang Mansyur, Kang Onay, Pak Herdi, Mbak Bujianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad Apino, sama Bu Reninya. Kang Uung juga, Neng Bunga. Kang Opik, Teh Dede Insi, Ratu Engang, dan buat semua yang mendengarkan buat yang lagi tugas, sehat selalu, hatur nuhun, sami-sami, Teh Neis. Ada juga Teh Sri Wahyuni, ya alias Kakak Renata dari Loksuma WAC. Assalamualaikum, selamat siang, dan salam sehat selalu untuk Kang Alan, Perator, dan semua pendengar persatu. Pengen rilis lagunya, berikan yang terbaik dari Semi Simurangkir. Siap ya, salamnya buat semua pendengar persatu RRI Bandung aja. Terima kasih RRI Persatu Bandung, terus mengudara untuk Indonesia Merdeka. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada. Alan Albana masih menemani Anda tentunya di 100% Indonesia.

Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fadjar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya. Selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: Enggak, Alan gak akan dulu pergi kemana-mana. Mendengar masih tetap menemani Anda gitu tuh ya. Ih, serius. Enggak akan pergi dulu ya. Alan masih menemani Anda tentunya di 100% Indonesia bareng Gina Almira ya. Untuk Anda boleh sekali mendengar tinggal di WhatsApp-WhatsAppin. Udah mau pada telepon sebenarnya kesini tuh nungguin cenalan sok derta 0227278978. Ah gitu ya, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Damang.
1: Kena serak gitu.
0: Aduh, Kang Mansur, awis tepang ka mana wae.
1: Duka Alan tuh mana wae, asa ta aya saminggon ta aya siaran.
0: Nyanya di Alan.
1: Sep aya.
0: Ari Alan ka mana sih sebenarnya? Asa kamari-kamari aya.
1: Rabu Jumat teh sep aya Rabu sama kamu teh gitu.
0: Oh, nya Rabu teh Alan teh ke malam aya nama.
1: Oh, ke malam kemarin enggak
0: kan kaditu,
1: ada buka on air
0: relay kaditu 100% oh, gitu. Indonesia na kakak Jarta gitu tah.
1: Oh gitu.
0: Kamu suka play lagu naon sok ah digaskeun
1: biasa slang
0: yang mana slangnya?
1: I miss you but I hate you.
0: I miss you but I hate you my love. Kayak spesial buat siapa
1: yang udah masuk tes, siapa aja ya?
0: Banyak, ada Teh Nopa, Mbak Safitri, Fahri, Teh Nuis, Teh.
1: Iya, buat Kang Fahri ya, terus buat Kang Ahmad, Kasep Sahyap,
0: iya,
1: terus buat Sahyap. Tadi Teh Nado, Teh Tiawati, Mbak Safitri, terus saya Mbak Seka, Teh Nuis, Teh Lin, Teh Lita, terus Teh Wati, Neng Bunga, Tenopa, Dede Inci, sadainya.
0: Sadui.
1: Kayaknya buat Bunda Maharani, Bu Reni, Bu Mujianti, Kang Onai, Kang Adat, Kang Opi, Bu Kusna, Mas Kamela, Kang Asef, Kang Uu.
0: Siap.
1: Terus buat sadainya,
0: Mas
1: Herti, buat Waimen, Pak Ramadan, Afi Eno, Pak Staria, ah dikumpulkan ya.
0: Mah enggak siap. Kan
1: bisa daya nawek gitu.
0: Oke.
1: Okay. Siapa?
0: Mohon.
1: Kang Ikan Alan sarang Teh Dina. Ya.
0: Teh Gina, ayo nama Teh Gina.
1: Tuh. Gina.
0: Gina Almira. Mohon.
1: Ya mau kiasing sehat gitu setelah senak kita sarang rancarkan segala na.
0: Amin.
1: Di Gina.
0: Amin.
1: Sakit tuh ting diserken jawabannya Kang Alan.
0: Amin Kang Mansur.
1: Sakit tuh ayahnya.
0: Siap. Hatur nuhun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Mansur. Selanjutnya ada siapa? Hayu gaskeun ya. 0227275551 0227200996. Oke. Okay. Ya, 100% Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tapi damang.
2: Selamat siang menjelang sore Kang Haji mana wae.
0: Ayah hungkul.
2: Damang.
0: Alhamdulillah saya kumaha sawaler napi.
2: Alhamdulillah. Lu meniwaya kiri di demang mentang kini panas dan aja aduh.
0: Sami di dege hanaang aduh.
2: Tuang naon ya wae kiri.
0: Uhun.
2: Anu amistis.
0: Tah, eta nu amistis seger pisan.
2: Halo, nama teh Kang Mansur ya? Aturan aturnya, Kang Oka Kang Mansur. Tadi siapa? Kang Payona teh Tiawati ngelarisan teh ya?
0: Muhun, leres. Ngelarisan.
2: Tiawati ya, nu kasep taheat, teh nando.
0: Mohon.
2: Kang Asep Cubang, Asep Garut, Tenopa, Tenois, ya.
0: Mohon.
2: Itu tuh, Selita, si Anjur, teh Kaneng Bunga, terus Kang Oka, Kurang Balen, lah, aduh, Teh Carmila, ya. Terus Kang Onai, Kang, iya, Bung Kusna, Kang Wawan, si Malaka, ya.
0: Selamat.
2: Ama jadi sakit doanya karanya.
0: Mangga siap.
2: Saya
0: siap.
2: Kucacan ke kincin hapuncinya waktu asnya banyak yang cucus.
0: Kucacan sawias. Nyal se.
2: Gue nama iya weng. Aduh kuka cuma ke nyong sangting. Itu takkan waktu.
0: Mangga, mangga.
2: Kucamina buah ini nunuju. Lu rana auh buah ini teh.
0: Aduh, iya. Mohon, mohon, mohon.
2: Nunuju rana batuk-batuk.
0: Lu. Enggal damang, enggal damang.
2: Amin, amin. Asa daya na hapuntennya.
0: Mangga, sami-sami. Sami-sami, api.
2: Sampai penampian anak, ya nya.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, api. No, kita bakal putar dulu lagu-lagu yang sudah masuk. Ini sebenarnya telepon masih terus der-der-dor. Tapi Alan harus putar dulu lagu-lagu yang sudah masuk ya. Badengar ya. Biar ada semangat gitu, ta. Dikasih dulu lagu ini. Menemani sore Anda tentunya di 100% Indonesia. Bareng Alan Albana dan juga Gina Almira di 100% Indonesia. Yeah.

0: Ini dia seandainya salah satu lagu yang diminta sama Fahri ya, The Titans, seandainya lagu 10 tahun yang lalu ini ya, hampir 752.000 kali ditonton. Pasti ada yang nanya, ada yang pada dengerin gak di tahun 2026 ini? Ada ya, termasuk Alan. Terima kasih juga untuk Teh Nova, Teh Safitri, Teh Neis, Teh Renata, Teh Winnie, Neng Bunga juga yang sudah masuk. Apa Neng Bunga? Kenapa? Mana Neng Bunga Teh?
1: Halo, assalamualaikum Alan.
0: Baik
1: hati yang keteng, yang suaranya nangain syahdu.
0: Sadu.
1: Meridu, by the way, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Neng Bunga hadir, Neng Bunga dari Garut hadir.
0: Cakep.
1: Di 100% Indonesia, merdeka.
0: Nuhun, merdeka.
1: Neng Bunga ingin di play sama lagunya yang gini. Cium.

0: Tik Ben.
1: Yang gitu ya?
0: Iya, Tik Ben namanya.
1: Apa itu teh? Ayo band. Coba tebak ya.
0: Terbaik untukmu.
1: Pokoknya sehanya untuk Alan duluan, untuk Andre Arana, untuk Ajib Tasik, untuk Ajat Asantri Amansyur Alunai. Terus untuk Teh Thalia, untuk Teh Tiawati Teknis, Basa Fitri, Kang Ahmad, Kang Opik. Juga untuk Ibu Mujianti, Api Eno, Bu Reninya juga. Untuk semuanya yang lagi dengerin Pro 1 Bandung, semoga semuanya selalu sehat, panjang umur, lancar rezekinya, amin.
0: Amin.
1: And eksklusifnya.
0: Eksklusifnya?
1: Untuk kawan penyiar my favorit, semoga senantiasa selalu sehat, dimudahkan rezekinya, lancar semuanya, lancar rezekinya,
0: amin,
1: panjang umur. Pokoknya doa yang terbaik untuk Kak Alan ya, bareng keluarga tercintanya. Thank you, Alanku.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Alon capin terima kasih banyak untuk Teh Nado, Kang Ahmad Irman, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Mas Fahri, Teh Nopa, Teh Fitri, Teh Neus, temurnya Renata, terima kasih untuk Teh Winnie, Neng Bunga, Kawarai, Kang Mansur, Api Enung. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Tidak terasa, sudah saatnya kita akan ikuti juga Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan topik pendidikan yang akan diikuti oleh RRI Yogyakarta, Sumenep, Fak-Fak, dan juga Denpasar. Halo, cuman terima kasih banyak dan mohon maaf banget kalau ada lagu-lagu yang belum sempat Alan puterin. So, sudah saatnya juga Alan harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, terakhir dari Alan, cintailah seseorang itu di saat kamu siap, bukan di saat kamu kesepian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Bener, dan bukan hoax.
1: Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

pendengar, berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian, kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu, mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya, tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung, dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya, dan kami terus terang sebagai fasilitator dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
1: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: Pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan. Sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita, berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah. Bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
5: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Astacita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
6: Beranda Astacita.
7: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua, menghadirkan harapan melalui SLP terpadu. Fak-Fak berikut ini.
8: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fakfak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fakfak dan Kaimana berikut ini.
9: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fakfak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
10: Alhamdulillah, sehat selalu,
9: Pak. Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Iya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa, Bapak ya.
10: Alhamdulillah, ya.
9: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Fakfak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
10: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fakfak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Jadi untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
9: Oke, Bapak. Nah, kalau bicara soal SLB Terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya, Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini, Bapak?
10: Jadi SLB Terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB Terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se Papua Barat ini baru 2025 ini. Ya Alhamdulillah, kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah, ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Atau di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
9: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak, ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
10: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA Semka, sampai di Sekru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
9: Jadi aktifnya 24 ini?
10: Aktifnya 24. 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
9: Nah, Bapak, ini kalau tadi kan Bapak sampaikan NADS di SMP dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang dibilang sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
10: Sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi D per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak digabung.
9: Oke. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tepat seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
10: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
9: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
10: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar 2 kali, tinggal sisa 2 kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
9: Oke, okay. Nah, ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani di sini.
10: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya, terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada ya buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
9: Yeah. Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
10: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
9: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
10: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajarin, tapi yang ada yang ngajarin semua sarjana pendidikan yang satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-gurunya sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklatkan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025 saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
9: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB Terpadu ini yang ada di Kabupaten Papua?
10: Harapan saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim. Terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Asli. Jadi ini negeri saya. Maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
8: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
6: Beranda Asta Cita.
7: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fak-Fak, kita beralih ke RRI Denpasar. Dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
11: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita berjaringan nasional produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
12: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di betul. Dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
13: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Ibu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu, di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerja sama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
12: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
13: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
12: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
13: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
12: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
13: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
12: Seni patung?
13: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Swiase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wiramanuaba spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala. Dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK. Tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
12: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
13: Betul.
12: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu dikit.
13: Iya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK satu sekolah adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
12: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK Satu Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
13: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini tuh jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara 1 di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
12: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
11: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi deh angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
2: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku sejarah dunia yang disebut

Nyikan, yang ditulis oleh Jonathan Black, merupakan buku yang mengungkapkan tentang keraguan dan kepercayaan kita akan sejarah mitologi Yunani dan Mesir kuno, serta cerita rakyat Yahudi yang tidak dapat kita lihat langsung kebenarannya. Buku ini ditulis dengan tujuan memberitahu pembaca tentang fakta dasar sejarah yang berbeda dari yang kita tahu. Pembaca akan mendapatkan pengetahuan baru dan lebih tercerahkan akan wawasan sejarah dunia. Banyak orang mengatakan bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang. Hal ini sama sekali tak mengejutkan alias wajar saja. Tetapi bagaimana jika sejarah atau apa yang kita ketahui sebagai sejarah ditulis oleh orang yang salah? Bagaimana jika semua yang telah kita ketahui hanyalah bagian dari cerita yang salah tersebut? Dalam buku kontroversial yang sangat tersohor ini, Jonathan Black mengupas secara tajam penelusurannya yang brilian tentang misteri sejarah dunia. Dari mitologi Yunani dan Mesir kuno, sampai cerita rakyat Yahudi dari kultus Kristiani.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Dari masih sekolah, berbersih, udah lulus sekolah, nganggur, akhirnya dia melakukan hal-hal yang kejahatan untuk membeli. Ya, membeli narkoba.
3: Nah, kecanduan ya.
2: Iya, miras, obat-obat terang. Dan kami, ya, tadi segera menindaklanjuti respon cepat. Perintah daripada baik itu.
4: Kita dapat informasi bahwa memang di Garut sudah mulai agak banyak terjadi kebakaran. Dan tadi bahwa itu tidak hanya bisa ditanggapi oleh pemerintah Kabupaten Garut, tapi juga bersama teman-teman yang dari Kapolres, dari Kodim, bahkan Kodim juga sama juga membantu penyiapan tangki untuk nanti digunakan dalam kebakaran.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon menyiagakan personil untuk antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Kita simak catatan reporter Aura Aulia.
5: Antisipasi kebakaran permukiman pada penduduk sudah memang antisipasi sekali.
6: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon menyiapkan puluhan personil untuk mengantisipasi peningkatan resiko kebakaran selama musim kemarau. Kesiapsiagaan dilakukan melalui penempatan personil dan armada di sejumlah titik yang dinilai rawan. Kepala Seksi Kesiapsiagaan Operasi dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon Nurjaman mengatakan personil pemadam kebakaran disiagakan selama 24 jam, dalam setiap periode 12 jam terdapat 10 regu yang bertugas dengan masing-masing regu terdiri dari 6 personil. Dengan komposisi tersebut, sekitar 60 personil disiagakan dalam satu kota dalam setiap periode tugas. Selain personil, DPKP juga membagi kesiapsiagaan armada berdasarkan wilayah yang memiliki potensi kebakaran. Untuk wilayah selatan timur yang berfokus pada kawasan Harjamukti, DPKP menyiapkan 2 unit armada dengan 4 regu penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Sementara di kawasan Bima, sebanyak 5 unit disiapkan untuk mengantisipasi kebakaran di pemukiman padat penduduk.
5: Kebetulan kan ada kantor juga di selatan timur, itu lebih ke fokus ke kecamatan Harjamukti. Jadi kita 2 unit disiapkan dengan 4 regu penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Di Bima juga, kita di Mako juga menyiapkan 5 unit antisipasi kebakaran permukiman padat penduduk sudah memang antisipasi sekali. Kami rutin 24 jam itu, setiap 12 jam itu ada 10 regu. Satu regunya kalau standar operasional pemadam kebakaran kan 6 personel satu unit.
6: Kesiapsiagaan juga dilakukan melalui koordinasi lintas instansi. DPKP berkoordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, pihak swasta hingga PDAM untuk mendukung ketersediaan armada dan sumber air ketika terjadi kebakaran. Ia mengatakan deteksi dini turut dilakukan melalui koordinasi dengan Babinsa, Babin Kaptibnas, dan Kerantip Linmas, serta unsur kewilayahan. Informasi mengenai potensi kebakaran juga dapat diteruskan melalui Command Center 112. Aura Aulia laporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Gerak cepat Polsek Jalan Cagak dalam menindaklanjuti perintah Kapolda dan Gubernur Jawa Barat tentang deklarasi memerangi minuman keras, obat-obatan terlarang, dan juga narkoba, serta kenakalan remaja lainnya disambut baik pihak SMKS Bina Taruma Jalan Cagak. Berikut laporan Ruslan Effendi.
7: Dalam rangka menindaklanjuti instruksi Gubernur Jawa Barat dan Kapolda Jabar serta Kapolres Subang, Polsek Jalan Cagak menggelar deklarasi anti miras, narkoba, dan kenakalan remaja bersama pelajar SMKS Bina Taruna Jalan Cagak. Ratusan siswa mendatangani Fakta Integritas 8 poin yang berisi komitmen untuk menjauhi peredaran miras, narkoba, geng motor, tawuran, dan bullying, serta hal negatif lainnya. Kapolsek Jalan Cagak Kompol Dede Suherman kepada RRI mengatakan kegiatan ini dilakukan karena banyak kasus kejahatan berawal dari pelajar yang terjerumus miras dan narkoba sejak sekolah.
2: Dari masih sekolah, berbersih udah lulus sekolah, nganggur, akhirnya dia melakukan hal-hal yang kejahatan untuk membeli. Ya, membeli narkoba.
4: Nah, kecanduan ya.
2: Iya, miras, obat-obat terang. Dan kami, ya, tadi segera menindaklanjuti respon cepat. Perintah daripada baik itu Kapolda Jabar, kemudian juga Gubernur Jawa Barat, Kapolres Subang, dan kami sudah ditangani.
7: Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Bina Taruna Jalan Cagak Nur Hayadin menyambut positif langkah Polsek Jalan Cagak tersebut. Pihak sekolah siap bersinergi dan mendukung rencana tes urin di lingkungan sekolah.
3: Polsek Jalan Cagak Subang baik mengenai tata tertib sekolah dan lain sebagainya selalu berkoordinasi.
7: Diharapkan melalui deklarasi ini lahir generasi muda yang sehat, berkarakter dan siap menjadi SDM unggul menyongsong generasi emas 2045. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Berikutnya pendengar, tingginya intensitas peristiwa kebakaran di musim kemarau menjadikan Gunung Guntur salah satu titik lokasi yang perlu diwaspadai dan juga diantisipasi. Irwan Rudiawan melaporkan.
8: Tingginya intensitas peristiwa kebakaran di musim kemarau menjadikan Gunung Guntur menjadi salah satu titik lokasi yang perlu diwaspadai dan diantisipasi. Menyikapi hal itu, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan, sepanjang Juli 2026 terjadi 5 kali kebakaran yang menghanguskan sekitar 13 hektar lahan. Seluruh kejadian itu telah berhasil ditangani. Selain itu, kebiasaan warga membakar lahan secara sembarangan juga menjadi perhatian. Pemerintah Kabupaten Garut dalam hal ini akan segera menerbitkan surat edaran himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
4: Kita dapat informasi bahwa memang di Garut sudah mulai agak banyak kejadian kebakaran. Dan tadi bahwa kejadian itu tidak hanya bisa ditanggapi oleh pemerintah Kabupaten Garut, tapi juga bersama teman-teman yang dari Kapolres, dari Kodim, bahkan Kodim juga sama juga membantu penyiapan tangki ya, tangki untuk nanti digunakan dalam kebakaran lah. Menangani kebakaran.
9: Potensi untuk yang paling mungkin yang paling rawan.
4: Tuh di itu di mana Gunung Guntur?
10: Berapa luas Pak sekarang tertentu?
4: Mana tadi Bu itu? Siapa? Itu ini.
9: Keseluruhan Garut 13 hektar ya.
8: Pemerintah Kabupaten Garut juga telah menetapkan keputusan Bupati tentang penetapan status siaga bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan tahun 2026 yang berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Garut, kebakaran hutan dan lahan tercatat sebanyak 303 kejadian. Sebanyak 285 kejadian telah ditangani, sedangkan 18 kejadian lainnya masih dalam proses pengawasan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita selanjutnya, antisipasi kebakaran hutan dan juga lahan. Bupati Cianjur, Wahyu Ferdian, membuat surat edaran agar mengaktifkan early warning system untuk melaporkan kebakaran secara cepat. Berikut laporan Ian Sofian.
11: Kebakaran yang terjadi di mana-mana, termasuk di Cianjur dan tidak hanya di Gunung Gede, Pangrango saja. Namun gunung pedesaan pun terjadi kebakaran akibat panas El Nino yang sangat kuat. Dengan terjadinya kebakaran di mana-mana, serta agar melapor secepat-cepatnya, menurut Bupati Cianjur, Wahyu Ferdian, sudah membuat surat edaran.
12: Sudah dibuatkan agar kita mengaktifkan early warning system agar seluruh aktivitas api dan juga kebakaran bisa dilaporkan secara cepat dan kita akan tindak lanjuti sesegera mungkin.
11: Selain itu terjadinya kebakaran di mana-mana seluruh elemen disiagakan. Dengan terjadinya kebakaran di mana-mana, pihaknya mengimbau agar menjaga lingkungan dan tidak membuang puntung rokok sembarangan.
12: Untuk masyarakat Kabupaten Cianjur, ayo kita jaga lingkungan kita, jaga diri kita, jaga tetangga kita, terutama hal-hal yang bisa kita cegah. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membakar sampah sembarangan, tidak membakar lahan sembarangan, lalu juga aktivitas apabila aktivitas dapurnya di luar, mohon diawasi. Sehingga tidak ada lagi kebakaran yang terjadi karena aktivitas manusia yang sebetulnya dapat dicegah.
11: Sedangkan untuk personil tetap disiagakan karena kebakaran bukan hanya faktor manusia saja, namun faktor alam pun berpengaruh dengan El Nino yang sangat kuat. Kebakaran alami bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu, dari berbagai elemen tetap disiagakan. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pendengar. Trikarsa Fest 2026 menghadirkan 37 program penguatan ekonomi Ciayu Majakuning. Kita simak laporan reporter Sekar Damayanti.
13: Kalau Trikarsa ini dari hari Jumat sampai dengan hari Senin total ada 37 program.
14: Sebanyak 37 program akan dihadirkan dalam Trikarsa Fest 2026 di Grage Mall Kota Cirebon pada tanggal 14 sampai 17 Agustus 2026 untuk memperkuat UMKM, digitalisasi, ketahanan pangan, ekonomi kreatif, dan pengembangan talenta di wilayah Ciayu Majakuning. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, mengatakan Trikarsa Fest memiliki cakupan yang lebih luas dibanding Ciayu Majakuning Entrepreneur Festival sebelumnya.
13: Apa sih yang membedakan Trikarsa Festival ini dengan kegiatan-kegiatan yang lama? Kalau di CES itu, kita fokus dulu ke entrepreneur gitu ya. Kalau Trikarsa ini dari hari Jumat sampai dengan hari Senin total ada 37 program. Dan itu saat ini sedang berjalan untuk proses kurasi, seleksi, dan yang lainnya.
14: Menurut Nanis, seluruh program tersebut dirancang untuk mendorong penciptaan peluang ekonomi, termasuk melalui business matching, impact trainer program, pengembangan profesional barista, edukasi cinta bangga paham rupiah, serta kegiatan yang mendukung pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Ia mengatakan rangkaian kegiatan juga diarahkan untuk mengembangkan talenta dan menghubungkan peserta dengan dunia industri agar manfaat Trikarsa Fest dapat berlanjut setelah kegiatan selesai. Sekar Damai Yanti melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Generasi muda FKPPI Kota Cirebon mendorong pemuda untuk menguasai ilmu dan pengetahuan teknologi dalam menanamkan semangat nasionalisme. Berikut laporan reporter Vivi Salamiyati.
15: Kewajiban kita juga kepada generasi muda kuasai ilmu dan teknologi.
16: Generasi muda Kota Cirebon didorong tidak hanya memahami nilai perjuangan para veteran, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dinilai penting agar semangat nasionalisme tetap relevan di tengah perkembangan zaman dan perubahan teknologi. Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri, GMFK PPI Kota Cirebon, Muhammad Dhani Jailani, mengatakan nilai perjuangan para veteran dapat diwujudkan melalui kedisiplinan, kejujuran, kerja keras, gotong royong, serta penerapan nilai-nilai Pancasila.
15: Yang perlu kita pahami dan perlu kita dorong tadi disampaikan dengan dinas-dinas terkait, instansi pemerintah maupun BUMN maupun lembaga swasta adalah nilai-nilai disiplin ya. Apalagi dengan pemimpin tadi disinggung ya, tentunya pemimpin yang amanah, jujur, kerja keras, gotong royong, dan nilai-nilai Fatima saya rasa sepanjang negara Republik Indonesia masih ada, masih relevan nilai-nilai juang Fatima. Nah, sekarang kewajiban kita juga kepada generasi muda kuasai ilmu dan teknologi.
16: Dengan demikian, penguatan semangat perjuangan generasi muda di tengah perkembangan zaman perlu dilakukan dengan memadukan nilai-nilai nasionalisme, karakter, dan sejarah dengan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Upaya tersebut diharapkan mampu membentuk generasi muda Kota Cirebon sebagai agen perubahan yang berdaya saing dan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Sahabat Bogor Selatan mendeteksi masalah warga dari Kamtibmas hingga stunting untuk bisa tertangani. dengan tepat dan juga cepat. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
17: Kecamatan Bogor Selatan meluncurkan program Sahabat Bosel sebagai inovasi pelayanan publik untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Program ini menjadi saluran pengaduan warga terkait Kantipmas, bencana alam, kebersihan wilayah, hingga stunting. Berdasarkan data Pemkot Bogor, Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Selatan memiliki angka stunting tertinggi di Kota Bogor dengan 203 kasus. Wilayah ini juga rawan bencana dengan catatan 45 kejadian selama 6 bulan terakhir hingga dibutuhkan respon cepat. Kader Posyandu Bogor Selatan, Kota Bogor, Indah Asrini menjelaskan peran kader sangat tinggi dalam mendeteksi dini kasus stunting di lapangan. Melalui Sahabat Bosel, informasi dari warga dapat lebih cepat sampai ke tim kesehatan untuk ditindaklanjuti.
18: Alhamdulillah sebagai kader Posyandu, warga cukup mengirimkan foto kejadian seperti lampu jalan mati, yang rawan kejahatan, selokan tumpah, atau kelurahan balita gizi buruk, disertai lokasi target terikatnya. Karena hotline ini terkoneksi langsung dengan pihak kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas, dan Puskesmas. Penanganan jauh-jauh cepat tanpa birokrasi berbelit.
17: Sementara itu, Ketua LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kelurahan Pakuan, Bogor Selatan, Rizka Rahmawati menambahkan, LPM bertugas mengawal penyebaran informasi program hingga ke tingkat RW dan RT. LPM juga mendorong masyarakat untuk peduli kebersihan lingkungan karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan mitigasi bencana.
19: Di tingkat akar rumput, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau dikatakan LPM singkatnya, bertindak sebagai akselerator dan pengawal program. Kami menyadari bahwa inovasi sebesar Sahabat Bosel tidak akan berjalan tanpa keterlibatan aktif 16 kelurahan, pengurus RT, RW, hingga kader di lapangan. Langkah konkret yang kami lakukan itu ada dua hal. Pertama, kanalisasi informasi terstruktur. Kami memastikan seluruh ketua RT dan RW menyimpan kontak hotline terpadu Sahabat Bosel serta membagikan di grup-grup komunikasi warga. Kedua, sistem pelaporan berjenjang dan respon cepat. LPM mendampingi pengurus RT RW untuk mengidentifikasi potensi gangguan Kamtipmas seperti titik rawan nongkrong remaja atau sengketa lahan.
17: Pemerintah Kecamatan Bogor Selatan mengajak seluruh warga untuk aktif memanfaatkan Sahabat Bosel agar persoalan di lingkungan segera diketahui dan ditangani. Dengan deteksi dini dan kolaborasi semua pihak, diharapkan Bogor Selatan dapat menjadi wilayah aman, bersih, dan tanggap bencana dan bebas stunting.
1: Pendengar, warga, masyarakat menggantungkan harapan untuk bisa tertangani atas keluhan dan juga permasalahan yang saat ini ada. Bagaimana harapan itu menjadi wujud dengan adanya pelaporan ke berbagai program pemerintah Kota Bogor? Berikut suara masyarakat.
20: Sejauh ini yang saya lihat di sekitaran Bogor Raya, dari Kota Bogor hingga ke Kabupaten Bogor ya, khususnya di Ciawi, perihal kebersihan itu masih sangat kotor ya. Walaupun kadang ada petugas pembersihan, tetapi jarang banget gitu adanya. Nah, mungkin perlu ditingkatkan lagi dari pihak dinas terkait perihal kebersihannya gitu. Petugasnya disiagakan.
21: Kalau yang saya lihat masih banyak sih anak muda yang nongkrong itu sampai malam. Sebenarnya nggak ada masalah kalau memang mereka tertib. Cuma kadang bikin warga sekitar itu kurang nyaman. Jadi mungkin anak muda yang nongkrong itu perlu lebih banyak kegiatan positif kali ya.
22: Selama ini sih cukup aman dan tertib ya. Cuma kalau soal masalah sosial memang masih ada. Kita masih sering lihat pengamen atau orang yang berkeliaran di tempat umum juga tuh. Jadi ya menurut aku belum bisa dibilang semuanya udah baik sih.
1: Pendengar, Sahabat Bosel menjadi mata dan juga telinga pemerintah untuk mendeteksi dini masalah warga. Camat Bogor Selatan, Hari Cahyadi, berbincang bersama presenter Gelagah dalam Dialog Dinamika RRI Bogor. Dalam wawancara tersebut, Hari menegaskan Sahabat Bosel hadir sebagai inovasi layanan pengaduan terpadu untuk mempercepat penanganan Kamtipmas, bencana kebersihan wilayah, hingga stunting di Bogor Selatan. Berikut kita ikuti wawancaranya.
23: Kita akan bahas banyak hal, terutama inovasi yang Pak Hari
2: keluarkan begitu untuk masyarakat Bogor Selatan, yaitu sebuah terobosan sahabat Bosel begitu ya. Mungkin sebagai pembuka ya, bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Hari, kira-kira bagaimana begitu ya Bosel ini bekerja, kemudian mekanisme sahabat Bogor Selatan ini menerima aduan Kamtibmas dan juga mempercepat penanganannya itu kayak gimana sih gitu. Mangga.
5: Siap, terima kasih Pak Kang Gelagah. Yang pertama, kita adalah aparatur pemerintah Kota Bogor yang hari ini adalah menjadi salah satu organisasi pemerintah Kota Bogor dengan satu regulasi yang sebagai bagian dari dasar landasan kita. Yang pertama adalah bahwa kita diatur di dalam Perwali 44 tahun 2019 terkait tentang pelimpahan sebagian kewenangan wali kota kepada camat yang diimplementasikan di dalam Perwali 184 2021 tentang tugas, fungsi dan uraian tugas tata kerja di lingkungan Kecamatan Bogor Selatan. Jadi saya boleh agak sedikit menggambarkan dulu Bogor Selatan. Jadi Bogor Selatan itu dengan luas wilayah kurang lebih sekitar 30 ribu hektar dengan jumlah jiwa 225 ribu. Hari ini Bogor Selatan itu bagian dari pemerintah Kota Bogor di antara 6 kecamatan. Namun secara teknis di lapangan kita belum menjadi salah satu kota yang maju. Kita masih satu kecamatan yang berkembang. Karena pertama dari infrastruktur, termasuk juga dari data DTSN, termasuk juga desil 1 sampai dengan 5 dengan jumlah lumayan begitu tinggi terkait untuk kemiskinan ekstrimnya. Termasuk juga dengan berbagai permasalahan yang lumayan begitu tinggi. Makanya kita mencoba bagaimana kita membuat satu inovasi. Jadi ini bukan inovasi hanya untuk aparatur pemerintah kecamatan, tapi kita mencoba untuk berkolaborasi. Yang pertama itu dengan jajaran Porkopimcam. Di sana ada Pak Koramil, ada Polsek, termasuk juga ada ketua, ada MUI, termasuk juga ada KUA, termasuk juga ada FKLPM, termasuk juga dengan para pengurus kewilayahan, ada RT dan RW, termasuk juga kader dan kader-kader, baik itu kader Posyandu ataupun kader PKK. Nah, mereka semua stakeholder itu mempunyai peran yang sama, termasuk dari TNI terkait untuk kebelaan negara, termasuk dari kepolisian terkait untuk Trandibum, dari LPM terkait untuk kelembagaan, termasuk juga kader dengan masyarakatnya, termasuk juga MUI dan KUA terkait untuk keagamaannya. Jadi kita berkolaborasi bagaimana kita Porkopimcam itu mempunyai masyarakat yang sama. Dengan tupoksi masing-masing, kita bersama-sama untuk mengimplementasikan apa yang menjadi keresahan ataupun aspirasi dari masyarakat dan bagaimana solusinya. Kita bisa bersama-sama untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat Bogor Selatan. Jadi sahabat Bosel itu adalah menjembatani makro inovasi Smart City Kota Bogor tepat pada level mikro kewilayahan melalui kolaborasi lintas sektoral dan platform inklusif. Kita mengubah paradigma pengaduan pasif menjadi solusi dalam genggaman mewujudkan pelayanan publik yang cepat, akurat, dan terukur. Hari ini pemerintah Kota Bogor sudah mempunyai salah satu aplikasi terkait untuk pengaduan, Sibadra. Pemerintah pusat mempunyai spam lapor. Termasuk juga Jawa Barat mempunyai Sapa Warga. Namun, setelah kita melakukan kajian terkait Sibadra ataupun aplikasi pengaduan itu, masih masyarakat khususnya di wilayah Bogor Selatan yang tadi saya sampaikan bahwa masyarakat itu masih enggan untuk melaporkan melalui aplikasi, karena yang pertama kita harus mengunduh, yang kedua agak sedikit beribet kan, termasuk seperti itu, dan yang ketiga bagaimana percepatan pelayanan proses untuk pengaduannya. Maka kita mencoba mengadopsi turunan dari Sibadra itu adalah sahabat Bosel, yaitu adalah platform sistem di mana di bawahnya itu ada platform regulasi dan platform digital. Kita mencoba dari sistem makro kota, yaitu Sibadra Smart City Kota Bogor, kita harus integrasikan. Ada gap di mana kecamatan belum memiliki unit reaksi operasional digital yang siaga untuk memproses eskalasi terkait untuk ketertiban, kebersihan, dan keamanan. Kita bisa implementasikan. Karena setiap langkah yang kita lakukan di wilayah itu harus punya regulasi. Kalau misalkan kita keluar dari regulasi ataupun kita tidak di backup oleh regulasi, maka hukum ada di depan mata kita.
2: Amin. Terima kasih untuk Pak Hari.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Berkibarlah Benderaku adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud yang mempunyai nama asli yaitu Sarijah Niung. Lagu ini terinspirasi dari pimpinan kantor RRI yaitu Yusuf Ronodipuro yang menolak untuk menurunkan bendera merah putih di kantor RRI meskipun diancam senjata api oleh pasukan Belanda. Insiden tersebut terjadi pada waktu menjelang agresi militer Belanda 1 tahun 1947.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun, pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Ini Mamang melihat ada video banyak beredar yang mengatasnamakan pemerintah dan dengan narasi bahwa masyarakat bisa memperoleh dana bantuan Qatar Charity tahun 2026 melalui pendaftaran secara daring. Bantuan lagi ya. Setelah Mamang cari data dan informasi lengkapnya, ternyata info itu tidak benar alias bohong alias hoax. Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan tidak ada pengumuman resmi mengenai bantuan tersebut dan informasinya dipastikan beredar merupakan konten menyesatkan yang berpotensi dimanfaatkan untuk pencurian data pribadi. Hati-hati sama yang dana-dana begini, belum tentu semua benar. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya.
2: Hati-hati dengan baso borak.
3: Cakep.
2: Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoaks. Simak Mang Warta di Pro 1 Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: RRI Bandung 97,6 FM mendengar masih bersama Subina di siaran sore hari ini. Pukul 17 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan coba hadirkan sorotan sore pendengar membahas mengenai yang trending topik ya saat ini, yaitu harga daging ayam dan juga sapi di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung. Dalam sepekan ini berangsur ya mengalami kenaikan dari Rp33.000 menjadi Rp42.000 per kilogram. Bahkan sebelumnya di Kabupaten Bandung di dekat Pasar Warung Lobak ya, di sana salah seorang pedagang apa cilok bakso ayam. Bakso ayam juga mengatakan katanya harga bahan baku ayam ini waduh bisa menyentuh harga Rp50.000 pendengar. Nah, bagaimana di wilayah Anda mungkin bisa bergabung bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung dalam siaran sore hari ini. Di sini kami coba hubungi narasumber. Ada Maiwana Kartiwa, pendengar, sarjana sosial, kepala bidang distribusi, perdagangan, dan juga pengawasan kemeteorologian Dinas Perdagangan dan juga Industri Kota Bandung, pendengar.
0: Warta terkini.
1: Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.
2: Selamat sore.
1: Iya, bagaimana? Iya, bagaimana kabarnya nih, Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, Pak. Baik. Pertama nih, Pak, kita ini melihat warga ya dan juga banyak yang mengeluh ini karena harga daging ayam di pasar Kosambi dalam sepekan ini terakhir naik dari sekitar Rp33.000 menjadi Rp42.000 per kilogram. Ini apa nih ya? Kira-kira faktor utama yang mendorong kenaikan harga tersebut, Pak? Ya, selamat sore, Pak. Halo? Masih bersama kami? Ya, nampaknya ada apa gangguan teknis ini atau sinyal ya berarti di lapangan. Pendengar, tetap bersama kami di RRI Bandung 97,6 FM.

0: Pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik, dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memerhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.
1: Masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Bandung, dan kita coba kembali sapa. Sudah kembali terhubungkah, Pak?
2: Ya, siap.
1: Iya, baik. Tadi mungkin ada kendala teknis, Pak, ya, terputus.
2: Iya, ya. Maaf, Pak.
1: Siap, Pak. Ini kenaikan harga ayam tersebut ya dari 33.000 menjadi 42.000, ini kira-kira faktornya kenapa tuh bisa meningkat itu lumayan drastis, cukup tinggi ya signifikan harganya.
2: Oke, terima kasih. Jadi hasil memang hari ini kami melakukan monitoring di beberapa pasar tradisional. Untuk beberapa barang kebutuhan pokok memang relatif masih sama seperti minggu sebelumnya, Kak. Jadi memang yang seperti disebutkan tadi, harganya masih relatif stabil, cuma memang untuk komoditi yang tadi disebutkan, yaitu apa, daging ayam, memang ada kenaikan, Kak. Ini terjadi memang udah hampir dari minggu yang lalu lah, seperti itu. Cuma memang hari ini tuh, daging ayam itu di beberapa pasar itu sebenarnya bervariasi ya, Kang, harganya. Karena masih ada yang jual di 38. No. Seperti itu, Kang.
1: Iya, berarti
2: jadi sebenarnya tidak merata, jadi harga. Mungkin ya tidak merata, tidak di semua. Cuma ini rata-rata itu ada yang jual itu 38 sampai 42, 43 lah, seperti itu.
1: Oh, iya. Kalau di daerah kabupaten juga mungkin karena beda distribusinya, jarak, dan harganya beda juga nampaknya, apa begitu kayaknya.
2: Iya, betul. Seperti itu juga mungkin di asal ayamnya dari mana juga itu mungkin ikut mempengaruhi lah, seperti itu, Kang.
1: Siap. Berikutnya nih, Pak, apakah kenaikan ini juga lebih dipengaruhi oleh kondisi pasokan atau juga distribusi, ataupun ada faktor lain ya seperti meningkatnya permintaan masyarakat, atau kalau kasus biasa yang terjadi apakah ada permainan gitulah, wallahualam.
2: Kalau sampai saat ini sih yang kami monitor dan cek di lapangan, mungkin ini lebih banyak kepada faktor supply and demand, Kak, seperti itu. Ya, jadi masih terkait dengan hukum ekonomi bahwa supply and demand, seperti itu. Mungkin terjadi sedikit kenaikan permintaan lah, seperti itu, Kak.
1: Oh, begitu. Jadi lebih gemar makan ayam akhirnya berpengaruh kepada stok mungkin dan harga ya, sepertinya.
2: Iya, seperti itu.
1: Berikutnya nih, bagaimana pula nih dengan harga daging sapi, Pak ya? Apakah juga mengalami tren kenaikan yang sama? Dan bagaimana kondisi ketersediaannya di pasar tradisional Kota Bandung saat ini?
2: Kalau terkait daging sapi, sebenarnya harga daging sapi pun mungkin bervariasi ya, Kang. Di Kota Bandung itu rata-rata itu di angka 140 sampai 160. Tergantung dari kondisi dan kualitasnya, Kang. Jadi kadang-kadang kan daging sapi yang kita beli itu misalkan ada yang masih, ini kita bicara daging yang biasa dibeli ya, seperti daging paha depan atau apa belakang ya,
1: yeah,
2: harga seperti itu. Nah, beda lagi kalau dengan khas dalam ya harganya. Kalau itu terkait karena biasanya kan, kalau dijual agak mahal dikit itu karena mereka sudah bersih dari lemak kan. Jadi kan itu pengaruh juga harga daging itu. Kalau memang benar-benar daging yang bersih gitu tanpa ada lemak, yeah, itu pasti harganya lebih mahal daripada harga daging yang ada sedikit lemaknya seperti itu. Nah, itu makanya harganya itu bisa bervariasi. Kenapa? Mungkin ada yang 140, 150 atau 160. Nah, itu dari situ. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Wah, ini di sini 160 mahal, di sana 140. Ya mungkin itu dilihat juga dagingnya seperti apa lah gitu. Biasanya dilihat dari kualitas seperti itu. Contoh salah satunya contohnya mungkin dari itu apa, apakah masih ada lemaknya bersih sekali atau seperti apa lah seperti itu, Kang.
1: Iya, siap, baik, seperti itu. Iya. Lebih praktis dan lebih ya beda harga pastilah seperti biasa lah
2: Pak. Iya. Betul.
1: Berikutnya nih dari sisi pemerintah daerah juga langkah apa nih ya yang dilakukan di Sedagin Kota Bandung untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan daging di bagi masyarakat gitu Pak.
2: Yang pasti yang pertama kita terus melakukan monitoring ya kan terkait ketersediaan barang kebutuhan baik di toko retail maupun di pasar tradisional. Dan kita pun selalu berkoordinasi baik dengan para distributor dan sebagainya. Bagaimana terkait ketersediaannya. Dan hasil monitoring di lapangan sih sebenarnya ketersediaannya masih insya Allah masih aman lah Kang, seperti itu.
1: Ya siap, alhamdulillah masih aman. Lalu berikutnya ini untuk masyarakat dan pedagang Pak, seperti apa ya proyeksi harga daging ayam dan juga sapi ke depan gitu. Apakah kenaikan ini juga diperkirakan hanya sementara atau berpeluang berpotensi berkelanjutan gitu terus gitu bertahan harganya?
2: Kita sih berharapnya tidak sampai terus-terusan ya, tapi mungkin mudah-mudahan masih, mungkin pengennya kan turun ya Kang.
1: Betul-betul.
2: Seperti itu. Jadi mungkin masih dalam batas-batas yang wajar lah seperti itu. Mudah-mudahan.
1: Itu. Siap. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung di Radio Republik Indonesia Sorotan Sore.
2: Iya, selamat sore.
1: Pendengar baru saja Anda ikuti Sorotan Sore pada kesempatan kali ini bersama Pak Maiwan Kartiwa ya, ini selaku Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan juga Pengawasan Kemeteorologian Dinas Perdagangan dan juga Industri Kota Bandung. Tadi kami membahas mengenai harga daging ayam dan juga sapi di pasar tradisional Kosambi Kota Bandung yang ternyata dalam sepekan ini berangsur mengalami kenaikan dari awalnya Rp33.000 saja dan kini sudah hampir menyentuh angka Rp42.000. Bahkan ada yang di Kabupaten Bandung keluhannya sampai mungkin mendekati angka Rp50.000. Wah, sayang sekali ya. Nanti kembali informasinya bersama kami di RRI Bandung.
3: Bandung sore ini.

0: Pendengar, lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 21 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Sebina di sini. Setelah tadi Anda ikuti informasi sorotan sore ya. Kembali kami melengkapi informasi lainnya. Di sini sudah terhubung bersama tim dari Bandung Command Center. Ada Kang Galuh pendengar ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kang.
1: Waalaikumsalam, Kang. Selamat sore, Kang.
0: Ya, gimana kabarnya nih, Kang?
1: Alhamdulillah, baik, Kang.
0: Siap. Ya, Kang. Ya, yang pertama nih, informasinya mungkin lalu lintas dulu, Kang. Silakan.
1: Baik, untuk lalu lintas pada hari ini, Kang, kita ini terpantau ada kemacetan ini di daerah Jenderong, Kang. Ini tepatnya yang akan mengarah ke kota Bandung. Ini terpantau cukup padat, ya, Kang. Namun untuk yang akan mengarah ke Rembang ini terpantau cukup ramai lancar. Juga ini ada kemacetan di daerah Kopo, tepatnya ini di depan Kopo Bispak. Di sini terpantau dari kedua arah, terpantau sangat macet ya Kang ya. Jadi untuk pendengar RI yang akan melintasi di yang ke daerah Kopo, ini mungkin bisa mencari alternatif jalan lain. Lalu juga kita berpindah ini ke Jalan Pasir Kang. Ini juga sama terpantau ada kepadatan kendaraan yang akan mengarah ke luar tol Pasir. Namun akan mau mengarah ke Gasibu di sini terpantau cukup ramai lancar Kang. Lalu juga ini ada di daerah Soekarno Hatta Gede Bage, di sini alhamdulillah terpantau cukup ramai lancar Kang. Dan yang terakhir ini ada di Jalan Braga, di sini juga sama terpantau adanya sedikit kepadatan kendaraan Kang, didominasi oleh kendaraan roda 4 Kang. Seperti itu Kang.
0: Siap. Semuanya rata-rata ramai lancar ya Kang. Cuaca ya. Kita beralih Kang, silakan.
1: Baik, untuk cuaca pada hari ini Kang, di sini terpantau cukup cerah ya Kang. Dengan rata-rata suhu nanti malam akan berada di 20 derajat Celcius Kang. Seperti itu Kang.
0: Siap. Harga kapok emas sudah bisa diupdate Kang?
1: Baik Kang, untuk harga kapok emas ini yang baru bisa diupdate ini kayaknya baru bawang-bawangan sih Kang.
0: Oh siap.
1: Paling untuk seperti bawang merah, ada juga bawang putih, ini ada menurun harganya Kang. Biasanya ini bawang merah turun sekitar Rp200 Kang, jadi Rp32.000. Lalu untuk bawang-bawang merah ada kenaikan juga Kang, di Rp200 jadi sekitar Rp33.000 Kang. Lalu juga ini ada cabai-cabean Kang, seperti cabai merah keriting atau cabai hijau, di sini terpantau harganya turun ya Kang. Contohnya ini ada di harga cabai merah turun sekitar Rp400, jadi sekitar Rp39.000 per kilonya. Lalu ini cabai turun Rp400 juga sama, jadi sekitar Rp27.000 per kilonya, Kang. Seperti itu, Kang.
0: Oke, siap. Agenda pimpinan adakah?
1: Baik, Kang. Untuk agenda pimpinan pada hari ini, Kang. Kang. Ini kita tadi pukul 8.30 memberikan sambutan pada kegiatan pengembangan kapasitas usaha PKU Akbar dengan tema literasi keuangan dan literasi digital yang berlokasi ini di Geraha Binangkit yang dihadiri Bapak Wali Kota. Dan juga tadi pukul 9.30 ini ada peluncuran sosialisasi UI Green Metric Sustainable City Ranking 2026. Ini sama yang dihadiri oleh Bapak Wali Kota melalui Zoom Kang. Lalu juga ada acara ngulik, ngobrol, dan diskusi teknologi informasi dan komunikasi data dan statistik. Ini meetingnya di Zoom Kang, yang dihadiri juga oleh Bapak Wali Kota Kang, seperti itu Kang.
0: Siap. Terakhir Kang, ada laporan kejadian kah?
1: Baik Kang, untuk laporan kejadian kegawat daruratan ini kami baru menerima laporan banget Kang.
0: Ya.
1: Ini tadi pukul 16.22 ada kebakaran LPG Kang. Ini yang berada di daerah Ujung Berung Kang. Ini saat ini tim damkar sudah ada di lokasi Kang, sekarang ini sudah lagi penanganan Kang. Seperti itu Kang.
0: Siap. Terima kasih Kang sudah bergabung di Radio Republik Indonesia Bandung.
1: Baik, hatur nuhun Kang.
0: Pendengar, baru saja Anda ikuti informasi sore hari ini dari tim Bandung Command Center ya, tadi meliputi cuaca, lalu lintas, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan juga terakhir informasi lain kejadian. Nantikan kembali informasinya bersama kami di RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

Tidak sedikit kebakaran terjadi akibat adanya korsleting listrik. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti peralatan listrik yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LMK atau Lembaga Masalah Kelistrikan PLN, stop kontak yang mulai mengendur atau stop kontak basah. Berikut adalah tips menangani kebakaran listrik. Pertama, putuskan sumber listrik. Segera matikan panel listrik atau MCB untuk menghentikan aliran listrik ke sumber kebakaran. 2. Gunakan APAR atau alat pemadam kebakaran api ringan kelas C. Arahkan alat pemadam ke pangkal api, lalu gunakan gerakan menyapu dari samping ke samping hingga api padam. 3. Gunakan fire blanket atau kain tebal. Fire blanket dapat digunakan untuk menutup api kecil seperti di dapur atau pada pakaian yang terbakar. Selain itu, fire blanket juga membantu melindungi tubuh dari jilatan api dan mengurangi resiko luka bakar. 4. Jangan menggunakan air. Air dapat menghantarkan listrik dan beresiko menimbulkan sengatan listrik. Hal ini justru memperburuk kondisi kebakaran. Terakhir, hubungi layanan darurat. Jika api tidak kunjung padam, segera hubungi pemadam kebakaran untuk penanganan lebih lanjut. Jangan biarkan korsleting merenggut nyawa Anda. Cegah bahaya, atasi kebakaran listrik dengan penanganan yang tepat.

Rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasi, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak mengalami

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Huwallazi anzalal kitaba fihi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, Allah senantiasa limpahkan kepada kita karunia, rasa syukur, dan juga petunjuknya, sehingga kita tetap berada pada jalan yang benar, jalan yang membawa kepada keberuntungan, baik keberuntungan ketika kita di dunia ataupun keberuntungan kelak di hari akhir, hari di mana yang begitu panjang tidak ada batas akhir kehidupan, yaitu hari akhir. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-97 dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari meriwayatkan, akhbarana Muhammad wa Ibnu Salam haddatsana Muharibi qala haddatsana Salih Ibnu Hayyan qala qala Qamir Asy-Sya'bi haddatsani Abu Burdah an Abi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari menyebutkan, diberitahukan kepada kami oleh Muhammad, dia adalah Ibnu Salam. Ibnu Salam mendapatkan dari Muharibi, dia berkata, diberitahukan kepada kami Saleh bin Hayyan, dia berkata, Ghamir Asy-Sya'bi mengatakan, aku dikasih tahu oleh Abu Burdah dari bapaknya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salah satu lahum ajroni, ada tiga golongan manusia yang akan mendapatkan dua pahala sekaligus. Jadi ketika melakukan satu perbuatan, dia dapat langsung dua pahala sekaligus. Rajulun min ahli kitabi amana binabiyihi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka orang yang mendapatkan pahala sekaligus dua? Yang pertama adalah ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka beriman kepada nabinya, yaitu nabi dari Bani Israel, baik Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi sebelumnya, juga aman Nabi Muhammad. Namun mereka juga beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan pahala double. Yang kedua adalah al-abdul mamluku, seorang hamba sahaya, idza adda haqqallahu haqqa mawalihi, jika dia memenuhi hak-hak Allah sekaligus dia memenuhi hak tuannya. Hamba sahaya yang taat kepada tuannya untuk mengurusi segala keperluan tuannya, namun dia tetap ingat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, berzikir, meninggalkan larangan-larangan Allah, mengutamakan perintah Allah, di sela-sela dia tidak bekerja, dia selalu berzikir, melaksanakan apa yang dia bisa lakukan untuk mentaati perintah Allah, maka dia sekaligus mendapatkan dua pahala. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah rajulun kanat indahu amah fa'addabaha fa'asana ta'dibaha, seorang yang memiliki hamba sahaya, lalu dia mendidik hamba sahaya itu dengan sebaik-baik didikan, wa'allamaha, memberikan pengajaran, pengetahuan, fa'ahsana ta'limaha, lalu diberikan pengetahuan dengan sebaik-baiknya, summa a'tokoha, lalu hamba saya itu dibebaskan atau dimerdekakan, lalu tazawwajaha, dia menikahkannya, falahu ajroni, maka dia pun mendapatkan dua kebaikan atau dua pahala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan bahwa
Allah akan sediakan dua pahala bagi orang yang dalam keadaan dua situasi yang sulit, namun dia bisa memenuhi keduanya. Situasi itu adalah pertama, hubungan antara hamba dengan Allah, dengan hamba dengan manusia. Ketika seseorang terikat dengan manusia, dia harus melakukan hak-haknya dengan manusia itu sesuai dengan kontrak janjinya. Dia harus bekerja, dia harus memenuhi apa yang harus dia kerjakan. Maka dia penuhi betul apa yang memang harus dia kerjakan, ikatan dengan sesama manusia itu. Tetapi juga dia memiliki ruang waktu, bahkan dia memiliki kesempatan atau dia mencari kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa merugikan orang lain, tanpa merugikan orang yang telah mengadakan kesepakatan dengan dirinya atau perjanjian dengan dirinya. Dia tetap melaksanakan perintah-perintah Allah, dia tetap melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dengan sesama manusia itu. Ini akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, bahkan mendapatkan dua, taat kepada pimpinan sekaligus dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah satu keadilan, sikap yang sangat adil yang tentunya tidak dimiliki selain orang-orang yang mukmin, mukhlisin dan muhsinin. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan yang demikian itu sehingga Allah ridha dengan apa yang kita lakukan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dari Bandung 97,6 FM dengar, baru saja tadi Anda, kami Radio Republik Indonesia mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah daerah Bandung dan sekitarnya pukul 17:58 waktu Indonesia Barat. Kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.
3: Bandung sore ini.
4: Lagu Sunda heula yuk ah.

Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku ini, ya Allah, barang siapa memegang urusan umatku atau mendapat amanah memimpin dan bersikap kejam kepada mereka, maka kejamilah dirinya. Dan barang siapa memegang urusan umatku dan bersikap sayang kepada mereka, maka sayangilah dirinya. Hadis riwayat Muslim.

Imam Syafi'i adalah salah satu cendekiawan Muslim terkemuka di zamannya. Beliau adalah salah satu kontributor pertama dari prinsip-prinsip yurisprudensi Islam. Ada banyak nasihat dari Imam Syafi'i yang sangat dikenal dalam kalangan Muslim. Di antaranya, jangan cemaskan esok hari karena esok pasti ada rezeki yang baru. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah saja ditinggalkan, apalagi dirimu. Di antara musibah terbesar adalah ketika kamu jatuh cinta, sedangkan orang tersebut tidak mencintaimu. Sebesar apa kita bergantung pada makhluk, maka sebesar itu pula siap untuk dikecewakan. Dua tangan yang menengadah kepada Allah di malam hari tidak akan kembali dengan tangan kosong. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain melihatnya selalu bahagia. Dan yang terakhir, jauhi perdebatan, walaupun kamu benar.

dari warga untuk pembangunan gitu kan. Lokasinya tidak jauh, lahan kurang lebih 4.000 meter yang akan digunakan pengganti untuk SDN 026 ini Pak, masih di Cibaduyut. Jadi sementara pembangunan ini ya kami mungkin masih menggunakan di bangunan lama dan bahkan juga kami sudah mengantisipasi untuk dititipkan gitu kan di sekolah terdekat gitu. Kebetulan juga ada di sekolah terdekat itu ada ruangan-ruangan yang memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran untuk shift siangnya. Kami melakukan pendampingan-pendampingan Pak, terus seperti tidak hanya dari kami juga dari distrik tapi juga dari DP3A tadi juga kepala dinasnya hadir ya untuk membantu ya mendampingi mereka. Makanya ya kita bersabar saja karena ini memang sedang dalam proses bagaimana nanti anak-anak ini ditempatkan di tempat yang lebih aman, lebih nyaman juga melihat tumbuh kembang mereka itu ya betul-betul harus diperhatikan gitu Pak.

0: berbincang mengenai SD Negeri 026 Bojongloa di segel ahli waris dan sekitar 945 siswa menjalani pembelajaran jarak jauh ya di tengah sengketa lahan tersebut. Kami sudah tersambung dengan Pak Dede Gumilar, Koordinator Pengawasan Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
1: Sengketa ini sudah cukup lama sebetulnya. Hanya memang kalau putusan dari pengadilan itu kan baru-baru ini terjadi gitu. Nah sebetulnya kalau kronologis penggembokan pagi itu, saya kebetulan waktu itu mau berangkat ke kantor, kepala sekolah menelepon ke saya, Pak, itu katanya sekolah digembok, sehingga akhirnya saya koordinasi ke Dinas Pendidikan, nih ada kejadian seperti ini, ya udah di PJJ-kan aja gitu kan. Pada hari itu ternyata memang waktu saya kesana sudah dibuka, Pak, gemboknya. Tetapi kan sebelumnya itu kan terjadi juga pengumpulan anak di pinggir jalan, itu Pak, yang membahayakan itu. Makanya ya pada hari itu diputuskan untuk di PJJ kan, Pak. Sekarang sudah masuk anak-anak seperti biasa. Kebetulan tadi juga dikunjungi oleh Pak Wali Kota ke sana. Kami juga ngobrol juga dengan orang tua, dengan anak-anak ya. Sebetulnya untuk SD 026 ini, pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan relokasi untuk lahan, untuk bangunan juga sudah siap sebetulnya. Tinggal melaksanakan pembangunan di bulan Juli Agustus ini sudah harus mulai, tapi kemarin juga ada sedikit hal-hal yang memang ada beberapa penolakan.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi 1000 makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bandung sore ini.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Bagaimana Pemkot Bandung ini siapkan 100 armada tertutup sambut operasional TPPAS Legok Nangka. Seperti apa dan juga bagaimana, pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Taman Faruk ST.
1: Sebetulnya ini komitmen pemerintah Kota Bandung ya, ke depannya mengirimkan 800 sampai 1000 ton sampah per hari ke TPPAS Legok Nangka yang memang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah provinsi. Armada tertutup ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara visual dan secara ramah lingkungannya akan lebih baik gitu pengiriman sampah ke sana. Saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 80 armada ya kan, 40-nya itu tertutup. Namun demikian memang kondisi lapangan saat ini belum memungkinkan untuk semua tertutup karena ada beberapa lokasi yang masih membutuhkan bak terbuka dengan kapasitas yang lebih kecil. Untuk 2029 pada saat operasional nanti Legok Nangka, kami akan mengkaji lebih jauh apakah seluruhnya kami akan memiliki armada tersebut atau bekerja sama dengan pihak lain. Yang tertutup ini dari sisi kapasitas dia lebih baik, lebih banyak juga volumenya karena sampah yang dimasukkan itu akan langsung dipres secara otomatis oleh kendaraan tersebut sehingga lindinya pun sudah keluar, jadi nggak akan ada lagi tuh tetesan-tetesan air lindi di jalan. Biasanya di area-area pusat kota sudah dengan armada tertutup ini ya, secara bertahap juga akan melayani seluruh wilayah Kota Bandung, termasuk juga ada potensi nih kan bantuan dari pemerintah provinsi melalui pemerintah Belanda kalau saya tidak salah ya, akan memberikan bantuan juga armada tertutup ini sebagai supporting dari operasional dari Legok Nangka. Kita mengirimkan sampah ke TPA Sarimukti, begitu nanti akan dirubah menjadi ke Legok Nangka. Tentu saja sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat terus kami lakukan Kang, terus kami masifkan bagaimana pemilihan di tingkat sumber itu menjadi hal yang menjadi penting begitu ya. Beralih dari Sarimukti ke Legok Nangka kita masih membutuhkan waktu sekitar 3 tahun begitu ya, dan Sarimukti sendiri kan kapasitasnya sudah overload sehingga kita harus betul-betul mengoptimalkan sebelum operasional Legok Nangka ini. Sarimukti harus kita optimalkan dengan mengurangi sampah yang dihasilkan oleh kita sendiri. Kami himbau untuk bisa mendukung program pemerintah Kota Bandung dalam pengolahan sampah, khususnya yang bisa kita lakukan dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce itu kurangin dulu sampah yang kita produksi, kita pertimbangkan kalau mengkonsumsi produk tertentu gitu ya, dan juga mengurangi dan merecycle apa yang bisa kita recycle, kita pilah sampahnya.
2: Bandung sore ini.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Bandung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kita akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Jadi, apakah itu dengan All Indian Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
6: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan transformasi Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
8: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
7: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Nah, di situ tentunya ya karena tadi penyanyi luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
7: kreator lokal
9: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
7: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
10: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
11: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
10: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
11: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
12: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
11: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
13: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
13: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
15: Ya.
13: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
14: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
16: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
14: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshiba Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshiba Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshiba di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Ada saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
18: Setahu saya tidak pernah.
17: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshiba Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
18: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
20: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
18: Iya.
20: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
18: Kalau untuk ke ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
20: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
18: Agung ataupun Lukman sama.
20: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
18: Dua kali, Pak.
20: Siapa yang dua kali nih, Lukman atau?
18: Lukman dan Agung sama.
20: Dua kali?
18: Iya, setahu saya.
20: Itu tahun berapa?
18: Antara 2025-2026.
20: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
18: Iya.
20: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call enggak?
18: Tidak.
20: Tidak?
18: Tidak.
20: Jadi tidak pernah video call?
18: Tidak.
15: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
21: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
18: Kenal.
21: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
18: Tidak, Pak.
21: Termasuk saya, apakah iya, pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
18: Tidak pernah, Pak.
21: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
18: Satu kali, Pak.
21: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
18: Tidak, Pak.
15: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
22: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
23: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamendo adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya juga.
22: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
24: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
22: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet timnas voli putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Para pemain timnas voli putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain timnas voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
2: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, VL2 max segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, timnas voli putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RR di Bandung. Pendengar, saya Rano Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Kamis 13 Agustus 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Menantikan ruang konsultasi pertanian, kami hadirkan satu buah lagu untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: 107,6 FM Pro 1 dari Bandung. Pendengar, saatnya Anda menyimak sajian ruang konsultasi pertanian. Kita akan berbincang dengan Kang Fauzi Ramdhani, beliau sebagai Fauzi Ramdhani dari teknisi akuakultur pemula DKPP Kota Bandung. Kita akan berbincang tentang lahan sempit, dapur cuan, panen ikan dan sayur dari satu ember.
1: Bandung malam ini.
0: Kang Fauzi sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Kang. Alhamdulillah. Asli Bandung Kang Fauzi teh?
2: Linggi mah di Sumedang sih.
0: Oh di Sumedang, di mana? Buah dua?
2: Tanjung Sari.
0: Tanjung Sari, adi dia. Nah, terus Tanjung Sari mah kadianakeunnya. Lahan sempit, dapur cuan, panen ikan dan sayur dari satu ember. Apa yang jadi menarik dari memanen ikan dan sayur di satu media yang sama?
2: Untuk kota Bandung ini kan kendalanya ada di lahan yang sempit ya. Terus kendala kota Bandung teh buruana teh hareureun kan ya. Nah di sini tuh DKPP Kota Bandung punya trik atau solusi gitu dengan bagi masyarakat yang ingin berbudidaya ikan atau ingin mempunyai kolam ikan. Kita punya triknya nih, dengan satu ember ini kita bisa panen ikan lele juga sayuran segar gitu.
0: Dan butuh waktu berapa lama untuk mempersiapkannya?
2: Mungkin persiapannya kita mulai dari ember dulu ya. Kita perlu ember 80 liter. Itu tuh dengan kapasitas 20 sampai 30 ekor ikan.
0: 20 sampai 30 ekor ikan. Ikan apa tuh biasanya?
2: Nah, untuk ikannya itu biasanya bisa diisi dengan ikan patin, ikan nilem, ada juga ikan lele gitu. Nah, kalau ikan patin dan ikan nilem itu perlu perhatian lebih sih. Makanya dipilihlah komoditasnya ikan lele, karena ikan lele itu termasuk jenis ikan yang
0: tangguh ya.
2: Tangguh. Ikan lele termasuk ikan yang kuat terhadap kondisi oksigen yang sangat rendah gitu.
0: Dan ini bisa dilakukan oleh orang yang memang punya lahan saja atau yang enggak punya lahan juga bisa sebetulnya.
2: Ya, bagusnya bisa di buat orang atau warga Bandung yang enggak punya lahan, yang terbatas tuh bisa gitu, cuman di teras yang 2x3 doang gitu bisa disimpan ember dan mereka bisa berbudidaya ikan gitu.
0: Oh, tapi biasanya yang jadi sulitnya apa dari semua tahapannya, dari semua proses yang dilakukan tuh biasanya sulitnya apa?
2: Kalau saya soan kayak sebagai penyuluh perikanan gitu ya, yang kendala di lapangan tuh kadang terdapat kematian ikan, terus misalkan lalenya penyakit gitu, terkena penyakit, itu sih kendalanya. Atau yang sering didapetin paling misalkan si warganya tuh udah bisa mengelola si airnya dengan baik gitu, cuman kendalanya ada di benih yang lama besar gitu. Kang Fauzi ya nah ikan teh lami ageungna gitu. Kadang di situ.
0: Tapi kan biasanya yang jadi masalah bukan hanya tentang menunggu ikan itu sampai dari mulai pembibitan, kemudian layak panen, tapi kadang-kadang dari medianya juga mulai dari mana dulu ya gitu. Kadang-kadang dari situ juga udah bingung. Oke lah ember, oke lah ikan, tapi kan ada banyak hal yang mungkin jarang diketahui dan sebetulnya itu vital ya, gitu. Betul. Nah, ini kita mulai dari mana nih kalau misalnya saya punya lahan, mulai dari mana untuk kemudian membuatnya, mengawalinya?
2: Iya, kita mulai dari misalkan kita yang tema ini kan konsepnya budik damer ya. Kita siapin ember. Kemudian yang paling vital itu di persiapan media ya. Persiapan media ini yang dari ember, terus persiapan airnya ini yang paling vital itu. Nah, jadi dalam persiapan air itu harus diendapin 2 sampai 3 hari. Itu at least 24 sampai 72 jam. Gunanya untuk apa? Untuk pengendapan senyawa beracun dalam air kayak kaporit atau kalorin dalam air itu.
0: Kalau air sumur?
2: Air sumur sama paling enggak 24 jam tuh minimal diinapin.
0: Oh, jadi ketika ketika ada ember, kemudian kita siapin ember, masukin air, diamin dulu.
2: Diamin dulu gitu. Hmm,
0: enggak dimasukin apa gitu? Gedebong pisang kan kalau orang-orang banyak yang gitu-gitu tuh.
2: Kalau gedebong pisang tuh untuk kolam beton semennya itu.
0: Yang baru.
2: Iya, yang baru.
0: Kalau ember mah ya udah diamin aja.
2: Diamin aja.
0: Fungsinya itu tadi berarti ya.
2: Ya
0: buat untuk menghilangkan apa dah? Kaporit ya, dan lain sebagainya. Air. Nah, selain itu apa lagi? Apakah ada instalasi pipa kah atau apa kah gitu?
2: Misal kayak dalam pengendapan itu bisa ditambah aerasi untuk mempercepat si pengendapannya.
0: Hmm.
2: Bisa ditambah itu. Kemudian air udah siap nih. Mm-hmm. Udah diinapin, kemudian mm-hmm. datanglah benih ikan.
0: Mm.
2: Benih ikan. Nah, kadang yang orang awam yang terjadi kesalahan tuh si ikan ini yang dalam bag benih ikan,
0: mm-hmm.
2: itu suka langsung diceburin aja.
0: Oh, gitu. Harusnya diaklimatisasi dulu. Ya,
2: harusnya ada diaklimatisasi dulu, ada perlakuan gitu.
0: Setelah airnya tadi diendapkan,
2: yeah.
0: kemudian endapannya dikemanain? Atau udah biarin aja gitu aja?
2: Itu untuk persiapan si ikannya masuk.
0: Hmm, jadi setelah diendap itu tuh didiemin aja? Didiemin. Atau setelah didiemin ada treatment khusus yang air bagian dasarnya kah? Atau gitu? Enggak, atau didiemin aja?
2: Enggak, udah cukup gitu
0: aja. Oh, didiemin aja.
2: Diendapin aja.
0: Oke, okay, oke. Okay. Yang paling cocok untuk ukuran ember dengan diameter 50 sampai 80 cm itu biasanya berapa ekor?
2: Untuk ember 80 liter
0: mm-hmm.
2: itu tuh cocok dengan maksudnya pada tebar 25 sampai 30 ekor tuh dengan asumsi ikan dengan ukuran 9 sampai 12 cm.
0: Oke. Okay.
2: Gitu.
0: 9 sampai 12 cm.
2: Iya. Yeah.
0: Wah, itu mah bukan 1 kilo 7, 1 kilo 5, 1 kilo renyek gitu.
2: Ya, itu masih 1 kilo renyek dan
0: iya.
2: Estimasi dari ukuran itu tuh kurang lebih 2 sampai 3 bulan buat panen.
0: Dari mulai masuk tuh.
2: Iya.
0: Yeah. Oh, nah padahal kan kita belum ngobrolin tentang sayurnya nih.
2: Yeah.
0: Kita udah ngobrolin tentang media tanam ikannya, embernya, airnya sampai kemudian diendapkannya. Nanti kita ngobrol lebih lanjut di segmen selanjutnya tentang sayurnya disimpan di mana dan seperti apa perawatannya. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Ruang Konsultasi Pertanian Pro 1 RRI Bandung.

0: Rawat lahan hijau dengan menanam pohon dan tanaman bermanfaat. Jangan mengalihfungsikan lahan hijau dan hindari membuang sampah sembarangan. Lahan hijau yang terkelola dengan baik membantu menyerap air, menjaga udara tetap bersih, dan membuat lingkungan lebih nyaman. Lingkungan yang hijau berawal dari rumah kita sendiri. Luangkan sedikit waktu untuk menanam dan merawat lahan hijau di sekitar rumah. Jangan biarkan lahan kosong rusak atau dipenuhi sampah. Dengan lahan hijau yang terawat, udara menjadi lebih segar, lingkungan lebih sejuk, dan keluarga kita hidup lebih sehat.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Konsultasi Pertanian Pro 1 RRI Bandung.
3: Bandung malam ini.
2: Kang Fauzi, kita ngobrolin tentang sayurnya. Ini setelah embernya dipersiapkan, air diendapkan, benih masuk, kemudian selanjutnya tinggal perawatan yang mungkin menjaga kualitas air, tidak masuk air hujan, biar kualitas airnya terjaga. Mungkin juga pakan perlu nggak?
4: Oh, perlu dong.
2: Nah, pakan dan sebagainya, perawatan sudah. Nah, ini sayurnya ditaruh di mana, digimanain?
4: Tadi itu embernya perlu penutup ya, penutup yang telah dilubangin.
2: Oh, tutupnya dilubangin ya, dulu. Oke, terus?
4: Penutupnya dilubangin, bisa dikasih 10 lubang buat penanaman si tanaman sayurnya.
2: Oke.
4: Buat tanaman sayurnya tuh biasanya ada genjer, pakcoy, bisa juga
2: kelapa sawit.
4: Ngerti.
2: Grating ya. Nah, nih kersen ente ogenya. Oh, jadi yang ijo-ijo lah ya.
4: Ya.
2: Brokoli masuk enggak? Enggak.
4: Brokoli enggak.
2: Enggak, berarti yang daun-daunan lah ya. Daun bawang.
4: Ya, sayuran yang kangkung.
2: Oh, kangkung, ya. Pakcoy, sosin.
4: Ya, yang punya akar serabut gitu ya.
2: Oh, yang punya akar serabut. Oh, ya. Nah, gimana tuh setelah ada tutupnya embernya terus?
4: Setelah ada penutupnya, dikasih lubang, terus bisa menggunakan aqua bekas.
2: Oke. Okay.
4: Atau yang kalau lebih proper bisa menggunakan netpot.
2: Netpot, galon mineral bekas maksudnya? Yang dibelah.
4: Aqua gelas.
2: Aqua gelas, oke.
4: Aqua gelas yang dilubangin bawahnya, kemudian taruh ditutup ember.
2: Oke. Okay. Oh, seukuran itu?
4: Ya, seukuran itu buat lubang.
2: Oke. Terus?
4: Terus nanti si aqua glassnya itu dikasih lubang
2: bawahnya
4: ya, untuk nanti si tanaman kangkung ini si akarnya menyerap
2: air.
4: Iya, nanti nutrisinya dari air si ikan lele ini.
2: Nah, berarti airnya harus sampai mana tuh, permukaan airnya harus nyentuh banget hampir ke tutupnya berarti, atau ke bagian paling bawah gelas mineralnya?
4: Ya, minimal di bagian paling bawah gelasnya terkena air sih.
2: Oh, nempel aja gitu?
4: Ya, nempel.
2: Oh, enggak yang kakeum banget sampai ke atas gitu enggak?
4: Enggak.
2: Oh, berarti harus diukur banget tuh ya?
4: Iya.
2: Nah, itu untuk proses ikan makannya, masukin pakan, masukin aja? Enggak akan ngaruh apa-apa ke kangkungnya?
4: Enggak sih, selama pakannya ter dikasih dengan teratur gitu, nggak silalainya nggak kelaparan,
2: oke.
4: Masih silalainya nggak akan makanan si akarnya.
2: Oh, selama pakannya diberikan teratur, akar kangkungnya atau akar tanaman apapunnya tidak akan ke itu. Tidak akan dimakan. Berarti bagian bawah gelas mineralnya dilubangin juga.
4: Dilubangin.
2: Nah, kalau kangkung kan saya pernah lihat tuh akarnya emang kecil-kecil. Kalau sosin dan pakcoy sama juga. Akarnya kecil-kecil.
4: Kalau itu paling dipakainya net pot.
2: Net pot. Saya kayak gimana ya net potnya, saya enggak bayang. Net pot. Oh iya. Oh yang kayak gini. Yeah. Oh berarti ini dilubangin seukuran yang ini.
4: Iya, gitu.
2: Oh itu mah Pak harus pakai ini kali ya. Pakai apa yang ngebolongin tutupnya ya?
4: Biasanya paling cuman pakai disunat ke rokok juga.
2: Oh, tapi kan kalau misalkan tutupnya tebel gitu, itu harus ember plastik atau ember besi juga bisa?
4: Ember besi.
2: Yang drum besi.
4: Bisa semacam wadah apapun kayak bekas toren gitu.
2: Takutnya kan kandungan besinya gitu. Enggak ngaruh juga?
4: Ember besi.
2: Yang kayak drum besi tong sampah gitu loh yang dari besi gitu.
4: Oh, Pak Loling kalau gitu biasanya pakai ini lagi terpal.
2: Bisa pakai wadah. Oke. Berarti mending bagusnya mending ember aja, ember gede-gede gitu ya.
4: Iya,
2: ember. Nah, airnya harus diganti enggak?
4: Nah untuk pengurasan air itu biasanya seminggu sekali lah dibuang 20-30%.
2: 20-30% berarti ikannya gak usah keluar?
4: Gak usah.
2: Oh.
4: Ini buat pengurasan dulu ya.
2: Oh, buat pengurasan?
4: Ya buat sipon pengurasan mengebuang air.
2: Berarti tutupnya dan semua pohon-pohonnya ya, kalaupun sudah numbuh diangkat dulu.
4: Disimpan dulu.
2: Tapi jangan sampai akarnya kelipat kan? Atau boleh-boleh aja?
4: Boleh-boleh aja.
2: Oke, berarti disimpan, habis gitu airnya diambil satu gayung? Atau gimana?
4: Biasanya dibikin outlet pembuangan.
2: Oh, di bawahnya dikasih pembuangan. Ya. Dibuang sampai tersisa seperempatnya lah ya?
4: Ya, 50% lah.
2: Setengahnya?
4: Ya.
2: Oke, setelah itu?
4: Kemudian diisi air baru lagi.
2: Oh, gak usah diendapin dulu tuh?
4: Gak perlu, karena udah ada air yang sebelumnya.
2: Oh, itulah kenapa disisainya 50%. Yeah. Oh, oke. Berarti mending embernya di bagian bawahnya dikasih lubang pembuangan daripada dikuras gitu.
4: Yeah.
2: Jadi biar kotoran yang ada di bawahnya ikut kebuang juga. Oke. Kemudian berarti kangkung, sosin ataupun itu, apapun itu yang ditanam enggak usah disiram.
4: Enggak perlu. Satu tips lagi nih daripada dibuang ya. Si bekas air lele ini buat pengurasan itu bisa dibuat ke tanaman
2: yang lain.
4: Nyiram ya ke tanaman yang di tanah.
2: Oh, bukan tanaman yang di atas ember itu. Oke, baik. Terus pakannya seminggu sekali?
4: Pakannya sehari 2-3 kali.
2: Oh, yang seminggu sekali menguras ya?
4: Nguras.
2: Sehari itu 1-2 kali.
4: Iya. 2-3 kali.
2: Oh, 2-3 kali. Apa tuh pakannya kalau lele?
4: Pelet.
2: Oh, ada pelet lele khusus gitu.
4: Iya. Yeah.
2: Atau pelet apapun bebas, yang penting buat lele aja.
4: Itu ada kandungan proteinnya sih ya.
2: Apa tuh namanya tuh?
4: Biasanya
2: nama peletnya?
4: Nah, peletnya 781.
2: 781. Kayaknya kalau ke orang-orang pakan pelet lele langsung dikasih itu.
4: Wah,
2: itu
4: biasanya paling bagus sih.
2: Oh, oke. Nah, satu ember itu tadi berapa ekor?
4: 25-30.
2: Yang ukuran 9-10 cm?
4: Iya, 9-12 cm.
2: 9-12 cm. Iya. Oh, itu nanti ketika dipanen seukuran apa?
4: Itu sekilo...
2: Pecel lele?
4: 6-8 ya ukuran pecel lele.
2: Oh, lebih besar dari itu bisa-bisa aja sebetulnya?
4: Bisa-bisa aja.
2: Cuman daya gerak si lele di embernya jadi lebih sempit mungkin ya?
4: Iya, jadi kan panennya itu pasti berkala ya. Enggak mungkin serentak di 3 bulan itu semuanya seukuran.
2: Oh, gitu. Karena?
4: Karena tumbuh kembang
2: lele
4: kan pasti berbeda-beda.
2: Oh iya?
4: Iya.
2: Oh.
4: Nah ini jangan lupa juga sortasi ikan.
2: Untuk?
4: Untuk, jadi ikan
2: pas panen?
4: Enggak, sebelum. Lagi...
2: Masukin?
4: Lagi proses pembesaran 1-3 bulan ini.
2: Oh, setelah 1-3 bulan?
4: Kita tuh perlu melakukan sortasi ikan.
2: Okay.
4: Gunanya untuk menyeragam.

0: Oke, jadi ada sortase.
1: Iya, sortase ikan per 2 minggu sekali itu udah ada perubahan ukuran.
0: Oh, setelah ditanam yang tadi 9 sampai 12 cm, ya. 2 minggu kemudian lakukan itu.
1: Iya, lakukan.
0: Hanya sekali.
1: Ikan. Per 2 minggu sekali.
0: Oh, 2 minggu sekali terus-terusan?
1: Iya, terus-terusan. Oh. Soalnya kan udah ada perbedaan ukuran ya. Ya.
0: Kalau seminggu sekali boleh? Seminggu sekali, sebulan sekali?
1: Boleh-boleh aja sih. Cuman kan nanti tuh ada perbedaan ukuran. Ketika kita ngasih makan ikan, ketika telah terjadi perubahan ukuran, nah ukur yang isi ikan lele yang lebih kecil itu akan kalah saing dengan ikan lele yang lebih besar.
0: Karena?
1: Karena
0: porsi ya, makannya lebih banyak?
1: Iya mungkin.
0: Oh, akan lebih mendominasi ketika dikasih makan gitu ya?
1: Mendominasi ketika dikasih makan.
0: Okay.
1: Maka dari itu ada yang gede-gede, yang kecil-kecil. Kemudian jika kita telat mengasih makan, itu akan terjadi kanibalisme.
0: Oh, nyalele mananya rada semi-semi sumanto. Tapi gak apa-apa gak kena matahari itu dalam ember full gitu?
1: Gak apa-apa sih ya.
0: Lele mada tangguhnya?
1: Tangguh, cuman ya bagusnya sih kena air untuk masa pertumbuhannya lebih bagus sih terkena matahari.
0: Kan ketutup sama tutup itu, sama sosin itu?
1: Biasanya dikasih lubang lagi di tengahnya tuh masih ada space buat kita ngasih makan.
0: Oh, jadi yang bolong-bolong itu mah pinggir-pinggirnya aja. Okay. Oh, paham. Oh, jadi kajenting saklol aya gitu nya.
1: Ada ikan, ada sinar matahari masuk.
0: Menarik. Karena modalnya juga enggak akan gede-gede banget ya, ember doang kan.
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau hujan, lubang yang buat matahari itu kan enggak baik juga air hujan masuk ke dalam. Atau enggak apa-apa? Kan untuk lele yang kecil mah sensitif.
1: Iya, kalau air hujan kan asam memang jelek buat air. Tapi untuk takaran tertentu ada batas aman. Tahu hujan juga nggak akan seharian gitu. Kayak cuman ya sejam dua jam, nggak lebih besar. Gak lebih
0: berarti baik. Baiknya mending siapin tutupnya aja kali ya.
1: Iya.
0: Jadi abis dilubangin si yang di potongannya itu jangan dibuang gitu maksudnya.
1: Iya bisa.
0: Buat tutupnya gitu, bisa, biar nggak terlalu gitu. Banyak. Karena kan dari lubang itu masuk, nanti dari tanaman juga kan ke bawah nyerap masuk gitu kan maksudnya. Kalau tanamannya mah gak apa-apa kena air hujan?
1: Gak apa-apa.
0: Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Atau kisaran deh, nominal untuk kemudian bisa tuh net pot, satu tutup ember biasanya berapa yang ukuran normal lah? Bisa menghabiskan berapa net pot? 5, 7?
1: 10 bisa.
0: 10 net pot? 10 itu ngerendeng banget sih sosinnya, gak apa-apa juga?
1: Enggak apa-apa.
0: Oke, 10 net pot itu berapa rupiah?
1: Satu.
0: Kalau di sini
1: paling nanti jadinya sabengketnya, sabengket kangkung.
0: Sabengket kangkung? Enggak, harga net potnya.
1: Oh, harga net pot. Aduh, berapa?
0: 250 perak. Di sini sih 24.000 100 pcs ya.
1: Iya.
0: Berarti murah banget dong.
1: Iya sih, enggak terlalu inilah.
0: Oh, itu ketika diisi tanah, bentar ini kan net pot bolongnya banyak gede-gede nih. Ketika diisi tanah gimana?
1: Bukan tanah, media tanam buat kangkung ini tuh pakai kapas kayak rockwool gitu.
0: Belinya ke tempat itu, tukang toko pertanian. Bilangnya apa?
1: Rockwool.
0: Oke. Katanya kalau beli net pot mah bilang aja sama isiannya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke lah kalau begitu. Nominal lah total kira-kira harus mempersiapkan berapa dengan ember dan sebagainya? Untuk 5 ember lah. 5 ember berarti 50 net pot, bibit lele, benih sosin. Berapa tuh kira-kira? Nyampe 1 juta?
1: Satu ember tuh paling di 70.000 embernya aja, terus kalau net potnya kita hitung
0: anggap 50 lah ya untuk 5 ember, 50.000 buat 5 ember gitu.
1: Iya, bisa kayaknya.
0: 50 berarti ya enggak nyampe 500.000 lah ya.
1: Enggak nyampe 500.000 lah.
0: Tapi kalau udah panen kan lele supply ke pecel lele berarti maksudnya bisa ember ini bulan minggu ini, ember nanti tanamnya minggu nanti gitu kan bisa gitu ya, bisa sekali ewang. Oke lah, terima kasih Kang Fauji. Sudah lewat sebetulnya tapi menarik soalnya saya butuh juga informasinya. Terima kasih banyak, sehat selalu dan sampai ketemu di kesempatan lainnya.
1: Siap, terima kasih.
0: Baik, terima kasih pendengar sudah mengikuti ruang konsultasi pertanian, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: drama radio pendengar dengan judul Di Antara Asap dan Antena dari RRI Bandung. Ini menarik untuk Anda simak, tetap di Pro 1.
1: Bandung, akhir November 1945, studio RRI telah jadi arang. Namun di balik asap dan reruntuhan, suara itu belum mati. Suara yang menyulut semangat. Suara yang menggenggam Indonesia dalam gelombang tak kasat mata. Di sanalah para penyiar, teknisi, dan pemuda bertahan menyalakan kembali api kemerdekaan dari pemancar darurat.

0: Tidak ada yang tersisa. Bahkan kabel pun hangus.
1: Tapi apakah ini akhir? Apakah kita benar-benar bisu sekarang?
2: Rasanya tidak, Skyesi. Masih ada pemancar cadangan di gudang utara. Iya, kecil memang, tapi setidaknya bisa hidup.
3: Kalian butuh orang tua ini untuk menyalakan antena lagi.
0: Pak Wahid, kami pikir Bapak sudah...
3: Saya pernah pasang pemancar ini saat zaman Belanda. Kalau kalian mau siaran dari tempat sembunyi, sepertinya kita bisa...

0: Wah, masih utuh. Suka sih. Ada antena cadangan di sini. Walau lemah, tapi cukup buat jangkau Pasundan.
1: Jadi, kita bakal siaran dari tempat persembunyian.
0: Betul. Sekutu boleh bakar studio kita, tapi mereka tidak bisa membakar suara rakyat.
2: Dari sini, Bandung, kami kembali mengudara dari puing kemerdekaan. Radio Republik Indonesia tak akan pernah padam.

dan pengap. Dari suara yang menolak dibungkam, bangkitlah kembali siaran RRI Bandung. Daya pancarnya mungkin lemah, tapi semangatnya membelah langit.

untuk pejuang yang kini bertempur di selatan Cimahi, untuk ibu yang menyusui dalam tenda pengungsian, untuk anak-anak yang bertanya, apakah kita masih merdeka? Ya, kita masih, karena suara ini masih hidup, dan kita akan terus bersuara hingga tanah ini benar.

Mereka tidak punya studio, tidak punya peralatan lengkap, tapi mereka punya satu hal yang tak bisa dihancurkan. Keyakinan bahwa gelombang ini adalah gelombang

0: Ketika Bandung dibumihanguskan, para penyiar dan teknisi membawa pemancar ke pelosok, dari gunung-gunung dan perbukitan. Suara Indonesia terus mengudara. Nantikan episode 5, siaran dari gunung.
1: Bandung malam ini.

Indonesia Pusaka. Lagu Indonesia Pusaka merupakan lagu nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki yang lahir di Kuitang 11 Mei 1914. Beliau menciptakan lagu ini pada tahun 1942. Lewat lagu ini, Ismail Marzuki memberitahukan bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus berjaya selamanya. Hal yang ingin ditonjolkan oleh Ismail Marzuki adalah bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjaga pentingnya rasa cinta tanah air kepada negara kita tercinta, Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung Pendengar. Saatnya Anda menyimak sajian Ngobras Ngobrol bareng komunitas dibersamai teman-teman dari Bicara Passion. Ada Tiwi, Novita dan juga Diksi di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Mantap. Keren-keren banget ini orang-orang nih malam ini nih. Bicara passion tuh dalam artian passion tuh pakaian kah atau beda, dalam beda. Arti lain nih?
2: Beda mas, kalau
0: fashion kan atau passion?
2: F, ya, kalau ini pakai
0: passion.
2: Passion.
0: Oke. Okay.
2: Emang ya itu apa ya, hasrat atau gelora okay. Di dalam
0: diri gitu. Kalau Kang Diksi saya ini ke 416 kali ya katanya.
3: Nanti boleh gak acara Ngobras jadi ngorsi? Ngobrol bareng Adik sih boleh gak? Ganti karena sering.
0: Yeah, yeah. Kalau Tiwi dan Novita di Bandung?
4: Bandung.
0: Tiwi di mana Bandungnya?
2: Aduh aku mah jauh.
0: Di mana?
2: Bandung Coret alias di Cililin.
0: Cililin, oh, yang ke nomornya kayak ke Komdes apa gimana?
3: Siap melaksanakan gitu
0: ya. Kalau Novita di?
4: Aku sebenarnya kabupaten juga, cuman masih deket ke kota dari Ujung Berung ke atas.
0: Oh, Benjang Pride.
4: Benar,
0: Benjang Pride.
4: Benar.
0: Mana mau Agustusan gini bener. Merame hebat ya.
2: Ini udah terasuki nih, mau. Jadi nih.
0: Apa yang menarik untuk bicara tentang passion? Kita mulai dari TV dulu kali.
2: Okay, soal passion ya, yang menarik. Sebenarnya banyak banget orang yang pasti punya sesuatu yang dia sukai, yang jadi hobi dia. Tapi sayangnya gak semua orang mungkin punya kesempatan buat mengaktualisasikan diri. Mereka tuh mungkin gak punya teman, atau juga gak tahu how to start gitu. Mulainya dari mana. Nah makanya bicara passion tuh lahir supaya kita bisa sama-sama mengoptimalkan passion yang kita milikin gitu Kak.
0: Okay.
2: Jadi memang buat teman-teman nih yang belum tahu atau mungkin baru dengar ya bicara passion itu apa. Jadi awalnya itu dia lahir di 2018, di 2024-an kayaknya. Cuman memang dulu tuh namanya bicara MC. Karena kita banyak ngobrolin soal public speaking, terus juga ngemoderatorin, terus konten dan lain-lain. Cuman makin sini kepikiran kayaknya banyak banget hal yang kita bisa ulik deh selain public speaking gitu ya. Apalagi teman-teman aku tuh banyak banget yang hobi nulis, terus mereka juga ada yang suka self healing kayak gitu. Kayaknya hal itu juga penting banget deh di share sama yang lain. Nah ini nih ya, Ibu Waketum ya suka banget sama yang namanya beauty class. Makanya
0: ini siapa nih Waketum nih?
2: Oh saya.
0: Main ketum, Waketum aja
2: ya,
0: nih.
2: Bener. Jadi akhirnya kepikiran, aduh kayaknya bakal lebih seru kalau kita bisa mewadahi semua passion. Karena memang agenda kita tuh ada online, ada offline juga. Jadi onlinenya itu kita webinar 2 minggu sekali.
0: Yeah.
2: Bahas
0: berbagai. Udah pasti?
2: Sekarang sedang dioptimalkan.
0: 2 minggu sekali?
2: 2 minggu sekali. Jadi ngebahasnya berbagai passion gitu Kak. Kalau sebelumnya kita bahas soal menulis, terus juga ada sempat bahas soal trauma juga, journaling.
0: Terus, public speaking aja sama, tuh ada banyak hal tuh. Public speaking aja banyak hal tuh. Bisa yang MC-nya, ada yang trainernya, ada apanya gitu. Kalau Kang Diksi?
2: Ini jagonya public speaking. Kita juga pernah kolaborasi
3: di salah satu
2: online dan offline ya. Di salah satu kampus juga. Jadi memang kita gak cuman online, kita ada kegiatan offline-nya juga di kampus bahas public speaking waktu itu. Dan kita juga baru bulan lalu sepertinya kita ada beauty class. Kolaborasi sama brand Emina juga di salah satu tempat ini penjualan kecantikan seperti itu.
0: Oke.
2: Jadi memang banyak sih agenda ya kayaknya
3: banyak banget. Banyak yang padat merayap ya.
0: Wis padat merayap mudik nih. Kapan ini tuh komunitas ini tuh dari kapan?
2: Kalau bicara MC sih dari 2 tahunan yang lalu, cuma kita MC fokus ke, kita ganti nama, brandingnya ke Bicara Passion. Ini baru beberapa bulan yang lalu, tapi baru beberapa bulan lalu pun sudah banyak agenda ya bunda.
0: Oh jadi berubah ke Bicara Passionnya baru beberapa bulan lalu, sebelumnya namanya?
2: Bicara MC. Karena ngomongin MC doang, nah kita gantilah kita Bicara Passion karena passion itu banyak dan biar kita semakin luas juga.
0: MC apa nih?
2: MC macam-macam ya.
3: Iya betul, banyak banget nanti MC-MC-nya biasanya kita ngundang beberapa narasumber dari radio, ya kan? Terus juga dari teman-teman yang memang komunitas juga kita ajak juga. Terus juga kita juga ngajak teman-teman yang alumni-alumni Mojang Jajaka, kita juga ajak di situ untuk kita kolaborasi.
0: Oh, okay. Doi-doi jadi narsumnya?
2: Betul.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Nah kalau Novita nih sebagai waketum tugasnya ngapain? Selain milih menu makanan ya?
2: Aku sebenarnya menyaksikan orang-orang hebat ya. Hanya penonton. Jadi jujur awal mula bicara passion ini salah satunya adalah keresahan dari saya sendiri. Nah, TV ini... selaku teman yang baik begitu kan ya, TV ini selalu ngasih saya tuh kayak insight-insight. Karena saya itu gak tahu nih, oh ternyata di dunia ini tuh ada yang suka ke nulis, ada yang suka ke walking tour gitu kan ya selama saya hidup tuh. Okay. Dan saya juga termasuk orang yang gak tahu nih passionnya mau kemana selain makan. Iya bener.
0: Iya bener, terus-terus?
2: Iya, nah akhirnya di situ sering ngobrol, terus kayak kayaknya Tiu di dunia ini mungkin bisa jadi bukan cuman aku doang yang gak punya passion gitu kan. Ya, yang gak tahu nih arah hidupnya mau kemana, apa yang disuka, gak punya idola gitu kan. Dan itu bisa jadi penghambat loh untuk tumbuh kembang menjadi manusia gitu kan. Akhirnya Tiwi bilang, oh oke, kita bikin bicara passion aja gitu.
0: Oke, dari situlah.
2: Dari situlah sambil ngeramen teh gitu. Betul ya?
3: Sambil ngecil ya?
2: Iya.
0: Awal-awal berapa orang di bicara MC?
2: Kalau di grup sih kita ada 100.
0: Awal-awal tuh?
2: Iya. Sampai sekarang masih ada 100 lebih lah di bawah 200.
3: 144.
0: Sebentar, ketika mulai dibentuk langsung 100?
2: Sebenarnya sih, jadi kita itu sistemnya gini, Mas, Abang atau apa ya?
3: Kang Rana.
2: Jadi kita tuh kalau untuk dibentuk, sebetulnya kan awalnya banget aku. Nah cuman ada berapa orang, 3-4 orang. Nah ini Kak Diksi salah satu awalnya karena beliau tuh rajin banget.
0: Jangan ditanya dia mah. Jangan ditanya dia mah. Bener.
2: Jadi 3-4 orang. Nah akhirnya kita bikin grup. Nah untuk setiap webinar itu pesertanya masuk ke grup. Jadi mereka bisa selalu terup to date terkait kegiatan bicara passion gitu. Jadi memang kalau untuk anggota aktif sih ada beberapa ya, mungkin 5-6 orang.
0: Sekarang?
2: Masih sekitar segitu untuk yang aktifnya, aktif di komunitasnya. Cuman kalau untuk peserta sih ya tadi ada 100.
0: Ratusan lah ya.
2: Ya cuman memang kalau untuk kegiatan tergantung dari kesibukan mereka juga.
0: Oke, ngomong-ngobrol kegiatan ya. Kita kan ngobrolin kegiatannya nanti di segmen selanjutnya ya. Jangan kemana-mana pendengar, yang mau tanya boleh di 0811 220 9700. Tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 era di Bandung.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih yang masih bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng komunitas Bicara Fashion. Ada Tiwi Novita dan juga Diksi.
5: Bandung malam ini.
4: Ngobrolin tentang kegiatannya, tadi tes sempat di sepil-sepil waktu off air pendengar sebetulnya ya, setelah sedang jeda tadi. Nah, belakangan yang lagi rame itu 2 minggu sekali berarti.
6: Iya betul.
4: Yang mencanangkan itu siapa? Kang Diksi kah? Karena pengen ada banyak kegiatan.
6: Atau apa? Banyak ya kegiatan.
4: Iya benar-benar. Atau siapa nih yang menginisiasi pertama kali?
7: Inisiasi dari aku biasanya yang menjadwalkan untuk setiap kegiatan dan event gitu nanti atau tapi memang dari teman-teman juga biasanya menyampaikan ya yeah. Misalnya Kak Diksi ini pengen ada pelatihan public speaking ya
6: Di bidang kesehatan misalkan kita hadirkan ya public speaking di bidang kesehatan terus juga kayak jurnalistik nih kita hadirkan juga teman-teman dari jurnalis terus menjadi MC wedding juga ada kita hadirkan bahkan kita kolaborasi dengan MC hits di Bali.
4: Oke.
6: Kita waktu itu pernah kegiatan bersama bilang namanya
4: online.
6: Online semua online. Terus juga kita juga bagaimana caranya untuk menjadi seorang presenter di televisi gitu ya. Minimal event TVRI gitu ya. Kita hadirkan sosok seorang Emil gitu ya, Kak Emil gitu. Itu juga menjadikan itu adalah agenda kegiatan kami pada saat khususnya di Bicara MC, yang passionnya MC gitu. Kita hadirkan di sana gitu.
4: Oke, dan sebetulnya yang jadi menarik adalah ketika satu bisa online jadi bisa menjangkau siapapun dan dimanapun, kemudian tidak berbayar. Nah tapi yang menariknya adalah kapan saatnya online, kapan saatnya offline itu tergantung atas apa? Apakah memang sudah disusun dan dirancang atau ya udah situasional aja? Kayaknya menarik nih offline itu offline gitu atau gimana tuh teknisnya gimana tuh?
7: Sebetulnya lebih ke situasional sih Kak. Jadi memang kalau untuk kegiatan yang rutin kita online, cuman untuk offline kita melihat situasi juga atau misalnya kayak kemarin lagi rame beauty class juga, kita bikin event soal beauty class gitu. Nah, sebelumnya agak lama sih ya waktu itu bikin kelas public speaking public juga, speaking, tapi kampus. Memang kita fleksibel juga sih karena waktu itu di tempatnya itu adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, jadi kita bahas gimana sih public speaking sama pasien misalnya gitu.
6: Dari sisi nakes gitu ya, bagaimana dia cara untuk berlatih dan memiliki jiwa komunikasi terapeutik namanya. Jadi biar nanti pasien ketika kita nangani pasien itu dengan komunikasi yang kita ajarkan itu bisa nyaman gitu dan bisa bagus komunikasinya. Nah, kita hadir di sana kelasnya untuk teman-teman di salah satu institut kesehatan yang ada di Bandung. Jadi bicara passion juga menghadirkan dan memberikan ilmu juga pada saat itu offline khusus untuk teman-teman mahasiswa.
4: Di mana tuh?
6: Di Bandung, di Institut Kesehatan Raja Wali Bandung.
4: Weh.
2: Duta Raja
4: Wali. Iya benar. Tapi apa namanya ya? Untuk yang jadi narasumbernya atau pematerinya atau siapa menurut yang mau sharing? Itu direncanakan, kita nyari, mereka datang, ada yang mengusulkan atau gimana tuh?
7: Ya, sebetulnya kita semua tuh kan karena praktisi ya. Yeah. Karena aku praktisi media, ini juga praktisi media, ini praktisi kesehatan. Yeah. Nah, jadi kadang sharing itu kita selain mencari narasumber, kalau dari kita sendiri kita sharing sebagai dari panitia, bukan panitia sih, tapi juga ya ketua, wakil ketua,
6: memfasilitasi
7: atau juga humas
6: ya.
7: Memfasilitasi untuk kegiatan tersebut gitu. Jadi intinya bicara passion ini kita bukan fokusnya oh kita mencari keuntungan secara finansial, yeah. Tapi juga dorongannya adalah supaya kita bisa bermanfaat bagi sesama dengan apa yang kita miliki. Dengan passion yang kita miliki, kita berbagi informasi dan mudah-mudahan apa yang kita bagikan bisa bermanfaat juga. Makanya kenapa untuk kegiatan webinar kita gratiskan full, ya ini adalah bentuk dedikasi intelektual, dedikasi kita sesama teman-teman gitu ya, untuk berbagi. Nah begitu juga ya kemarin di kesehatan juga karena kadiksi praktisi kesehatan dan sudah banyak bergelut di sana, akhirnya kita sharing juga di sana. Nah kalau saya sendiri karena banyak di media sebagai jurnalis juga gitu, saya banyak sharing terkait penulisan berita dan lain-lain gitu. Biasanya sih ya melatih-melatih hal-hal yang berkaitan dengan tulisan.
4: Kalau Novita sebagai orang yang menyarankan bahwa menginisiasi bahwa kayaknya bicara lebih general deh, jangan MC aja deh yang salah satu menginisiasi. Juga memasukkan ide-ide gak atau saran-saran untuk coba ini deh, pengen ini deh, termasuk yang gitu-gitu juga gak?
2: Jadi memang dari untuk kegiatan, meskipun saya paling sedikit untuk inisiatornya ya, jadi saya bilang ke Teh Tiwi, ke Kang Diksi, ini harapannya dari yang Zoom ini nanti akan convert ke offline class gitu. Dan kita juga untuk narasumber ini kedepannya, karena sekarang sudah banyak banget juga nih yang pengen ngisi di bicara passion tersebut. Nah, saya inisiasi ke Teh Tiwi, Teh nanti tolong dong mungkin dibikin formnya, kita mungkin sudah mulai ada nanti biar seleksi, pembagian waktu. Mungkin seleksinya bukan ke lebih dia pantas atau enggak ya, tapi lebih kayak ke ini waktunya takutnya misalnya ini ada penulisan nanti minggu depannya penulisan lagi mungkin
4: untuk bosan ya.
2: Iya, jadi kayak diatur untuk ritmenya mengingat sekarang sudah banyak yang masuk nih dari lingkungannya.
4: Apa nanya yang masuk nih? Sarannya atau emang orang
2: narasumbernya?
4: Narasumber. Menawarkan diri.
2: Jadi kita memang kan lingkup kita di media kesehatan, terus teman-teman Teh Tiwi juga memang beliau-beliau ini aktif di komunitas-komunitas. Okay. Nah otomatis betul. Mungkin peredaran bicara passion ini kan menyebar ya di beliau-beliau ini. Okay. Jadi untuk connecting to people-nya tuh ketika cari narasumber ya di beliau-beliau ini banyak sekali gitu. Nah. Okay. Memang sekarang lingkungan kami alhamdulillah di bicara passion ini salah satu privilege juga adalah koneksi dari teman-teman pengurus bicara passion yang keren-keren gitu. Nah itu jadi salah satu kekayaan kita lah, investasi kita di bicara passion ini jadi narasumber gitu.
4: Oke, tapi kan untuk kemudian jadi aktivitas tuh nggak melulu apa namanya ya, seminggu sekali, sebulan sekali, tapi kan harus sequel terus sampai sampai kemudian bertemu dengan puncak masanya. Nah ini kalau ditanya goalsnya apa, at the endnya pengen apa nih, di garis finishnya pengen apa setelah melakukan banyak seminar, banyak narsum, banyak pemateri, nah pada akhirnya pengen membuat apa dari apa?
2: Kita sih pengen itu ya, jangka pendeknya pengen ada offline kelas yang beda-beda. Iya sih, baru di situ aja offline. Offline.
4: Tapi output untuk para pesertanya pengen apa? Pengen mereka apa?
2: Nah, pengen enggak kayak aku. Enggak miskin tentang passion dan mereka enggak krisis identitas gitu. Jadi mereka akan mengenal banyak idola-idola gitu dalam kehidupan mereka. Karena waktu aku sempat ada di stak kehidupan, itu salah satu mentor aku bilang, salah satu faktor kenapa hidup kita bisa stak, bisa jadi kita gak punya seseorang atau idola yang untuk kita jadikan motivasi kita tuh mau apa ke depannya gitu. Nah, harapannya sih mungkin nanti Bicara Passion ada event besar yang menghadirkan sosok-sosok misalnya kepenulisan, public speaking, terus juga sejarah gitu kan ya. Mungkin passion-passion yang orang tuh kayak iya ya kayaknya di sini nih kayak gitu.
6: Iya betul. Okay. Karena melihat teman-teman khusus di Bandung ya, sebenarnya mereka tuh banyak passion yang memang ingin mereka kembangkan. Tapi betul, terkadang mereka tuh, aduh aku kemana ya? Ini harus mengembangkan passion ini. Nah kita hadir di Bicara Passion ini untuk memfasilitasi teman-teman itu gitu, supaya bisa nanti mereka juga, oh ternyata misalnya passionku terhadap kesehatan, oh nanti misalnya aku lebih pandai misalkan untuk berbicara tentang kesehatan misalkan ya, ngisi acara dan sebagainya. Atau misalkan teman-teman yang lain, misalnya ada komunitas yang lain, nanti kita juga akan komunitasnya teman-teman yang hiking, mereka kan penggemar hiking gitu ya. Nanti kita akan fasilitasi di sini sebagai mereka akan nanti sharing, mungkin mereka juga akan bisa berbagi juga dengan kita dan menemukan passionnya. Oh ini saya loh passionnya di sini. Nanti teman-teman kalau mau gabung boleh gitu ya, ikuti.
2: Iya dan kita, udah gitu, ada wadahnya ya. Ya betul. Jadi kayak misalnya aku suka bikin konten.
6: Iya konten kreator.
2: Ada gitu tuh ya, wadahnya teman-teman yang support. Oh cara lain-lain kan udah banyak ya sekarang tutorial sebagainya. Yeah. Cuman kadang kita memang butuh untuk connect sama banyak orang untuk sharing insight dan lain-lain. Yeah. Nah itu yang aku nggak temukan di hidup aku, makanya aku sering cerita ke Tiwi. Tiwi keresahan-keresahan hidup aku, oke lah. Kata Tiwi ya udah kita bikin Bicara Passion. Jadi orang-orang tuh nggak ada yang kesulitan lah gitu.
4: Nah di depan rencana lagi ada berapa narasumber nih yang sudah siap di depan?
2: Agustus full ya.
6: Iya.
7: Agustus lumayan full. Full sih. Tapi tadi sedikit nambahin.
4: Boleh.
7: Soal plan ke depan ya kak ya. Jadi sebetulnya aku ngurus komunitas lain juga. Aku founder salah satu komunitas sejarah dan memang kegiatan.
4: Apalagi itu, nih sejarah.
6: Ada lagi.
4: Kayaknya jadi saya cukup untuk menghitung sama kita. Jadi biar nanti ini perempuan sebelah saya langsung minta kontak buat komunitas selanjutnya.
6: Buat ngisi ya, teh ajang jadwal ya.
7: Ini karena memang terinspirasi dari komunitas aku yang sebelumnya. Jadi aku juga mendirikan salah satu komunitas sejarah. Ya ini sedikit aja ya kak ya.
4: Boleh.
7: Sejarah dan memang kegiatannya sama seperti ini, yaitu webinar online dan memang ternyata anggotanya ada di seluruh Indonesia.
4: Oh.
7: Jadi kita mengadakan waktu itu hampir 125 diskusi, kita juga sampai eksplor ke berbagai kota di Pulau Jawa. Nah, pada akhirnya dari inspirasi ya komunitas aku yang dianggap udah lumayan berjalan 2 tahun dan ya sukses itu kan beda-beda ukuran ya. Tapi kalau aku melihat tuh udah lumayan lah, karena memang kita bisa berjejaring bahkan sampai ke orang-orang yang ada di luar pulau gitu. Dan itu semua kita lahir dari kegiatan online. Nah akhirnya muncul passion aku yang lain selain sejarah adalah ya tadi ada public speaking juga, ada nulis juga. Nah ini harapannya nanti mudah-mudahan kita bisa berjejaring bukan hanya dengan orang-orang yang ada di Bandung. Mungkin untuk offline kita di Bandung dulu ya. Kemarin kita ada beauty class di Bandung, ada pelatihan public speaking juga di Bandung. Nanti bisa semakin lebih luas juga gitu. Dan bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Intinya adalah mereka punya teman, punya ruang, dan pada akhirnya bisa menghasilkan sesuatu juga untuk orang lain. Karena kan kadang kalau kita punya ilmu, punya sesuatu disimpan sendiri itu untuk kebaikan kita. Tapi kalau misalnya kita berbagi dan mengajak orang lain, siapa tahu itu bisa memberikan kebaikan yang lebih luas dan membuat hidup kita lebih utuh dan bermakna. Itu sih mengapa Bicara Passion ini lahir. Karena kita bukan cuman sharing, tapi kita mengajak untuk ayo kita sama-sama tumbuh. Sekecil apapun yang kita bagikan, semoga itu bisa menjadi sesuatu yang memantik kita semua untuk menjadi manusia yang lebih bahagia dan menikmati hidup.
4: Oke, baik.
6: Iya.
4: Dan kalau apa namanya, kalau misalkan memang di satu saat apa namanya banyak orang yang mengherankan, kenapa sih rajin-rajin amat sama komunitas, justru mereka yang tidak tahu tujuan kita untuk tidak hanya berkegiatan tapi berdampak juga, itu yang yang betul, sulit untuk menjelaskan. Karena mungkin bagi sebagian orang, apa ngapain ya saya punya ilmu dibagi-bagian gratis, saya nyarinya aja pakai uang, mungkin untuk beberapa orang gitu. Tapi ada beberapa orang juga yang tadi sampaikan sama Kang Diksi bahwa punya talenta tapi untuk apa ya, ya udah di share aja, punya jalan tol Tapi untuk apa ya? Itulah kenapa mungkin teman-teman bicara passion nih menyediakan gerbang tolnya.
6: Iya, betul.
4: Untuk siapapun yang mau menggunakan fasilitas tolnya, dan tolnya juga menyediakan untuk siapapun. Jadi win-win solution gitu. Iya, mau menambahkan?
6: Karena memang kebaikan ini memang kita harus berbagi dan share ya. Mm-hmm. Saya percaya bahwa kebaikan itu berserakan alias di mana-mana. Jadi ketika kita ada wadah di sini untuk menabur kebaikan, ini adalah jalan kita ya untuk menabur kebaikan tersebut. Dan tadi by the way ngomong-ngomong TTW tentang keluar pulau, jadi mm-hmm. pada saat kegiatan waktu di Bicara Fashion yang khusus di public speaking, mm-hmm. saya memang pada saat itu lagi di Papua dan saya selalu ngisinya di Papua. Jadi ketika kita bikin acara, TTW lagi di Bandung, aku lagi di Papua dan
7: aku memang, di Bali deh,
6: oh iya betul di Bali. Mm-hmm. Jadi memang berbagai
4: mana ya
6: beberapa pulau yang memang lumayan gitu ya, artinya kita bisa menjangkau semuanya. Dan teman-teman aku yang di Papua pun dan di NTT pun mereka antusias dan nantinya juga ingin ingin berbagi juga di Bicara Fashion ini gitu. Jadi artinya memang bukan hanya di Bandung, kita juga nanti akan merambah dan bahkan sudah merambah satu persatu gitu ya. Teman-teman sudah tahu bahwa Bicara Fashion itu sudah nyampe ke Papua dan Bicara Fashion itu sudah nyampe ke Kupang gitu ya, telinganya informasinya. Jadi memang ini juga nantinya kita akan sebar luaskan dari mulai sekarang dan bisa nanti berkolaborasi dengan teman-teman yang di luar dari kota Bandung tersebut ya.
4: Oke, baik. Dan pendengar, untuk Anda yang penasaran pengen nanya boleh, Anda tunggu di 0811-220-9760. Selepas ini kita akan kembali berbincang dan saya sampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp. Jadi tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: segmen terakhir Ngobras Ngobrol bareng komunitas masih dengan teman-teman ada Bicara Passion, ada TV, Novita dan juga Diksi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Rana tanyakan di Ngobras Pro 1.
1: Bandung malam ini.
0: Mbak Tiwi, Mbak Novita dan Kang Mas Diksi, ada beberapa pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp kita tanyakan. Ada Nadia dari Buah Batu, apakah percaya diri itu sesuatu yang memang sudah dimiliki dari lahir atau sebetulnya harus dilatih? Kalau bisa dilatih, yang paling sederhana ngapain dulu katanya? Sok, siapa yang mau jawab?
2: Siapa dulu?
3: Join Andi. Bicara Passion dulu.
4: Iya benar.
0: Gimana Kang Dik?
4: Oke, okay. Tapi tadi siapa? Teh Nadia.
0: Nadia dari Buah Batu.
4: Hai Nadia, cie.
0: Mantap.
4: Oke, untuk percaya diri tentunya kita bisa melatih dengan kepercayaan diri kita. Kita sendiri nih, sebelum nantinya kita menemukan wadah atau misalkan jalannya untuk kita bisa mengembangkan percaya diri tersebut, ya kan? Kalau misalkan kayak biasanya sih orang-orang katanya orang-orang percaya diri itu adalah orang-orang yang ekstrovert, tidak juga. Kalau misalnya orang introvert juga mereka juga justru banyak
0: percaya diri. Saya pun
4: introvert. Gak akan mungkin. Nah itu jadi kita bisa lakukan dari diri sendiri kita. Kalau misalkan itu kita bisa berlatih di rumah kayak dari kaca ngomong-ngomong sendiri, tapi bukan ngomong sendiri kayak gimana-gimana ya. Jadi melatih bagaimana caranya kita untuk percaya diri nih, sebelum dilihat dari orang kita ngelihat diri sendiri dulu. Dan tentunya kalau misalkan memang pengen banget diasah kepercayaan diri kita, kita bisa ikutan komunitas juga. Salah satunya kita Bicara Passion juga. Kita bisa melatih kepercayaan diri Teh Nadia untuk tetap bisa menjadi seorang Teh Nadia yang spektakuler dengan percaya dirinya 100% gitu ya.
0: Wes, dengan 2 juta rupiah. Kita akan berangkat ke Menara Eiffel ya. Ada mau menambahkan?
2: Boleh. Jadi saya tuh pernah dengar ya, katanya orang yang percaya diri itu adalah karena dia sudah tahu. Nah, contohnya aja kita mau pergi ke suatu tempat, kita gak pernah tahu tempat itu seperti apa, kan kita pasti was-was, gelisah, kita khawatir dengan berbagai macam pikiran kita dan ya apa yang akan kita hadapi di masa depan gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah mengetahui apa yang ada di depan kita, kita akan percaya diri, kita akan yakin untuk melaluinya, untuk pergi ke tempat tersebut. Sama juga dengan kepercayaan diri di hal-hal yang lain gitu ya Kak. Kayak misalnya public speaking atau ya saat kita misalnya mau jadi pembicara, kalau misalnya kita nggak punya bahan, kita juga tidak ada persiapan, biasanya kita bakal gugup, kita khawatir, yang ada jadinya ngeblank gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu apa yang mau kita sampaikan, apa materinya, kita akan dengan sendirinya menjadi percaya diri. Jadi kalau menurut saya dari pengalaman juga gitu ya, kepercayaan diri itu lahir saat kita terus belajar untuk menggali apa yang kita suka, untuk menggali sesuatu yang membuat kita penasaran, sehingga ketika kita punya kesempatan untuk mempertunjukkan kemampuan tersebut, kita akan dengan percaya diri menunjukkannya.
0: Oke, siap. Ada Kang Bagas dari Bandung, kalau passion kita belum menghasilkan prestasi atau penghasilan, apakah tetap layak untuk diperjuangkan? Menarik. Kita udah punya passionnya, misalkan taruhlah passion kita sebetulnya di nulis, tapi gak jadi penghasilan dan gak jadi prestasi juga, gak ikut lomba nulis, gak jadi penghasilan, tapi nulis doang gitu, gak ada orang yang tahu. Nih gimana nih, masih layak untuk diperjuangkan passion itu atau pindah?
3: Oke, jadi untuk passion convert to profession ya, untuk jadi profesional dari passion itu memang butuh sebuah proses. Nah, kita harus tahu di mana titik memang kita pindah dan kayak ngerasa kita harus explore lagi, itu harus ada kayak batasan-batasan dan capaian-capaian ditentukan. Nah, balik lagi ke untuk grow di community, kita akan setidaknya tuh dari passion kita tuh pertama, kita ketemu sama orang-orang, kita punya koneksi. Kedua, kita bisa semakin show up nih apa yang sebenarnya hasrat kita, minat kita ada dituangkan di situ. Terus event-event yang diselenggarakan di komunitas atau misalnya untuk menunjukkan apa yang kita suka. Nah, dari situ biasanya akan ada hal-hal yang semakin terbentuk, semakin terasah gitu kan ya. Dan setelah punya komunitas itu kan harapannya orang-orang tuh semakin terkoneksi ya satu dengan sama lain. Jadi ketika dia punya satu passion yang memang dia sukai, dia minati, dengan semakin dia tekuni, orang-orang jadi tahu, oh dia passionnya di sini. Kita kasih, akan ada terbukanya peluang kesempatan-kesempatan tersebut. Nah, tapi kalau misalnya dirasa nih udah diasah skillnya, udah banyak koneksinya, udah banyak komunitas yang diikuti dan ngerasa kayak nggak jadi profesi nih, nggak jadi profesional di sana nih, mungkin bisa jadi kamu untuk move to be a better person dengan passion yang lain gitu. Okay. Nah makanya di bicara passion ini banyak banget passion yang bisa digali, jadi nggak cuma satu.
0: Mantap, ada Teh Maya di Cibiru. Untuk teman-teman yang pemalu dan kurang nyaman tampil di depan umum, apakah ada cara bertahap agar mereka bisa lebih berani dan akhirnya terlihat lebih percaya diri? Bertahap, Kang Diksi katanya, gimana nih? Selain dari masuk ke bicara passion.
4: Bisa selalu promo loh sih.
3: Iya, nanti masuk lagi.
4: Pokoknya harus masuk ke bicara passion biar nanti semakin mengasah dirinya ya.
0: Iya.
4: Oke, untuk nantinya untuk bertahap ya pastinya memang kita itu mempunyai kemampuan dan memiliki ingin maju dan berkembang pada saat dirinya sendiri ya. Jadi itu kita harus memang pertahankan itu. Jadi bagaimana caranya kita bisa upgrade dan bisa move dari apa yang tadinya kalau misalnya kita memang belum ada di situ, berarti kita memang harus melanjutkan dan tentunya kita harus mencari orang-orang yang memang ada support tuh kan. Jadi keceplosan karena kebanyakan makan bakso lada. Nah gitu, jadi nanti teman-teman banyak sekali support yang support system yang memang nanti bisa kita itu semakin maju dan nantinya bisa apa yang kita kembangkan itu mempunyai makna yang memang harus nanti kita miliki gitu. Nah, jadi teman-teman di sini memang nanti kalau misalkan ada yang support, ada yang memang jalannya untuk kita bisa mengembangkan itu, kenapa tidak untuk mencari itu, dan kita juga nanti akan support pastinya dari bicara passion.
0: Oke, terakhir ada dari Fajar di ujung berung nih.
3: Benar.
0: Ada ujung berung nih. Seberapa besar penampilan atau cara kita membawa diri mempengaruhi rasa percaya diri ketika mengembangkan bakat? Penting banget kayaknya ya. Karena kayak gini deh, selain percaya diri yang tadi disampaikan sama Kang Diksi, mulai dari apa mungkin memperluas relasi, kemudian memperbanyak aktivitas, atau mungkin obrolan di lingkungan sosial, tetangga, teman, sahabat, apapun itu. Mungkin dari look dulu kali ya, dari penampilan juga kita harus aware gitu. Kayak apa yang dipakai tuh jangan, satu harus ada wanginya, rapi, bersihnya, kayaknya dari situ deh ya. Nah menurut teman-teman nih, Akang Teteh sekalian, Mbak Tiwi, Mbak Novita dan juga Mas Diksi, kira-kira apa solusi terakhir selain masuk bicara passion untuk
4: promonya. Umas makanya promonya terus.
3: Iya, promo terus apapun pertanyaannya.
4: Iya, apapun follow Instagram kita @bicarapassion.
0: Gini deh, harapan terakhir untuk para pendengar kita yang ingin banget memulai. Karena gini, ada di beberapa kejadian tertarik dengan komunitasnya, tapi tertarik dengan komunitas udah hampir ikutan kegiatannya, tapi nggak jadi karena nggak ada temen. Nah, gimana teman-teman memastikan dan apa harapan juga?

0: ilmu sejarah. Dan dulu tuh gak nyangka dari awalnya random bikin konten ternyata sampai 40 ribuan followers di TikTok. Terus bikin komunitas yang awalnya dipikir cuman lingkupnya Bandung tapi ternyata bisa sampai seluruh Indonesia. Ternyata passion aku adalah menginisiasi sesuatu, mengkoordinasi sesuatu dan mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Ternyata itu passionku. Kalau berbicara, tadi kakak sempat notice soal penampilan. Kan biasanya kalau public speaker itu selalu aware ya soal penampilan.
1: Betul.
0: Karena dia tuh harus tampil good. Dan
1: betul.
0: Lain sebagainya. Sementara aku itu adalah orang yang mageran.
1: Oh.
0: Jadi aku malas sisir rambut.
1: Enggak
0: aku,
1: yang coki sito hangbet gitu enggak,
0: enggak
1: ya?
0: Enggak. Jadi di lain sisi, oh ya aku suka ngomong. Tapi di lain sisi untuk karakter seorang public speaker yang good looking.
1: Betul.
0: Aku tuh orangnya mager parah.
1: Oh.
0: Dan dari sana aku sadar, oh ternyata dibandingin aku harus tampil ala ABCD, kayaknya aku lebih suka memang menginisiasi sesuatu, bikin konten, jalan-jalan, traveling. Dan ternyata itu berdampak gitu. Jadi kalau okay. misalnya kadang kita mengira itu passion, tapi ternyata sekian lama nggak jadi apa-apa, mungkin passion kita bukan di sana. Karena ketika passion kita dipush gitu ya, itu bisa menghasilkan sesuatu. Dan hasilnya itu nggak harus soal uang. Karena ketika aku bikin konten memang ada beberapa endorse gitu ya, tapi yang lebih daripada itu karena aku edukasi sejarah, banyak orang juga yang mengapresiasi, banyak orang yang aware juga, kemudian mengucapkan terima kasih gitu dengan konten yang aku buat gitu. Dan kadang memantik ruang diskusi. Menurut aku itu adalah sesuatu yang menyenangkan atau kepuasan batin. Termasuk juga ketika mengkoordinasi si sebuah acara bahkan sampai lintas kota dan lain sebagainya, itu juga membuat sebuah kebahagiaan dan pencapaian. Jadi sebuah pencapaian itu tidak hanya diukur dengan finansial menurutku, tapi juga oleh berbagai faktor gitu. Dan ya jadi tetap be yourself aja dan terus cari passion itu. Mungkin gak harus di usia 5 tahun, gak harus di usia 10 tahun. Mungkin kamu bisa menemukannya di usia 20 tahun, 30 tahun, atau mungkin 40 tahun. Yes. Karena banyak orang yang sukses bahkan di usia senja mereka. So never give up dan terus kejar mimpi. Mungkin di antara mimpi-mimpi itu, meskipun mimpi itu ternyata bukan yang terbaik buat kamu, mungkin di sela-selanya kamu menemukan sesuatu yang luar biasa.
1: Oke, okay, siap, mantap. Karena Cing Abdel aja jadi artis menemukan passionnya umur 36.
0: Oh.
1: Ya, dia betul. Tuh masuk radio, masuk radio apa jadi public figure, jadi artis tuh umur 36.
0: Yeah.
1: Ada orang yang pengen berebutan banget dari umur 18 pengen jadi artis.
0: Yeah.
1: Tenang dulu, di sekelas Cing Abdel aja 36 tahun dia baru naik. Gitu, versinya Novita, apa saran terakhir untuk harapan terakhir untuk para pendengar kita?
2: Ya karena aku berawal dari orang yang tidak memiliki passion, terus juga mencoba berbagai banyak hal tapi gak tahu mau dikemanain gitu kan. Maka gabunglah enggak. Jadi panjangnya ya adalah mungkin kamu sekarang bakal capek untuk cari apa yang diri kamu apa inginkan, diri kamu ingin jalankan. Tapi itu adalah bagian dari sebuah proses. Kamu hanya perlu lebih banyak bersabar dan sadar.
1: Dan main ke ujung burung lah, jauh
2: benjangnya.
1: Benjang. Siap. Kang Diksi mau namakan harapan terakhir.
3: Oke, harapan terakhirnya kalau misalnya teman-teman punya passion di bidang apapun, mari kita kembangkan. Jadi jangan disimpan, jangan mereka takut untuk mencoba dan mengembangkan itu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya passion tersebut, kita kembangkan dan tentunya bergabung dong di Bicara Fashion.
2: Nah,
3: iya, terakhir.
2: Legit, legit, legit.
1: Masuk Pak Eko. Oke lah kalau begitu, terima kasih Kang Diksi, ke Tiwi dan Kak Novita. Terima kasih banyak, sampai ketemu di kesempatan lain. Pendengar, terima kasih sudah mendengarkan ngobrol bareng komunitas Pro 1 dari Bandung. Dan mudah-mudahan banyak yang bisa diambil. Dan juga untuk anda yang pengen gabung, cek aja Instagramnya di
3: @BicaraPassion.
1: Terima kasih.
3: Makin pede.
1: Mantap. Kita ketemu lagi di ngobras kesempatan lain. Pendengar, terima kasih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.
4: Bandung malam ini.
5: Tanah Airku diciptakan oleh Sarijah Niung Bintang Sudibyo atau dikenal dengan nama Ibu Sud. Lagu Tanah Airku diciptakan berdasarkan inspirasi terhadap para pahlawan yang ketika itu menimba ilmu di Belanda dan Jerman. Sepulangnya dari sana, mereka mengaplikasikan ilmunya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang terkandung dalam lagu Tanah Airku. Sejauh apapun mengembara ke berbagai negara, namun tetap kembali ke Indonesia untuk kemajuan tanah air tercinta.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berbincang mengenai SD Negeri 026 Bojong Loa di segel Ahli Waris, dan sekitar 945 siswa menjalani pembelajaran jarak jauh ya di tengah sengketa lahan tersebut. Kami sudah tersambung dengan Pak Dede Gumilar, Koordinator Pengawasan Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
1: Sengketa ini sudah cukup lama sebetulnya. Hanya memang kalau putusan dari pengadilan itu kan baru-baru ini terjadi gitu. Nah sebetulnya kalau kronologis penggembokan pagi itu, saya kebetulan waktu itu mau berangkat ke kantor. Kepala sekolah menelepon ke saya, "Pak, itu katanya sekolah digembok." Sehingga akhirnya saya koordinasi ke Dinas Pendidikan, "Nih ada kejadian seperti ini." "Ya udah, di PJJ-kan aja gitu kan." Pada hari itu ternyata memang waktu saya kesana sudah dibuka Pak gemboknya. Tetapi kan sebelumnya itu kan terjadi juga pengumpulan anak di pinggir jalan itu Pak yang membahayakan itu. Makanya ya pada hari itu diputuskan untuk di PJJ kan Pak. Sekarang sudah masuk anak-anak seperti biasa. Kebetulan tadi juga dikunjungi oleh Pak Wali Kota ke sana. Kami juga ngobrol juga dengan orang tua, dengan anak-anak ya. Sebetulnya untuk SD 026 ini pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan relokasi untuk lahan, untuk bangunan juga sudah siap sebetulnya. Tinggal melaksanakan pembangunan di bulan Juli Agustus ini sudah harus mulai, tapi kemarin juga ada sedikit hal-hal yang memang ada beberapa penolakan dari warga untuk pembangunan gitu kan. Lokasinya tidak jauh, lahan kurang lebih 4.000 meter yang akan digunakan pengganti untuk SDN 026 ini Pak, masih di Cibaduyut. Jadi sementara pembangunan ini ya kami mungkin masih menggunakan di bangunan lama, dan bahkan juga kami sudah mengantisipasi untuk dititipkan gitu kan di sekolah terdekat gitu. Kebetulan juga ada di sekolah terdekat itu ada ruangan-ruangan yang memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran untuk shift siangnya. Kami melakukan pendampingan-pendampingan Pak. Terus seperti tidak hanya dari kami juga dari distrik, tapi juga dari BP3A tadi juga kepala dinasnya hadir ya untuk membantu ya mendampingi mereka. Pokoknya ya kita bersabar saja karena ini memang sedang dalam proses bagaimana nanti anak-anak ini ditempatkan di tempat yang lebih aman, lebih nyaman, juga melihat tumbuh kembang mereka itu ya betul-betul harus diperhatikan gitu Pak.

Ruang Rindunya barengan Rana di Hari Kidal Nasional nih. Perkara kidal aja harus ada hari spesialnya. Ini orang yang tersakiti gak ada hari orang tersakiti sedunia apa gimana? Kasihan banget orang yang tersakiti gak ada hari spesialnya nih. Itu di 08112209760 Rana siap membacakan WhatsApp-WhatsApp yang masuk ya. Silahkan di 08112209760 yang pengen ngobrol, yang pengen apa boleh banget ya. Jadi Rana dipersiapkan untuk mendengarkan curhatan-curhatan malam menjelang istirahat Anda sehingga waktu istirahatnya bisa prima. Jadi bisa seger di besoknya gitu ya kan. Bisa seger besokannya, bisa beraktivitas dengan baik. Jadi mangga kita ngobrol-ngobrol malam ini sebelum bobo. Ah, ditemenin bobo sama Rana, ditemenin bobo. Begitu. Ada beberapa WhatsApp yang udah masuk sebetulnya. Kita bacain sekarang atau nanti nih. Assalamualaikum Kang Rana yang baik hati. Ini tak kirim sesuatu, dalamnya ada suratnya. Bisi saya ke Jakarta, jadi ke Jakarta. Nanti gak keburu, Gojeknya sudah berangkat. Siap. Siap Bu Sapitri menih. Padahal mah Wios terkena repot-repot. Padahal mah. Kan Wios terkena repot-repot. Padahal mah kena. Nah nanti tinggal di WA aja gitu. Ada Bunda Maharani di Bekasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kang Rana. Waalaikumsalam. Kalau ada putarkan lagu Keliru dari Roots. Hana ya. Saya tak cariin dulu. Bunda Maharani, adanya Kaulah Segalanya sama Astaga. Kira-kira mau yang mana nih? Kira-kira nih.

coba cek dulu ya. Adanya kaulah segalanya sama astaga Bunda Maharani cena ini teh. Ada Bang Fahri, assalamualaikum, selamat malam Jumat Kang Rana di Ciamplas Ruang Rindu, mau request lagu Marvels yang mana aja boleh.

Bunda Maharani mau diganti sama yang mana nih? Mau yang Astaga atau yang Kaulah Segalanya? Kira-kira ini. Assalamualaikum Kang Rana, mau nanya katanya lagu udah dikasih tahu atau itu mobil ya. Assalamualaikum, selamat malam, jumpa dengan Nova di udara, mau request lagu Cinta Terakhir dari Ari Lasso, boleh?

0: susunkan dulu ya. Lagunya kok yang enak malah gak ada, nanti sudah disampaikan. Kaulah segalanya saja, boleh, siap. Yang itu udah Rana kirimin ke Dinda, Bunda. Nanti sama Dinda disiapin. Kan lagu ini juga cocok cina buat Bunda teh. Kaulah segalanya untukku, cina gitu. Kaulah na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Oke, siap gak? Siap gak? Siap atau harus siap? Mau siap-siap gak siap? Harus siap. Ini mah kita puterin yang sudah masuk ya. Buat siapa? Buat siapa yang mau ini? Aduh, angkat telepon gak nih? Nanti kayaknya. Tapi udah sedek-sedek. Telepon dong, telepon dong. Sok atau kalau mau telepon. Tidak benih langsungnya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa namanya dibacakan ku mang teh tadi WA nanti dibacakan ku mang tadi teh.
1: Jangan dibaca
0: padahal. Iya kan abdi teh di sekolah SD SMP SMA belajar maca namanya teh dibaca ku abdi teh atuh. Bu Safitri.
1: Halo.
0: Lagunya pengen apa?
1: Tahun berapa?
0: Kira mananya ieu teh. Oh, ini nih. Tuh 90 sampai 2000-an jangan ngehararebeul atuh lagunya meni. Ada Inka Christy. Ada The Virgin, Sarah on Seven and Mes, ada An Mes.
1: Rita Effendy boleh enggak?
0: Siapa?
1: Rita Effendy. Menepis Bayang Kasih.
0: Ada atuh itu mah ada banget sama Rana mah. Ada.
1: Nah, eta
0: lihat. Abi mah lamun aya-aya lamun teu aya ku abi diical deui ieu mah komputer.
1: Salamnya buat Kang Rana Kelan yang baik hati, semoga selalu sehat ya. Salam buat keluarga.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Sekar, Sugeng Dalu, Mbak Yu, monggo mlebet. Sama siapa Kang Rana?
0: Hari ini sama Egi dan Ajeng.
1: Oh, buat Kang Egi juga, Neng Ajeng juga.
0: Neng ya, Ajengnya lagi sakit, cina lagi demam tuh cina.
1: Semoga cepat sembuh.
0: Amin. Apa Jeng? Apa Jeng? Jahe ronde? Jangan dong. Ah, nanti aja itu.
1: Anti emosi.
0: Oh, anti emosi. Benar-benar minuman anti emosi.
1: Gitu. Jahe serai itu direbus.
0: Kalau Egi mah bukan anti emosi, minuman khusus emosi kalau Egi mah.
1: Oh, gitu. Heeh. Iya dah, sehat semuanya ya.
0: Siap.
1: Terus buat Mas Pamela, Bu Nani Antapani, Bu Reni, Abi Eno, Kang Mansur, buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga. Terus buat, semuanya aja deh, ntar banyak teing.
0: Siap, spesial.
1: Buat kesayangan aku aja deh, kalau gak jadi ke Jakarta berarti dia pulang gitu. Kalau gak pulang, aku yang kesana gitu.
0: Asoy di Geboy, coy. Okay.
1: Terima kasih.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Kita putarkan yang sudah masuk ya. Olah kamu mana? Jangan kemenong-menong. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu barengan Ajeng Simuryang ya.

0: coba menghubungi Dinas Kesehatan. Dokter Deborah Johanna Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau ya. Kami sudah terhubung di sini.
1: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah, mungkin nggak cuma penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah, biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna. Ya. Nah, kemudian lansia daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya, ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan, karena memang harus menjaga kesehatan dia dan baik kandungannya. Terus sama ya itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, TPOK yang dulunya perokok berat tuh biasanya, nah itu juga harus dijaga. Ya, jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup ya. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh. Itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Cerdik, cek kesehatannya secara rutin. C-nya ya. E-nya nyahkan asap rokok. R-nya rajin aktivitas fisik. 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Bandung Malam Ini.

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BMDiah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BMDiah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Bandung malam ini.
1: Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

0: Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Bandung malam ini.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pegangin pagar rumah?
2: Ini cu, lagi mau isi pulsa.
1: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, cu. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.
3: Bandung malam ini.

Instagram tuh kan kalau misalkan ngelihat video-video makanan viral bisa disimpan kan buat dilihat nantinya. Belakangan Rana lagi lihat banget ini nih. Makanan-makanan yang sebetulnya ada di dalam gang, enggak ada tempat makannya, enggak ada tempat parkirnya di dalam gang, tapi kayaknya kayak enak-enak gitu. Cuman yang Rana simpen sih ada beberapa, ada bakso tahu, ada batagor, ada cheesecake, ada apa tuh yang pakai coklat Dubai, apa tuh dalamnya ya, di dalam coklat Dubai teh. Yang ijo-ijo teh apa ya namanya? Kunafa. Nah, ada kunafanya. Banyak tuh yang cheesecake-cheesecake gitu di dalam gang-gang apa gitu ya. Cuman kan sekarang tuh TikToker-TikTokers atau konten kreator tuh rata-rata kalau ngasih tahu alamat apa namanya tempat jualannya tuh kayak di videoin gitu dari awal, dari sini patokannya ke sini jadi kayaknya besok ke sana sih. Kayaknya minggu depan ke sana nih. Makanya enggak heran Bandung tuh penuh aja yang yang liburan. Sekarang tuh ke Bandung kayaknya udah gak zamannya untuk jalan-jalan ya. Kalau di zamannya kan dulu tuh kalau malam mingguan di Dago, buset deh. Itu Ardan Radio atau apa Hard Rock FM, apapun radio-radio swasta yang ada di Bandung tuh kayak ngumpul di sana terus bikin apa live music gitu, pada bawa obi fans, terus ada yang musik-musik apa dari band-band apa gitu. Di zamannya juga RRI setiap malam Minggu tuh kayak ada liputan-liputan apa, seru banget gitu. Terus di ITB ada apa, banyak banget lah, nggak cuman radio RRI aja, swasta, terus juga apa televisi-televisi kalau datang ke Bandung tuh ngelihat kayak liburan di Kota Kembang yang belanja CD gitu kan, CD di Kota Kembang waas nggak tuh ya kan. Terus belanja di ITC pada zamannya, mengerikan. Kalau sekarang udah nggak zamannya kayaknya. Kalau Bandung, jalan-jalan ke Bandung kuliner aja udah, kuliner, hidden gem, belanja-belanja baju. Banju juga sekarang kayaknya gitu-gitu aja, ada banyak yang online shop gitu kan. Jadi ya so-so lah untuk jalan-jalan ke Bandung cuman untuk kulineran doang. Ada yang sampai bikin konten seharian di Bandung katanya gitu. Jam 8 sarapan di ini katanya. Jam 10 makan di ini. Jam 2 makan siang di ini. Sampai seharian sampai malam, malam baru pulang ke Jakarta. Gitu tuh. Sekarang liburan ke Bandung udah ada di pasti itu tuh kuliner. Di Braga aja banyak. Braga kan dulu tempat nongkrong, tempat apa, tempat foto-foto. Sekarang enggak cuma itu. Makan sekarang mah di situ ya. Makanya untuk Anda yang kalau liburan masih di rumah tuh apa sih? Gitu, yang mau telepon boleh. Tapi sebentar Anda bacain dulu nih, ada dari Teh Lita. Assalamualaikum, selamat malam, berjumpa dengan Lita di udara. Katanya tuh, apa kabar, sehat dong? Pengen dari Ari Lasso, judulnya Hampa. Ada juga WMN, Ruang Rindu, selalu mendengarkan Ruang Rindu dari Ciamis, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sampurasun, assalamualaikum, waalaikumsalam, rampes. Rana DJ dan kru di studio siar kesayangan kita sekalian tetap di Karopian dimancarlikan aman, lancar dan terkendali katanya tuh ya. Mari kita bersyukur aja karenanya, request semua karena cinta Joy Tobing. Siap, Poemen. Kemudian salam tertib di pintu perlintasan, di perjalanan malam ketika berkendara di KAI, pintu perlintasan KAI dimanapun, kapanpun katanya ya. DJ Uya Solale, waiya hajos-jos. Ini ribu sendiri, Rana teh cenaya naon, teh ada naon, kantun bumbu nahungkul.

0: Halo.
1: Halo.
0: Mbak E.
1: Selamat malam. Aduh.
0: Selamat subuh, Mbak E. Selamat subuh.
1: Berapa puluh kali lagi diangkat.
0: Berapa puluh tahun kehidupan Indonesia merdeka.
1: Tidak. Aduh, nangis. Kena kelis dua.
0: Mbak E, Mbak E, Mbak E.
1: Iya.
0: Zamannya Mbak E ya, kalau ada orang-orang ke Bandung liburan teh kemana? Coba.
1: Kalau liburan.
0: Zaman dulu tuh kalau orang-orang Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Sumatera, Nias, Sulawesi, Tangerang, pokoknya semuanya kalau ke Bandung mau ngapain biasanya tuh?
1: Aduh, aku nggak tahu serabung kayak gituan.
0: Tapi kayaknya kalau zaman dulu kan ada yang renang ke kebun binatang, gitu-gitu kan ya?
1: Kebun binatang mungkin.
0: Iya, karena kalau sekarang setuju gak Mbak E, menurut Rana, kata Rana kan tadi kalau orang-orang liburan ke Bandung tuh udah kayak kuliner aja udah.
1: Iya padahal kalau lagi dihidupkan lagi kulineran-kulineran soalnya daripada bikin ya ribet satu.
0: Lah ya iya.
1: Iya, kan untuk mengitukan apa itu pengenalan. Memperkenalkan apa itu makanan yang dari Bandung gitu. Untuk spesial-spesialnya yang kayak gitu. Bener gak itu?
0: Betul, karena kan kalau misalkan soal makanan mah Bandung kayaknya gak akan ada habisnya, banyak banget.
1: Ya itu makanya, kan gak tahu ada tomro itu apa, mesro apa.
0: Bener.
1: Nah, itu memperkenalkan. Yang dikeluarkan di Bandung apa macam-macam snack-nya apa gitu. Kan enggak tahu dengan namanya apa itu jengkol. Nah, yang lain kan enggak ada itu. Jengkol, apa itu? Apa itu yang kecil-kecil itu?
0: Aduh apa ya namanya ya? Yang lenca, kecil-kecil.
1: Lenca.
0: Oh lenca, karedok lenca. Iya bener. Lenca aja di Bandung tuh bisa di karedok, bisa di ulu kutek. Bisa dipakai buat babale dogan juga, buat lempar-lempar.
1: Untuk rujak kan enak gitu.
0: Iya. Maya lagunya mau apa?
1: Lagi mana Dimas aja.
0: Siap, laksanakan.
1: Yang penting suaranya masih selalu.
0: Iya dong, harus dong. Ini kangge panjenengan para pemirsa setia era di Bandung ingkatan sah mitedahaken katresnan dumateng kebudayaan lan prawarta.
1: Ya gini pinter.
0: Panjenengan minangka kanca sejati ingkang boten saged dipungantosaken. Itu.
1: Pokoknya gimana Dimas
0: saja. Siap.
1: Yang penting ada suaranya begitu.
0: Badhe dipun owahi mawi basa Jawi ngoko supados langkung akrab.
1: Ha inggih monggo kemawon.
0: Apa basa Jawi krama inggil?
1: krama inggil.
0: Ingkang langkung alus lan resmi yo.
1: Kalau inggil itu namanya tinggi.
0: Betul. Ya sudahlah kalau terlalu banyak nanti kita pindah ke bahasa Batak nanti ya.
1: Bisa aja.
0: Mbak ya, makasih ya.
1: Aduh, maaf aduh ke semua pecinta ini. Inilah keguyon sedikit. Nggak saking ramahnya nggak pernah mendengar suaranya Dimas. Rana Nugraha.
0: Kalau Mbak E kan dari pertama Rana siaran ada Dimas Rana Nugraha. Padahal gak ada Dimasnya. Dimas Kanjeng ada.
1: Gimana tamannya udah jadi?
0: Tamannya udah. Rana tamannya Rana kasih nama Taman Safari.
1: Bukan Rana Agung.
0: Mbak E makasih ya.
1: Selamat bertugas, Mbak Paripurna. Sukses selalu. Lagunya gimana Dimas saja?
0: Aman, Rana siapkan ini ada Bila Saja Kau di Sini dari Yofi Enuno, penyanyi asal Indonesia yang kalau makan pakai sendok. Ya semuanya juga pakai sendok sih.
1: Terima kasih untuk Jeng Fitri yang selalu masih ingat dengan namanya. Dengan namanya Mbu.
0: Tuh, Mbak Fitri, matur suwun saged kagem waktu kewigaten serta dukungan ingkang boten nate kendhat yo.
1: Iki sugeng tugas ya Dimas ya.
0: Siap, matur suwun Mbak E, matur nuwun.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Nah, gitu pendengar karena cina Kang Rana teh siaran teh di RRI Pro 1 tapi kok pakai bahasa Sunda. Nah, Rana ganti pakai bahasa Jawa ya. Nanti besok kita pakai bahasa Batak apa gimana? Oke, jangan kemana-mana, kita di Ruang Rindunya masih barengan Rana, Egi, dan Ajeng ya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai, atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.
1: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: menekan angka kasus begal dan tindakan kriminal lainnya, pemerintah Kota Bandung akan menghadirkan strategi baru melalui optimalisasi pengawasan command center didukung dengan perangkat kamera pengawas CCTV. Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Infrastruktur TIK Diskominfo Kota Bandung, Indra Arif Budiana, SMHK.
1: Kita ada beberapa titik lokasi yang ada speakernya. Ada di Cikapayang, Seputaran Braga, dan alun-alun kita ada mulai perempatan Sunia Raja, Braga Tengah, sampai Asia Afrika kita ada. Cikapundung River Spot kita juga ada. Pertigaan Soekarno dan Asia Afrika kita ada. Kita bisa memberitahu apabila ada yang parkir di trotoar gitu. Atau misalnya ada begal atau apa, ya kita ada speakernya. Ada dua titik untuk rain speaker, ada mic-nya juga. Ada panic button. Jadi kalau kita ada apa-apa, kita bisa pencet panic button. Kemudian kita bisa meminta pertolongan. Itu ada di depan Palestine Walk yang alun-alun, satu lagi di Supratman, di yang ada futsalnya di Taman Supratman. Kemudian pencet panic button, kita bisa tahu dan mengambil tindakan. Kamera kita ada 240-an titik yang Diskominfo ya, di luar dinas lain. Nah, cuma kita nggak semua di publik gitu kan, dulu ada kita ada pelindung Bandung Go ID. Nanti kalau misalnya ada begal juga, oh ini ada kamera, oh ini ada kamera, jadi sebagian kita nggak publish juga gitu. Kalau untuk sosialisasi, kita sudah ada di IG kita, di Diskominfo atau Humas Bandung. Di tahun depan kita akan menambah kamera dan titik kamera. Kemudian tahun ini juga kita akan menambah lokasi juga, jadi narik kabel, jadi lewat kita sendirilah. Kemudian kita juga mencoba untuk integrasi dengan dinas-dinas lain. Kemudian selain yang kantor-kantor pemerintah, kita coba dengan BUMN, BUMD, kemudian beberapa toko modern kayak Alfamart, Indomaret, kita coba integrasikan. Kita akan mengeluarkan surat edaran Pak Wali, jadi biar kita bisa integrasi dengan beberapa kantor-kantor pemerintahan, juga dengan swasta. Apabila terjadi kecelakaan atau terserempet atau kriminal, mungkin bisa, kalau membutuhkan rekaman, bisa ke Bandung Command Center. Bandung Command Center kita ada beberapa titik lokasi kamera. Misalnya membutuhkan bukti dari video atau gambar atau capture harus ditemani dari polisi. Jadi ada surat dari kepolisian.

0: Pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik, dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memerhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.
1: Bandung malam ini.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

Aduh, kan kalau dibilangin apa namanya jiwa nasionalnya harus dibangun sedari kecil. Kayaknya sekarang mah bukan jiwa nasionalis dibangun sedari kecil, tapi jiwa nasionalis dibangun dari media sosial, dari nonton-nonton, dari media sosial. Jadi kebangun gitu, banyak influencer yang yuk bisa yuk bikin apa yuk bisa yuk gitu, disemangat-semangat ini. Terus sekarang mah kalau urusan Agustusan nih, menjelang berapa hari lagi, berarti 4 hari lagi, ini harus makin semangat nih. Siapa nih yang belum ngedekor rumahnya, yang belum pasang bendera merah putih di rumahnya, siapa nih? Kok bisa di rumahnya belum pasang bendera merah putih tuh? Gimana? Kok bisa? Kata Wayman dulu sering nongki tengah malam di bundaran RRI, ada acara Hemrikan Salom Mobil. Di sana katanya tuh sampai dikejar patroli ya, malam lari ke gang samping RRI ke belakang. Keluar jalan suci itu seru tapi serem, kumaha tuh Wayman ah, meni meriah gitu kegiatan tentunya. Thanks karena sudah diputarkan, sehat dan sukses selalu katanya. Hatur nuhun. Bu Sabitri juga terima kasih katanya, sama-sama. Tersisa beberapa gicelek lagi sebetulnya ya, jadi jangan kemana-mana. Pendengar masih ada beberapa lagu yang Rana siapkan. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aduh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
1: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
0: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
1: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Bandung malam ini.

0: Bandung Malam Ini.
1: Pendengar, jangan lupa bahagia di bulan Agustus ini kan. Ini apalagi untuk komunitas Agus. Setelah Rana tahu ternyata di dunia ini ada komunitas Asep ya, ada Asep sedunia. Ini harusnya ada Agus sedunia nih kalau orang Bandung ya. Terima kasih pendengar sudah mengikuti di Ruang Rindu barengan Rana. Satu jam ke depan Rana siapin lagu-lagu asik dan informasi menarik untuk Anda simak di penghujung Bandung Malam Ini. Terima kasih sudah senantiasa mendengarkan Rana dan di setiap malam selalu menyenangkan bisa menemani Anda ya. Terima kasih pendengar, selamat beristirahat, semoga tidurnya nyenyak, mimpinya indah, kita banyak cerita banyak hal di malam hari ini ya. Rana barengan Ajeng dan juga Egy pamit, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung Malam Ini.
1: Fakta Kemerdekaan.
2: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Pro 1 RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Bandung malam ini.

Ginjal merupakan organ di dalam tubuh manusia yang berfungsi pada proses ekresi. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal memiliki peran untuk mengendalikan keseimbangan cairan dan menjaga keseimbangan kadar elektrolit agar kadar tetap stabil. Tips untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu menjaga kestabilan kadar gula darah, mengurangi konsumsi garam, konsumsi air yang cukup untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu minimal 2 liter per hari, menghindari konsumsi obat-obatan anti nyeri. Konsultasikanlah dengan dokter apabila ingin mengkonsumsi obat. Penderita hipertensi dan diabetes harap selalu memantau fungsi ginjalnya secara berkala.

0: Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bandung malam ini.

0: Halo?
1: Ya Bu, ada apa?
2: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
2: Gus, aduh.
3: Halo Bu, iya ada apa Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung Malam Ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun, Emak tidak putus asa. Dia berpikir, mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat Emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, Emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, Emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali, "Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini." Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
0: "Bu, mohon maaf ya Bu ya, saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga."
1: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya. "Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin." Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. "Alhamdulillah," ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa, karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hendy S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Kamis 13 Agustus 2026, kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-14 di bulan Agustus 2026. Widya Perdani, Armelia Putri, Yosef Muharam hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang siang hari nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi pendengar, membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi. Kali ini Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon. Bersama rekan saya, Piana Alwansa dari RRI Cirebon, Mutiara Pagi akan mengupas mengenai mengenang ataukah mensyukuri kemerdekaan bersama narasumber Bapak Ustadz Dr. Andes Sulhan Khairi. Kami hadirkan program Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon pendengar melalui FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat ikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi.
1: Bandung pagi ini.
2: Amalan sunnah di bulan Ramadan menurut Syekh Muhammad Ibnu Umar Nawawi. Memperbanyak i'tikaf di masjid. I'tikaf atau berdiam diri di masjid sebaiknya dilakukan selama sebulan penuh di bulan Ramadan, atau diutamakan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Saat memasuki 10 hari terakhir, Rasulullah SAW selalu menghidupkan malam.

0: Siaran pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umur dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI Cirebon, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini RRI Cirebon akan bersama Anda, khususnya bagian yang saat ini sedang bersama kami dalam siaran berjaringan Mutiara Pagi, berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan tentunya saat ini RRI Cirebon akan bersama Anda yang nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pada kesempatan pagi hari ini, terus mendengar, kami akan hadirkan Mutiara Pagi berjaringan dengan mengusung tema mengenang ataukah mensyukuri kemerdekaan. Dan bersama yang saya hormati Al-Ustaz Dr. Andes Sulhan Khair, yang insya Allah akan bersama-sama Anda menjawab pertanyaan Anda melalui line telepon kami di 0231-849-3259 ataupun juga di 0231-486-374 dan di nomor WA kami di 0813249-5135. Dan Anda juga pendengar bisa bersama kami melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan juga komentar Anda ataupun juga pertanyaan Anda silakan Anda bisa tulis di live chat RRI Cirebon pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kami di kesempatan pagi hari ini Al-Ustaz Sulhan Khairi akan bersama-sama Anda dalam tema mengenang ataukah mensyukuri kemerdekaan. Namun kita akan sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Lama tidak berjumpa. Semoga sehat selalu, Pak Ustaz, ya.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Amin, amin. Silakan, Pak Ustaz, untuk para pendengar RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon akan bersama Pak Ustaz dalam rangkaian Mutiara Pagi berjaringan. Kami persilakan untuk memberikan tausiahnya terlebih dahulu ataupun juga rangkaian tema mengenang atau mensyukuri kemerdekaan. Silakan, Pak Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhirahu ala dini kulli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشكر هو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه إلى ما خلق لأجله. Shadaqallahu al-azim. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah binikmatillah, kita masih diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan diberinya beberapa kenikmatan ini bisa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya yang setia meneladani beliau hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua pendengar RRI dimanapun berada bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Amin.
2: Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu mengenang ataukah mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Mengenang kemerdekaan adalah mengingat kembali, yaitu sejarah, jasa dari para pahlawan dan peristiwa masa-masa lalu. Sementara itu, mensyukuri kemerdekaan berarti wujud terima kasih nyata dengan cara merawat, mengisi, dan memajukan bangsa saat ini. Mengenang bersifat reflektif pada masa lalu, sedangkan mensyukuri adalah berorientasi pada tindakan di masa kini dan yang akan datang. Perlu kita ketahui bersama bahwa perbedaan utama fokus waktu mengenang, yaitu melihat ke masa lalu atau sejarah perjuangan, sedangkan mensyukuri yaitu melihat ke masa kini dan masa depan, bagaimana cara mengisi kemerdekaan itu sendiri. Bentuk kegiatan, dari bentuk kegiatan mengenang berupa upacara, ziarah, atau diskusi sejarah. Sedangkan mensyukuri berupa kerja nyata. Jadi kerja nyatanya, belajar dengan giat, menjaga persatuan, dan yang paling utama lagi adalah berbuat jujur. Ini yang ketiganya, sifat responnya. Kalau yang namanya mengenang adalah mengingat, sedangkan yang namanya mensyukuri adalah merawat, memanfaatkan nikmat dengan ketaatan serta amal soleh. Mensyukuri kemerdekaan adalah wujud pengakuan bahwa kebebasan dari penjajahan merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur ini harus diwujudkan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjaga persatuan, serta mengisi pembangunan bangsa melalui amal soleh dan perbuatan-perbuatan yang bawa kemaslahatan bagi kita semuanya, bukan untuk sendiri atau golongan-golongan tertentu. Ini yang jadi catatan bagi kita semuanya. Sekarang bagaimana sih cara nyatanya mensyukuri kemerdekaan? Cara nyatanya itu meningkatkan ketakwaan. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya sebagai bentuk balas budi atas nikmat dan keamanan. Ini bahkan sering diingatkan oleh para khatib, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi dalam setiap minggu selalu diingatkan dan diingatkan. Monggo, dengan diingatkan, sering diingatkan, berarti harus kita diusahakan, harus kita jalankan. Dan yang keduanya, yaitu menjaga persatuan bangsa, menghindari perpecahan, menjaga kerukunan antar sesama anak bangsa, dan memperkuat kebersamaan. Di sini titik fokusnya adalah kerukunan antar umat beragama. Dan di sini tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Bagaimana seorang kaya menghargai si yang miskin atau sebaliknya? Ini jangan gila hormat. Jadi kita untuk menjaga kerukunan. Kerukunan di mana? Paling kecil dari, dimulai dari rumah tangga. Ada namanya kita juga, dan setelah rumah tangga, rukun tetangga, rukun warga. Jadi kerukunan semuanya. apalagi kita di negara Indonesia yang beraneka ragam penganut agamanya. Makanya ayolah kita jaga, walaupun di lingkungan kita ada yang muslim, maaf, ada yang non muslim, tetap kerukunan dijaga dengan sebaik-baiknya. Yang ketiganya yaitu mengisi kemerdekaan secara positif, yaitu berkontribusi dalam pendidikan. Nah ini pendidikan pun kita tingkatkan. Jadi jangan asal berangkat ke sekolah, tapi sampai di sekolah kadang-kadang tidak nyampe ke sekolahan, anak-anaknya itu nongkrong di jalan inilah. Nah kalau kita sebagai generasi muda, kalau waktunya sekolah, jalankan sekolah. Jalankan sekolahnya dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk masa depan kita semuanya. Yang berikutnya yaitu meningkatkan keadilan. Keadilan di sini jangan dibeda-bedakan. Karena seorang yang berduit terus keadilannya berbeda. Ini sama rata. Sebetulnya hukum kita semuanya di hadapan hukum sama. Ini yang namanya baik, terutama hukum akhirat. Itu tidak ada yang namanya karena uangnya banyak terus dipisahkan langsung masuk ke surga, tidak. Bahkan kalau kita pertanggungjawaban di akhirat lebih detail antara si miskin dengan si kaya. Contohnya apa? Yang namanya kalau orang kaya misalkan dapat kendaraan, uangnya dari mana? Apakah dia uang yang halal ataukah asal-asalan atau yang penting dapat uang? Kita harus bisa. Jadi makanya di akhirat nanti pertanyaan orang kaya dengan orang yang miskin atau orang yang tidak kurang berada, itu lebih banyak orang-orang yang kaya yang akan dipertanyakan dari hartanya, dibelanjakan dari mana, diperoleh dari mana. Ini jadi sekali lagi mangga, baik si kaya si miskin, ayolah sama-sama kita menjunjung kerukunan antar beragama, antar umat beragama, antar lingkungan. Yang berikutnya yaitu mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran, manakala di lingkungan kita ada hal-hal yang sekiranya tidak senonoh atau tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan juga tidak sesuai dengan apa aturan negara kita, diingatkan. Bagaimana cara mengingatkannya? Mangga, kita di yang namanya mencontohlah dari siapa? Wali Songo. Kita Wali Songo bagaimana sih? Dari sedikit demi sedikit, alhamdulillah akhirnya bumi Nusantara ini menjadi rukun. Karena apa? Kecanggihan daripada ilmu para Wali Songo itu sendiri. Kalaupun dia otoriter karena dia berkuasa, tapi atau mengingatkan sedikit demi sedikit. Yang penting orang itu bisa ngikutin. Jadi kalau mengingatkan itu bagaimana caranya, insya Allah Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian lebih memahami bagaimana di lingkungan itu sendiri. Nah ini yang terakhir yaitu membangun sumber daya manusia yang unggul. Dengan adanya pendidikan ini, pendidikan menciptakan apa? Untuk para generasi yang berkualitas dari segi ilmunya maupun akhlaknya. Kenapa? Ilmu tanpa didasari dengan akhlak akan menimbulkan kesombongan. Ini loh, saya itu sudah S2, S3, tapi kalau tidak, maaf, kalau tidak diterapkan akhlaknya, itu menimbulkan sombong. Jadi sekali lagi, marilah kita jaga akhlak kita. Apalagi kita sebagai warga negara Indonesia yang selalu diingatkan dan diingatkan antar kerukunan, persatuan. Ini yang awalnya semuanya orang di Indonesia adalah dengan dasar apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, cara mensyukur kemerdekaan yaitu dapat dilakukan dengan mengingat jasa para pahlawan, menaati hukum-hukum negara, menjaga persatuan bangsa, serta belajar dan bekerja dengan giat untuk membangun negeri. Ini kalau di kita ada yang namanya mungkin semua di kantor ada laporan SKP. Namanya SKP kadang-kadang ya kita disesuaikan dengan keberadaan kita lah. Jadi jangan kadang-kadang lapor-lapor tapi kenyataan kadang-kadang masih penyelewengan. Artinya apa? Foto tapi tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Sedang di sini padahal dia hanya ambil fotonya saja. Misalkan dalam ditugaskan untuk mengisi majelis taklim atau apa di masyarakat atau yang lain, ya kita disesuaikan. Oh iya, saya tugas negara. Ini harus kita disesuaikannya juga. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mengingat bahwa yang namanya kita sebentar lagi mau mengadakan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kita mengambil sebuah tema yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ini kita bisa lihat pada alinea kedua dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya apa? Yang berdaulat. Berdaulat berarti merdeka dan mempunyai kekuasaan penuh atas wilayahnya. Artinya apa? Bebas dari penjajahan, punya kuasa penuh atur negara sendiri, dihormati oleh negara lain di dunia. Ini jangankan tingkat negara, kita pengen dihormati orang lain, ya kita juga harus menghormati. Jadi jangan hanya pengen dihormati tapi tidak mau menghormati orang lain. Yang keduanya yaitu adil. Adil berarti tidak ada beda antara tebang pilih di depan hukumnya. Hukum berlaku untuk semua orang. Tidak ada beda antara si kaya dan si miskin. Hak dan kewajiban berjalan dengan seimbang. Yang ketiganya yaitu makmur. Berarti rakyat hidup sejahtera secara materi maupun batin. Ini kebutuhan hidup rakyat tercukupi, hidup layak, tenang dan sejahtera, kaya hasil bumi dan merata hasilnya. Ini cita-cita dari pada momentum perayaan HUT kemerdekaan ke-81. Marilah kita bersama-sama dari atasan sampai bawahan atau dari rakyat jelata sampai pejabat tinggi pun, ayo bersama-sama. Ini momen ini yang namanya ambil tema ini, mari kita yang namanya laksanakan, wujudkan dengan nyata. Mudah-mudahan kalau kita wujudkan dengan nyata, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan tercapai. Ini pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat disayangkan bila hanya sekedar kemerdekaan hanya sekedar dikenang, bukan disyukuri. Kenapa? Semangat juang nyaris sekarang terlupakan. Terlupakan kemerdekaan akan kemerdekaan itu perlu kita perlu kita raih dengan jalan kemenangan. Kemenangan yaitu akan diraih manakala adanya perjuangan. Perjuangan akan diraih juga adanya kebersamaan. Jadi dari rakyat jelata sampai pejabat, ayo bersama-sama. Ini kebersamaan, persaudaraan. Dan persaudaraan ini tanpa adanya ketulusan. Dan ketulusan tidak berfaedah manakala tidak didasari dengan ilmu. Apapun harus dengan dasar ilmu, ilmu juga disertai dengan akhlak. Insya Allah, kalau dengan didasari ilmu dan akhlaknya, insya Allah kita akan tercapai cita-cita negara kita, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian. Monggo, selanjutnya kita tanya jawab.
0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.
1: Baik, saudara pendengar, Anda sekarang bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0231849 3259 dan juga di nomor WA kami 0813249519. Terima kasih bagi Anda yang sudah berkirim WA. Kami akan sapa terlebih dahulu pendengar yang akan bergabung di line telepon terlebih dahulu. Kita akan menyapa Anda. Assalamualaikum, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Iya, silakan dengan siapa Ibu? Mohon maaf.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tias.
1: Baik, silakan Ibu Reni.
3: Waalaikumsalam Pak Ustaz.
1: Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, betul Pak. Negara kita memang sudah merdeka ya Pak, dan sebentar lagi bangsa Indonesia akan merayakannya yang ke-81. Idealnya seperti yang tadi sudah Pak Kiai jelaskan, harusnya seperti itu. Ya. Tetapi nampaknya yang kita lihat keadaan kita sekarang itu mungkin agak ironis lah, karena masih banyak anak muda yang masih tawuran, geng motor, perkelahian, bahkan juga mungkin perusakan lingkungan ya. Belum lama kan terjadi banjir, ditemukan beberapa kayu gelondongan yang hanyut begitu saja. Mungkin itu kan hasil ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab dan merusak lingkungan untuk tujuannya kepentingan pribadi. Nah, apakah itu yang dikatakan merdeka atau harus seperti apa? Karena mereka merasa mungkin kurang, merasa belum sejahtera, sehingga yang tidak seharusnya dilakukan sepertinya mereka lakukan gitu untuk kepentingan pribadi.
1: Okay.
3: Mungkin juga ada pejabat-pejabat yang seenaknya sendiri, tidak melihat rakyat yang masih menderita. Yeah. Nah, bagaimana sikapnya menurut Bapak para pejabat untuk lebih baik lagi agar betul-betul negara kita ini merdeka dan mensyukurinya. Itu aja Pak Ustaz pertanyaannya, mohon penjelasannya. Mas Fian, terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Reni, dan kita sama pendengar kembali di line telepon. Assalamualaikum, silakan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iyana Alwansyah.
1: Ibu Indra, silakan langsung saja.
4: Iya, kenapa masa tidak pakai baju merah atau baju pramuka, Bung Pian?
1: Oh.
4: Bung Pian kan pramuka ya. Hari ini hari pramuka.
1: Oke, okay, ya. Mohon maaf. Satu tidak punya, kedua udah kekecilan kayaknya. Silakan Windra Mangga. Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Suhan khairi. Iya. Iya. Kemerdekaan, apakah itu diperingati atau disyukuri? Ya, kita mensyukuri kemerdekaan kita. Karena bangsa-bangsa asing itu sudah kita penyahkan dari bumi pertiwi ini. Tapi presiden pertama kita, Soekarno, juga mengatakan itu kita sudah bisa ketahui musuh yang nyata, bangsa asing. Tapi nanti di zaman kemerdekaan ini kita akan menghadapi musuh-musuh itu dari bangsa sendiri. Itu akan lebih menyulitkan lagi. Kalau tadi Pak Ustadz mengatakan kita dengan tulus ikhlas akan mengisi kemerdekaan ini untuk membangun negeri ini, bagaimana caranya kita menghadapi para pecundang yang justru ingin mengambil keuntungan dari keadaan negeri kita yang sudah merdeka ini? Mohon penjelasannya.
1: Baik.
4: Pak Ustaz Suhon Khairi. Dan terima kasih Bung Iyana Alwansyah. Salam pramuka.
1: Wah, salam pramuka. Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung saya pakai-pakaian agak kecolot-colot dikit ya Pak Ustaz ya. Ibu Indra, terima kasih sudah bersama Pak Ustaz. Kita sapa satu pendengar, kemudian kita dijawab ya Pak Ustaz ya. Satu pendengar lagi melalui telepon, karena sudah banyak juga yang bergabung melalui WA nih Pak Ustaz ya. Kita sapa pendengar satu lagi. Assalamualaikum, silakan. Dengan siapa Bapak?
5: Dengan Pak Hobir di Cimahi.
1: Oke, Pak Hobir, apa kabar di Cimahi? Sehat selalu.
5: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, baik, Pak.
1: Silakan langsung saja Pak Hobir.
5: Ya, assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam.
5: Pak Kiai, ini dalam mengisi kemerdekaan ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemerdekaan. Tapi ini dalam mengisi kemerdekaan ini nampaknya terlalu merdeka itu untuk
1: untuk siapa?
5: Rakyat Indonesia. Oh, apa okay. Di zaman medsos ini ya. Waduh, itu kata-kata yang disampaikan, kritik-kritik yang disampaikan kayaknya tidak berakhlak yang mulia itu. Nah, bagaimana Pak Kiai untuk menjaga hal agar masyarakat kita ini tidak terlalu merdeka lah, tidak terlalu bebas untuk menyampaikan pendapatnya sehingga tidak tahu tata cara kesopanan-kesopanan untuk menghargai para pejabat atau para pemimpin. Hatur nuhun.
1: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Khobir dari Cimahi. Hatur nuhun Pak Khobir ya. Bos, silakan dijawab. Ya. Sementara kita akan menyapa terlebih dulu yang pendengar yang sudah bersama kita ya, Bos, di line YouTube kita. Ada Pak Sumadi Sumadi, terima kasih Pak Sumadi Sumadi, Pak Haji Asrori dari Leleya juga terima kasih, dan Aki Gazi juga sudah WA ya, Pak Aki Gazi terima kasih. Silakan Pak Ustaz untuk menjawab pertanyaan dari para pendengar
2: yang sudah. Yang pertama bergabung dari Bu Reni,
1: Ibu Reni
2: di
1: betul.
2: Plumbon ini. Merdeka tapi di masyarakat pemuda masih ada tawuran.
1: Dan pejabatnya juga seperti nah, apa
2: ini,
1: gitu.
2: Bagaimana ya, yang namanya kita ini yang namanya semuanya itu kita bermuara atau berpedoman pada Al-Qur'an, yaitu bisa kita lihat pada surat Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalawata wa zakat wa amaru bil ma'ruf. Ini yang ketiga yaitu wa amaru bil ma'ruf. Apa yang namanya mencegah dari perbuatan-perbuatan mungkar. Lah bagaimana adanya tawuran? Tawuran makanya di awal juga tadi di kita sebutkan adanya kerukunan. Kerukunan dimulai dari rumah tangga. Jadi manakala orang tua dari lingkungan rumah tangga sudah rukun, sudah menerapkan akhlak, insya Allah tidak ada tawuran. Dimulai dari mana? Di rumah tangga itu sendiri. Misalkan anak kita sekolah, sekali-kali sebagai orang tua cross check ke sekolah, apakah anak kita itu nyampe di sekolah atau tidak. Adanya wali kelas itu bukan hanya nulis rapot saja, tapi ada menerima, menerima adanya konsultasi. Benar enggak anak kita nyampe ke sekolah? Bagaimana akhlak kita? Karena lingkungan pendidikan ada tiga. Lingkungan keluarga, di keluarganya baik. Ternyata di sekolah urakan. Artinya apa? Kayak harimau keluar dari kandangnya. Ini perlu makanya adanya kita konsultasi. Sekali-kali orang tua jangan konsultasi saat menerima rapot saja. Tapi alhamdulillah walaupun terima rapot ada sekali setahun dua kali atau itu. Tapi minimal lah kita datang ke sekolah nanya bagaimana Pak Guru, bagaimana Bu Guru anak saya ini, bagaimana prestasi keseharian di sekolahan.
1: Ya, apalagi insya sekarang Allah, ini sudah ada WA grup lah katakanlah begitu ya
2: WA
1: Pak.
2: Group, tapi WA grup bisa di bohongin. Kenapa? Seperti tadi, misalkan kita foto dengan padahal hanya kita kabur kemana ya, atau apa.
1: Maksud kami WA grup dengan para guru-gurunya sekarang itu kan
2: gurunya, sudah ada ya Pak. Baik itu minimal ya mengurangi dari ketimpangan itu sendiri. Baik, jadi tadi apa kita timbulnya tawuran karena kurangnya koordinasi antara atau kurangnya kerjasama antara rumah, sekolah, dan masyarakat. Insya Allah kalau ketiga-tiganya lingkungan pendidikan, insya Allah tidak akan adanya tawuran. Baik. Jadi kena bisa keluar tawuran karena jam-jam sekolah, di luar sekolah kadang-kadang kita bolos. Ini tugasnya kita bersama. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dari diri kita sendiri nggak mau merubahnya. Kita pengen baik ya dari ayo kerjasama di antara semuanya.
1: Baik, kalau masalah pejabat dan juga masyarakat harus seperti apa nih Pak?
2: Nah, masalah pejabat apa? Kesadaran. Kita sebagai pejabat tak amanah. Kan namanya kita sudah disumpah demi Allah. Ingatlah Oh iya, jam kerja. Ya jam kerja, ya jam kerja. Jangan hanya jam kerja nongkrong di warung kopi. Nah ini jam kerja ya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Okay. Insya Allah, siapapun pejabat apapun mungkin pejabat manakala dengan dengan didasari keimanan dan ketakwaan pasti baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan tercapai.
1: Baik,
2: nah ini nah yang berikutnya yang dari Bu Indra Bayaran. Kemerdekaan diperingati atau disyukuri kalau hanya mengenang memperingati aja seperti upacara saja. Nah bagaimana? Nah kita sebagai rasa syukur kita yaitu kita dengan meningkatkan ketakwaan kita. Nah itu Al-Quran sudah sebelum merdeka sudah ada dasar Al-Quran sudah diingatkan. Nah wa amaru bil ma'ruf ini aqamus shalah wa atau zakat itu intinya kalau kita mau mengamalkan dari Al-Hajj ayat 41 insyaallah ini jawaban daripada kita di negara Indonesia.
1: Nah, kalau terkait dengan prediksi ataupun juga dari ucapan dari Insinyur Soekarno Presiden pertama kita, Pak Ustaz, terkait dengan apa nih Pak Ustaz yang harus dilakukan ataupun juga musuh dari negeri kita sendiri gitu, Pak Ustaz.
2: Yang namanya kalau musuh dari luar udah jelas kelihatan. Okay. Tapi yang paling berat adalah musuh dari diri kita sendiri, dari bangsa kita, dari apa nafsu. Musuh dari kita diantaranya apa? Yang paling-paling dekat itu adalah korupsi. Itu bukan hak kita, itu penjajahan lebih berat daripada kalau kita dulu namanya para pejuang mengangkat senjata, meriam, nah dan lain-lain. Sekarang yang diangkat apalah pola pikir, pola pikir bagaimana? Bisanya ada tawuran karena pola pikirnya sudah negatif. Insya Allah kalau benar-benar menguasai, makanya Insinyur Soekarno, presiden yang pertama, sudah mengingatkan lebih berat mengatasi para penjajah dari diri kita sendiri.
1: Baik.
2: Ini yang lebih parah adalah mengatasi dari bangsa kita sendiri, penjajah kita sendiri.
1: Baik, Ustaz.
2: Yang berikutnya
1: Pak yaitu Khobir.
2: Pak Khobir di Bandung.
1: Terlalu merdeka dalam medsos.
2: Terlalu merdeka di medsos. Inilah akhlak yang diterapkan kena akhlak.
1: Okay.
2: Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia menyempurnakan akhlak. Bagaimana? Dalam hadis sebutkan salamatul insan fi khibtil lisan, selamatnya seseorang karena lisannya. Sekarang sudah di adanya media sosial, keselamatan seseorang karena tutul jari jemarinya. Bagaimana kita memanfaatkan jari jemari kita? Apakah untuk kebaikan? Makanya sekali lagi saya mengajak kepada semuanya, manakala ada dapat aplikasi, dapat share-sharean, kita lihat, dibaca dulu.
1: Kita lihat, disaring dulu ya, Pak.
2: Disaring dulu. Apakah itu menyelamatkan kita ataukah tidak?
1: Ya.
2: Padahal diingatkan, salamatul insan, selamatnya seorang karena lisannya. Ini walaupun jari jemari, kenapa? Bermula daripada lisan itu sendiri.
1: Baik. Kita ke WA Pak Ustaz dari Aki Gasi di Padalarang Majalengka. Jika para suhada, assalamualaikum Pak Ustaz. Jika para suhada pada yang gugur di dalam memerangi penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan, sudah jelas surga baginya. Bagaimana bagi para lansia yang seusia dengan Aki Gasi katanya, bahkan lebih ingin memperoleh nilai pejuang dan meninggal dalam keadaan wa antum muslimun. Turun jawabannya pencerahannya dari Aki Gasi. Terima kasih Aki, sehat-sehat selalu Aki Mangga.
2: Ini yang nanya Aki Gasi di Padarek Majalengka, bagaimana yang nanya para pejuang masuk ke insya Allah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita di zaman sekarang seperti Aki Gasi? Nah bagaimana ya kalau kita bisa berusaha menjalankan aqamus shalah wa atuz zakat wa'mur bil ma'ruf. Pertama, kita menjalankan salatnya dengan baik. Karena apa? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Yang keduanya, wa atuz zakat, berbagi kepada sesamanya. Jadi kalau punya harta sudah berlebih atau apa, jadwalnya atau jatahnya ada zakat fitrah, zakat mal, itu kita keluarkan. Tujuannya apa? Manfaat dari situ apa? Berarti kita diingatkan oleh negara dan oleh agama dan juga negara bahwa kita harus adanya kebersamaan si kaya dan si miskin, antara kerukunan juga itu ada di situ. Yang berikutnya, wa'amur bil ma'ruf. Wa'amur bil ma'ruf ya apa? Mengatasi ketimpangan di masyarakat, bukan tugasnya para pejabat, bukan tugasnya tentara atau polisi saja, tapi tugas utama adalah kita bersama. Jadi kalau kita mengandalkan segala polisi, polisinya pergi atau tentaranya pergi, nah kita siapa? Ya kita semuanya. Ayo dijagalah kerukunan, dimulai dari kerukunan rumah tangga, para RT-RT-nya. Demikian juga di lingkungan kita yang nanya menghadapi peringatan namanya kemerdekaan, yuk loh kita bikinlah acara-acara yang sekiranya sesuai dengan tuntunan, bukan hanya tontonan.
1: Baik, Aki Gazi. Ya, terima kasih Aki Gazi yang sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Dan intinya kalau yang seusia Gazi, Aki Gazi, banyak-banyak berdoa ya Pak Ustaz.
2: Ya, bukan Aki Gazi saja. Jadi yang berdoa, namanya ya. Kematian, mohon maaf, kematian itu tidak ada tua dan tidak ada miskin atau muda. Yang penting kita sebagai umat Islam berusaha, ya Allah, jangan namanya kita bosan-bosan memohon kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, berbuat yang terbaik. Baik.
1: Apalagi sebagai orang tua mendoakan anak cucu ya.
2: Iya.
1: Paling mustajab bagi sehat selalu. Nah, baik.
2: Semoga Aki Gazi selalu diberikan kesehatan.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan ila yaumul qiyamah nanti husnul khotimah.
1: Amin. Baik, dari Pak Anoy di Ciparigi Bogor Utara, Kota Bogor, izin bertanya kepada Pak Ustaz, pertanyaannya, kemerdekaan sudah disepakati bagi negara, kemerdekaan itu artinya bebas dari penjajah, kebodohan, dan bisa mengelola sendiri untuk bisa mandiri. Begitupun juga dengan arti kemerdekaan untuk diri sendiri, walaupun secara logis dan realisasinya sedikit berbeda, namun intinya kemerdekaan itu artinya bebas dari segala hal buruk dan bebas mengatur dan memperbaiki adanya bentuk syukur arti bebas ini. Namun tugas yang paling sulit bukan hanya mensyukuri, tapi juga merawat, menjaga, dan mempertahankan. Itu perlu kekuatan yang besar. Bagaimana pandangan Pak Ustadz mengenai hal itu bila dihubungkan dengan dalil atau dalil atau mana nih? Oh iya, dalil sesuatu itu bertolak belakang agar bisa harmoni dan selaras. Contohnya miskin dan kaya mensyukuri, dan kufur merawat menghancurkan, dan lain sebagainya. Apakah fenomena titik akumulasi akan kembali ke titik nol, atau bagaimana seharusnya memahaminya? Yang terakhir, setiap individu berbeda-beda merasakan arti merdeka. Lalu bagaimana untuk Pak Ustaz merdeka yang bisa dirasakan oleh semua manusia? Penjelasannya terima kasih. Wah, ini aja dan terakhir Pak. Ya, silakan.
2: Yang namanya Pak Onoy di Bogor, bebas penjajah, yang namanya kebebasan penjajah artinya bebas dari penjajah. Penjajahan dari kita yaitu apa? Nafsu.
1: Ya.
2: Itu yang paling berat mengatasi adalah nafsu dari diri kita sendiri. Bagaimana? Semua orang kadang-kadang nafsunya lebih didahulukan daripada keinginannya. Semuanya orang berkeinginan. Semua orang, tapi kita disesuaikan dengan kemampuan kita.
1: Okay.
2: Ya, seperti hanya para, mohon maaf, misalnya gaji golongan 3. Pengen punya, cita-cita pengen punya Alfa. Kalau punya Alfa harus cicilan berapa? Jangan, kan harus disesuaikan. Semuanya orang ingin, tapi bagaimana kemampuan? Kalau keinginan disesuaikan dengan kemampuan, insya Allah tidak adanya selewengan, tidak adanya korupsi-korupsi yang itu. Penyebab dari adanya korupsi atau apa, karena apa, merasa merdeka udah bebas, saya udah jadi pejabat, bebas kok, mau bagaimana, yang penting kuasa saya. Tapi gak ingat kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, bahwa segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan pertanggungjawaban hanya di dunia saja, ingat pertanggungjawaban akhirat. Jadi kita kembali bahwa kebebasan kemerdekaan ini bukan sebebas-bebasnya. Artinya apa? Masih ada aturan-aturan yang harus kita ikutin. Itu diingatkan dalam hadis juga, asyukru wa sorful abdi jami'a ma'an amallahu alaihi ila ma khalaqa li ajlihi. Bersyukur adalah tindakan seorang hamba untuk mengarahkan segala nikmat yang diberikan Allah kepada tujuan yang dikehendakinya. Ini namanya kita kembali bahwa namanya kemerdekaan ada nikmat. Nikmat itu harus disyukuri, bukan nikmat dibebaskan sekarep dewek, bukan. Ya, tapi apa? Ngikuti aturan apa? Dikehendaki oleh Allah. Bagaimana aturan yang dikehendaki oleh Allah? Yaitu untuk kemaslahan makhluknya. Artinya apa? Kemaslahatan untuk semuanya, bukan kemaslahatan untuk diri sendiri saja, keluarga saja, golongan saja, tapi kemaslahatan, diusahakan kemaslahatan untuk kita sebagai warga negara Indonesia.
1: Baik. Intinya tadi yang ditanyakan Pak Ono tadi, bahwa dia terkait dengan memahami individu yang berbeda, dia merasakan arti merdeka, memang harus seperti itu, Pak.
2: Ya, ya, harus kita dengan dasar apa? Dimulai dari nafsu kita sendiri. Okay. Bagaimana mengerem, mengendalikan nafsu kita sendiri.
1: Baik, Pak Ustaz. Dari Ibu Supriyatin di Bogor, terima kasih Ibu Supriyatin di Bogor. Dan assalamualaikum Pak Ustaz, maaf bertanya, bagaimana cara menjaga keimanan kita supaya bisa menjaga kemerdekaan ini, bisa digabungkan dengan kelakuan seseorang yang berbeda-beda keyakinan. Terima kasih, mohon penjelasannya.
2: Ya, Bu Supriyatin yang ada di Bogor, menjaga keimanan. Semua agama, insya Allah, semuanya juga berdasarkan ketuhanan. Okay. Kita sebagai umat Islam, bersyukur kita hidup di negara Indonesia. Walaupun Indonesia dasarnya adalah Pancasila dan undang-undang, itu apa? Yang namanya tetap menjaga ketuhanan. Yang pertama, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Semua negara, semua agama yang di Indonesia berdasarkan Tuhan. Semuanya ketuhanan, berarti menjaga keimanan. Kalau keimanan apa? Kita kerukunan antar beragama, saling menghormati antar tetangga kita, walaupun tetangga kita misalkan agamanya Buddha, Konghucu, ataupun Protestan. Nah, ini kita sama-sama. Nah, diingatkan dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Ini sudah diingatkan dalam Al-Quran, diingatkan dalam, marilah kita realisasikan apa yang nanya kita itu, kerukunan di dalam lingkungan rumah tangga kita jaga. Jadi bagaimana keimanan kita? Dia punya keimanan, kita keimanan. Kita sebagai umat Islam seharus sebagai contohnya, sebagai contoh bahwa Wali Songo bagaimana menerapkan. Yang utama adalah contoh kita, suri teladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana banyak cerita-cerita dari Nabi kita, kisah-kisah Nabi kita, dari orang yang buta dan yang lain-lain, sampai yang orang yang tadinya jengkel ataupun benci sekali dengan Rasulullah, akhirnya memasuk Islam. Kenapa? Kerukunan, karena keimanan kita, menjunjung tinggi keimanan kita, bahwa keimanan, bahwa percaya, yang ingat iman pada Allah, ingat percaya pada malaikat. Inilah, jagalah keimanan kita. Dengan keimanan, insya Allah adanya kerukunan pasti akan tercapai.
1: Baik, Ustaz. Kita menyapa pendengar yang sudah bersama kita di channel YouTube kita. Ada, alhamdulillah bisa hadir Timaliha CBD. Wah, CBD saya belum tahu apa, Cipadung apamannya. Assalamualaikum Aki Letik Cidaun Manco katanya. Dan alhamdulillah Aki Letik Manco di Cidaun Cianjur Selatan Kang Bian. Mangga turun Aki-aki gitu ya. Baik, dan Ibu Sari dari Kedaung. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya merasa sedih bahwa merdeka tahun ini kayaknya masyarakat, khususnya di lingkungan lah, katakan di lingkungan saya, katanya pada bilang merdeka apa, kita belum merdeka karena kita banyak yang masih kekurangan, katanya gitu. Padahal kalau kita melihat banyak kekurangan, juga banyak sekali keberkahan yang ada di Indonesia. Apakah Memang ini, apakah memang sudah menjadi takdir kita ataupun juga sudah menjadi sifat karakter manusia selalu kekurangan katanya Pak, tidak mensyukuri apa yang kita dapat, terutama yang tahun-tahun ini ataupun tahun ini banyak sekali yang ngomong ataupun berbicara di medsos ataupun di tetangga, ah kita mah belum merdeka katanya begitu Pak Ustaz. Mangga Pak Ustaz, silakan bagi rangkaian terakhir kita Pak Ustaz. Mangga silakan.
2: Ya, ini masalah kemerdekaan. Bu Sari yang ada di Kedawung mengatakan merdeka apa? Yang nanya kemerdekaan, makanya ini di momen hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 mengambil tema yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ini cita-citanya, monggo ayo kita berusaha perjuangan bareng-bareng. Semoga kita berdaulat. Berdaulat apa? Biar merdekanya mempunyai kekuatan yang penuh. Bukan merdeka untuk golongan-golongan tertentu. Yuk merdeka buat semuanya, semua bangsa Indonesia. Dimulai apa? Dari rakyat jelata sampai pimpinan tertinggi. Yuk kita bersama-sama. Ini momen yang seperti ini kita wujudkan. Jangan hanya slogan saja, tapi tempel, tapi tidak mau diusahakan. Ini kalau misalkan berdaulat, adil dan makmur, makmur itu bukan makmur bagi mereka yang kaya saja, makmur yang berduit saja. Adil pun bukan hanya adil bagi mereka yang kuat bisa membayar hakim atau di kejaksaan saja, maaf. Tapi kalau yang nanya namanya keadilan di akhirat, makanya kulukum ro'in wa kulukum mas'ulan ro'yati. Kalau di sana tidak ada pengacara, tidak ada yang namanya mediator. Di situ di hadapan Allah dipertanggungjawabkan kita sendiri. Bagaimana tangan kita untuk apa? Oh, kaki kita untuk apa? Ini makanya kalau misalkan ini slogan yang namanya tema yang tahun ini Indonesia berdaulat, adil dan makmur bisa dilaksanakan bareng-bareng dari rakyat jelata sampai pejabat, insya Allah ini akan menjadi kenyataan. Jadi misalkan yang nanya ini dimulai dari kita yang paling gampang di sini, kita adanya MBG, bergizi gratis. Bergizi berarti apa? Pemerintah sudah mengarahkan untuk apa masyarakat menjadi sehat. Tapi sehat di situ bukan hanya sehat secara fisik saja, sehat mental juga. Mentalnya bagaimana? Ya ekonomi, kegiatan keagamaan ditingkatkan melalui apa majlis taklim, pengajian dan lain sebagainya. Intinya apa? Mari kita antara jasad, antara sehat rohani dan jasmani kita bersama-sama. Manakala kita jasmani dan rohani bisa bersatu, bisa maju bareng-bareng, insya Allah kemerdekaan akan benar-benar merdeka. Bukan hanya kalau sekarang emang betul apa yang dikatakan Bu Sari. Merdeka yang bagaimana? Ini kadang-kadang katakan apa? Kenyataan di lingkungan kita sendiri masih ada ketimpangan. Makanya ini saya sangat mendukung dengan tema berdaulat, adil, makmur. Ini mari kita, saya mengajak, mari kita wujudkan bareng-bareng. Jangan hanya slogan tapi tidak mau dijadikan, tidak mau dilaksanakan.
1: Pak Ustaz, waktu yang usahakan kita untuk kesempatan pagi hari ini Pak Ustaz, ada sesuatu yang disampaikan singkat saja Pak Ustaz, silakan.
2: Ya, intinya dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 diingatkan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Di sini apabila dalam ahli kita, dalam negara kita didasari keimanan dan ketakwaan, insyaallah terciptanya negara yang makmur, damai dan segalanya. Ini karena apa? Didasari keimanan. Dengan dasar keimanan ini, dengan dasar menjalankan keimanannya dengan sungguh-sungguh, dengan sebenarnya, ini tidak adanya penyelewengan, tidak adanya tawuran, dan tidak adanya yang namanya keributan-keributan. Dengan dasar apa? Menjaga keimanan, baik kita sebagai utamanya sebagai umat Islam, jagalah keimanan. Bagi yang non-Islam atau non-Muslim, mangga yuk kita bersama-sama jagalah kerukunan umat kita bareng-bareng. Ini mari kita wujudkan cita-cita yaitu berdaulat, adil, dan makmur ini. Mudah-mudahan di tahun kedepannya bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
1: Amin, amin.
2: Demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih Ustaz. Sehat-sehat selalu Ustaz. Terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah bersama kami dalam siaran Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung dan juga RRI Bogor serta Cirebon. Terima kasih. Mohon maaf tidak semua telepon yang bisa kami udarakan dan tidak semua WA yang bisa kami baca. Kami akhiri kebersamaan bersama kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI

Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, mendengar selepas kami hadirkan Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon. Kami sampaikan warta berita tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

dari BRIN kan gini, pada dasarnya semua kebijakan dan kegiatan kita memang harus harus yang namanya berbasis ilmiah bukti ya.

Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8.

0: tanam padi sistem modern. Diharapkan dengan sistem ini, hasil panen akan meningkat. Nova Nugraha melaporkan selengkapnya.
1: Untuk terus meningkatkan produktivitas panen padi di kota Tasikmalaya saat ini, pemerintah daerah setempat mulai menerapkan penanaman padi dengan sistem tanam benih langsung atau tabela. Pola tanam ini dilakukan dengan cara modern, di mana bibit padi ditanam menggunakan alat yang disebut dengan drum slide. Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra mengatakan, pola tanam ini merupakan program pusat yang sebelumnya disosialisasikan di Subang, di mana Kota Tasikmalaya memiliki target 19 hektar lahan untuk ditanam dengan pola tanam ini dan baru diimplementasikan di 8 hektar lahan. Meski tidak memiliki alat untuk tabela, tapi Kota Tasikmalaya dipinjami alat ini dari Polbangtan. Dan saat ini di Kota Tasikmalaya juga ada sejumlah petani milenial yang sudah mengembangkan alat ini dan memiliki potensi yang lebih dibandingkan alat terdahulu.
2: 16 hektar, kita baru 8 hektar karena kebetulan kita tidak punya alatnya tapi dipinjamkan oleh Polbangtan. Satu. Alhamdulillah baru dikasih 2. Tapi alhamdulillah juga di Kota Tasik ada anak muda, petani milenial yang juga sudah membuat format yang kurang lebih sama, bahkan ya ada nilai plus kalau menurut kami.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya Eli Suminan mengatakan, meski secara biaya produksi lebih tinggi, namun hasil panen diharapkan dapat meningkat dari 6,7 ton per hektar menjadi 10 ton per hektar. Meski pola tanam ini juga akan diterapkan di wilayah lain, akan tetapi pola tanam ini juga membutuhkan lahan dengan sumber air yang banyak. Namun demikian, Eli berharap meski perlu penyesuaian, pola tanam ini bisa segera diimplementasikan untuk meningkatkan produktivitas padi.
3: Pertanian modern, advent agriculture system ini adalah pertanian sistem intinya tabela, tanam benih langsung. Namun memang secara produksi, biaya produksi itu lebih tinggi, namun secara hasil diharapkan nanti dari 6,5 sampai 7 menjadi 10 ton per hektar. Perbedaannya kita bisa lihat, penanamannya pakai drum seeder langsung ditabur, per hektar itu kurang lebih membutuhkan yang biasanya 30-35 kilo, sekarang menjadi 80 kilo per hektar.
1: Sedangkan untuk pola tanam dengan sistem tabela sendiri, saat ini baru diimplementasikan di Kecamatan Cipedes dan sejumlah wilayah lainnya. Selanjutnya, pola tanam ini juga akan diterapkan di wilayah Kecamatan Mangkubumi dan Bungur Sari. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bandung sambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Naik Bandung Tour on Bus, bandros hanya Rp81. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan di Subkota Bandung bekerjasama dengan Bank Indonesia atau BI perwakilan Jawa Barat menghadirkan program tarif khusus bandros hanya Rp81 selama 2 hari, yakni 16 dan 17 Agustus 2026. Program bertajuk Kriskan Bandros tersebut digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun HUT KRI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mendukung Pekan Kris Nasional. Kepala Dinas Perhubungan di Subkota Bandung, Rasden Setiadi, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari kolaborasi pemerintah Kota Bandung dan BI Jabar dalam mendorong penggunaan pembayaran digital sekaligus memberikan pengalaman wisata yang menarik bagi masyarakat. Rasden menjelaskan sebanyak 12 unit bandros memiliki BLUD angkutan akan dioperasikan dalam program tersebut. Armada dibagi pada 3 titik, yakni kawasan Alun-Alun Bandung, Jalan Braga, dan Jalan Ponorogo. Khusus minggu 16 Agustus 2026, bandros akan beroperasi mulai pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat di Jalan Ponorogo dan Alun-Alun Bandung dengan total 12 unit.
5: Memperingati tadi 17 Agustus 2026 ya, yang ke-81. Ada kegiatannya, salah satunya kita memberikan diskon. Ya, kebetulan Dinas Perhubungan melalui Bud Angkutan itu ada yang namanya bandros yang sudah dikenal oleh masyarakat. Nanti pada saatnya pada tanggal 16 dan 17 Agustus nanti untuk bandros.
4: Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat Nani Karningsih menyambut baik sinergi dengan pemerintah Kota Bandung melalui Disub dalam menghadirkan program Kriskan Bandros. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari Pekan Kris Nasional sekaligus
6: sinergi antara Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.

0: Berat dan juga pemerintah Kota Bandung dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk menghadirkan Krisken Bandros. Jadi ini dalam rangka Krisken Bandros kami punya program Pekan Kris Nasional dan ini kegiatan di Bandros ini kami sebut sebagai Krisken Bandros ya.
1: Tidak hanya dipandang sebagai alat pembayaran tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong digitalisasi transportasi ekonomi masyarakat. Melalui program tersebut wisata dan masyarakat tidak hanya dapat menikmati berbagai destinasi wisata di Kota Bandung menggunakan Bandros tetapi juga mendapatkan pengalaman bertransaksi secara digital.
2: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon menyiagakan personil untuk antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Berikut laporan Aura Aulia.
3: Antisipasi kebakaran permukiman pada penduduk sudah memang antisipasi sekali.
4: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon menyiapkan puluhan personil untuk mengantisipasi peningkatan resiko kebakaran selama musim kemarau. Kesiapsiagaan dilakukan melalui penempatan personil dan armada di sejumlah titik yang dinilai rawan. Kepala Seksi Kesiapsiagaan Operasi dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon Nurjaman mengatakan personil pemadam kebakaran disiagakan selama 24 jam, dalam setiap periode 12 jam terdapat 10 regu yang bertugas dengan masing-masing regu terdiri dari 6 personil. Dengan komposisi tersebut sekitar 60 personil disiagakan dalam satu kota dalam setiap periode tugas. Selain personil DPKP juga membagi kesiapsiagaan armada berdasarkan wilayah yang memiliki potensi kebakaran. Untuk wilayah selatan timur yang berfokus pada kawasan Harjamukti, DPKP menyiapkan 2 unit armada dengan 4 regu penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Sementara di kawasan Bima, sebanyak 5 unit disiapkan untuk mengantisipasi kebakaran di pemukiman padat penduduk.
3: Kami kan ada kantor juga di selatan timur, itu lebih ke fokus ke kecamatan Harjamukti. Jadi kita 2 unit disiapkan dengan 4 regu penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Di Bima juga, kita di Mako juga menyiapkan 5 unit antisipasi kebakaran pemukiman padat penduduk sudah memang antisipasi sekali. Kami rutin 24 jam itu, setiap 12 jam itu ada 10 regu. Satu regunya kalau standar operasional pemadam kebakaran kan 6 personel satu unit.
4: Kesiapsiagaan juga dilakukan melalui koordinasi lintas instansi. DPKP berkoordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, pihak swasta hingga PDAM untuk mendukung ketersediaan armada dan sumber air ketika terjadi kebakaran. Ia mengatakan deteksi dini turut dilakukan melalui koordinasi dengan Babinsa, Babin Kaptibnas, dan Trantip Lidmas, serta unsur kewilayahan. Informasi mengenai potensi kebakaran juga dapat diteruskan melalui Command Center 112. Aura Aulia laporkan.
2: Untuk membantu pemadaman dalam hal kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP dan Damkar Cianjur menambah 1 unit kendaraan damkar. Yan Sofyan melaporkan.
5: Kemarau yang berkepanjangan atau El Nino semakin kuat, Damkar Cianjur menambah 1 unit kendaraan. Adanya penambahan 1 unit kendaraan damkar, menurut Bupati Cianjur Wahyu Perdian, perlunya penambahan fasilitas di damkar untuk penanganan kebakaran.
6: Harapannya pertama kita mohon dukungan dan dorongan dari rekan-rekan wartawan, kita semakin istiqomah dalam bekerja. Kemudian yang kedua juga kita diberikan kemudahan kelancaran karena tugas damkar dan Pol PP itu memang erat sekali dengan masyarakat sehingga kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan tugas itu untuk terus mengayomi masyarakat.
5: Selain itu, karena Cianjur sangat luas dan memahami perlunya peningkatan untuk kesiapan dalam penanganan kebakaran. Dengan adanya penambahan 1 unit kendaraan damkar, Kasat Pol PP Joko Purnomo mengharapkan dukungan dari semua pihak karena tugas damkar berhubungan erat bersama masyarakat.
7: Ini kita memang menambah alat-alatnya termasuk juga dengan armada kendaraan karena Cianjur wilayahnya sangat luas dan kami memahami perlunya peningkatan dari fasilitas yang ada di damkar untuk melayani masyarakat sehingga masyarakat apabila ada kebakaran itu bisa tertangani dengan lebih cepat dan lebih baik.
5: Termasuk akan meningkatkan pelayanan pada masyarakat serta menambah fasilitas yang diperuntukkan oleh damkar di saat adanya kejadian di berbagai wilayah di Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: Sekitar 25 pohon ditanam oleh pemerintah Kota Cimahi sebagai bagian dari program penghijauan sekaligus penggantian tanaman di kawasan RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Abot Gunawan melaporkan selengkapnya.
8: Penataan kawasan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibabat terus menjadi bagian dari pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi. Untuk memperbarui wajah rumah sakit, sejumlah pepohonan di bagian depan rumah sakit yang dinilai terlalu rimbun dan juga mengganggu pemandangan mulai dipangkas. Sementara tanaman pengganti disiapkan untuk menjaga penghijauan. Wali Kota Cimahi Ngatiar mengatakan bahwa penataan pepohonan dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan, estetika, dan juga kemudahan masyarakat dalam mengenali kawasan RSUD Cibabat. Menurutnya, akses masuk rumah sakit harus terlihat jelas agar pasien maupun keluarga yang datang tidak kebingungan mencari pintu utama. Pemerintah Kota Cimahi memastikan penebangan ataupun juga pemangkasan pohon tidak dimaksudkan untuk menghilangkan ruang hijau di lingkungan rumah sakit. Sebaliknya, pemerintah menyiapkan penanaman pohon baru termasuk jenis pohon yang memiliki nilai manfaat bagi lingkungan masyarakat. Sekitar 25 pohon ditanam sebagai bagian dari program penghijauan dan juga penggantian tanaman di kawasan RSUD Cibabat. Program serupa juga diarahkan untuk dikembangkan di sejumlah lokasi lain di Kota Cimahi sebagai bagian dari upaya memperkuat kepedulian terhadap lingkungan.
9: Saya bersama Forkopimda berada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat, itu dalam rangka penanaman pohon. Dan kami sampaikan bahwa penanaman pohon ini adalah sebagai kelanjutan, bentuk tindak lanjut dengan adanya penertiban taman dan kerapihan estetika terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat. Bagaimana pohon-pohon yang ada di depan kita rapikan, kita kurangi, kita potong, juga memang ada yang ditebang. Tetapi yang ditebang inilah kita mengganti bagi pohon yang ditebang, kita tanam lagi yang terbaru. Selain di sini ada beberapa tempat yang kita tanami agar penghijauan ini tetap kembali.
8: Wali Kota Cimahi, Ngatiana juga mengatakan bahwa penataan kawasan rumah sakit ini mencakup pembenahan sejumlah bagian lingkungan, termasuk pagar, serta area yang sebelumnya digunakan pedagang kaki lima. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan kawasan rumah sakit yang lebih tertib, bersih, dan memberikan kenyamanan bagi pasien maupun pengunjung. Di sisi lain, Wali Kota Cimahi juga mengajak masyarakat, organisasi, kemasyarakatan, dan juga komunitas ikut mengambil bagian dalam gerakan penghijauan. Menurut Ngatiana, menjaga keberadaan pohon dan lingkungan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah karena membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Penataan lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat tentu saja diharapkan tidak hanya memperbaiki tampilan kawasan, tetapi juga membuat akses dan juga fasilitas rumah sakit semakin mudah dikenali masyarakat. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Abot Agus Gunawan kembali ke studio.
2: Sahabat Bogor Selatan deteksi dini masalah warga dan dari Kamtibmas hingga stunting untuk bisa tertangani dengan tepat dan cepat. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
10: Kecamatan Bogor Selatan meluncurkan program Sahabat Bosel sebagai inovasi pelayanan publik untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Program ini menjadi saluran pengaduan warga terkait Kamtibmas, bencana alam, kebersihan wilayah, hingga stunting. Berdasarkan data Pemkot Bogor, Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Selatan memiliki angka stunting tertinggi di Kota Bogor dengan 203 kasus. Wilayah ini juga rawan bencana dengan catatan 45 kejadian selama 6 bulan terakhir hingga dibutuhkan respon cepat. Kader Posyandu Bogor Selatan, Kota Bogor, Indah Asrini menjelaskan peran kader sangat tinggi dalam mendeteksi dini kasus stunting di lapangan. Melalui Sahabat Bosel, informasi dari warga dapat lebih cepat sampai ke tim kesehatan untuk ditindaklanjuti.
11: Alhamdulillah sebagai kader Posyandu, warga cukup mengirimkan foto kejadian seperti lampu jalan mati, yang rawan kejahatan, selokan tumpah, atau kelurahan balita gizi buruk, disertai lokasi target terikatnya. Karena hotline ini terkoneksi langsung dengan pihak kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas, dan Puskesmas. Penanganan jauh-jauh cepat tanpa birokrasi berbelit.
10: Sementara itu, Ketua LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kelurahan Pakuan, Bogor Selatan, Rizka Rahmawati menambahkan, LPM bertugas mengawal penyebaran informasi program hingga ke tingkat RW dan RT. LPM juga mendorong masyarakat untuk peduli kebersihan lingkungan karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan mitigasi bencana.
12: Di tingkat akar rumput, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau dikatakan LPM, singkatnya, bertindak sebagai akselerator. dan pengawal program, kami menyadari bahwa inovasi sebesar Sahabat Bosel tidak akan berjalan tanpa keterlibatan aktif 16 kelurahan, pengurus RT, RW, hingga kader di lapangan. Langkah konkret yang kami lakukan itu ada dua hal. Pertama, kanalisasi informasi terstruktur. Kami memastikan seluruh ketua RT dan RW menyimpan kontak hotline terpadu Sahabat Bosel serta membagikan di grup-grup komunikasi warga. Kedua, sistem pelaporan berjenjang dan respon cepat. LPM mendampingi pengurus RT RW untuk mengidentifikasi potensi gangguan kamtipmas seperti titik rawan nongkrong remaja atau sengketa lahan.
10: Pemerintah Kecamatan Bogor Selatan mengajak seluruh warga untuk aktif memanfaatkan Sahabat Bosel agar persoalan di lingkungan segera diketahui dan ditangani. Dengan deteksi dini dan kolaborasi semua pihak, diharapkan Bogor Selatan dapat menjadi wilayah aman, bersih, dan tanggap bencana dan bebas stunting.
2: Pemerintah Kabupaten Garut merampungkan surat edaran pengawasan obat terlarang dan penertiban jam malam bagi anak dan pelajar. Dari Garut, laporan Irwan Rudiawan.
13: Melalui rapat forum koordinasi pimpinan daerah, pemerintah Kabupaten Garut memperkuat pengawasan peredaran obat terlarang serta pemberlakuan jam malam bagi anak di bawah umur. Bupati Garut Abisi Syakur Amin menyampaikan, surat edaran mengenai penanganan obat terlarang telah selesai difinalisasi dan mendapat tanggapan positif dari jajaran Porkopimda. Selain pengawasan obat terlarang, pemerintah Kabupaten Garut juga bersama Porkopimda memperkuat pemberlakuan jam malam bagi anak di bawah umur untuk mengantisipasi berbagai kejadian yang tidak diinginkan, khususnya guna mengantisipasi terjadinya tindakan kriminal.
14: Edaran obat sudah siap, nanti kita talang lagi. Tadi kita minta konsultasi ke teman-teman Porkopimda, konsep sudah apa, dan alhamdulillah tidak ada koreksi yang mendasar dalam waktu satu hari ini kita akan keluar.
15: Ini bentuk keseriusan Pemda, Pak, ya?
14: Iya, salah satunya. Hari ini juga kita ajak semuanya, dan itu juga ada beberapa kejadian yang terjadi di Garut yang perlu atensi kita semua.
15: Jadi, Pak, kalau usulan dari pihak Polres yang pemberlakuan jam malam?
14: Sebenarnya kan itu sudah ada, Pak, dulu, surat edaran. Sudah ada. Cuman, intensitasnya agak pandai, nanti kita akan...
13: Ia menyampaikan bahwa untuk pemberlakuan jam malam sebelumnya, pemerintah Kabupaten Garut sudah menerbitkan surat tersebut. Hanya saja intensitasnya landai sehingga kurang optimal. Sementara itu, Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra menyampaikan kepolisian siap mengoptimalkan patroli penertiban jam malam, khususnya mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Penertiban tersebut dilakukan untuk melindungi anak di bawah umur dari potensi menjadi korban maupun pelaku tindak kejahatan.
14: Semuanya diproses dong. Geng motor, untuk geng prosesnya tetap diproses. Ada buka jari nanti akan menerima berkas kami, sehingga kolaborasi antara Polri dan Kejaksaan akan kita intensifkan.
15: Ada berapa tersangka, Pak?
14: Untuk geng motor 22 tersangka. Untuk yang miras dan narkotika ada 28 tersangka.
15: Ya. Pak Kapolres, ya. Kalau orang jadi korban begal melawan terjadi pembunuhan, dihukum nggak?
14: Ya nanti kita lihat, kita case-nya nggak bisa bicara dari situ. Kita harus lihat case-nya dulu, kronologi seperti apa, baru kita lihat dalilnya.
13: Ia menegaskan pengamanan tersebut merupakan upaya pencegahan dan perlindungan bagi generasi muda. Namun apabila terdapat pelanggaran pidana yang melibatkan anak di bawah umur, proses hukum tetap dilakukan sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Untuk memperkuat upaya pencegahan, Polres Garut juga akan menjalankan program Polis Go to School mulai pekan depan. Program tersebut akan menyasar sekolah-sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Garut.
2: Sejumlah pedagang bendera merah putih dan umbul-umbul di Subang mengeluhkan dagangannya sepi pembeli. Hal itu dikarenakan banyak pembeli yang beralih pembeliannya secara online. Ruslan Effendi melaporkan.
16: Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, para pedagang bendera dan umbul-umbul di Kabupaten Subang mengeluh dagangannya masih sepi. Padahal biasanya di waktu yang sama, pembeli sudah mulai ramai. Ramlan, pedagang bendera asal Garut, mengaku omset tahun ini turun hampir 50%.
17: Peningkatan nggak, Pak, dibanding dengan tahun sebelumnya?
18: Jauh sekali, perbedaannya jauh sekali. Pengaruh online
17: ya, dan mungkin juga pengaruh perekonomian
18: mungkin
17: ya, yang jadi tidak menentu.
16: Meski harga yang ditawarkan terjangkau mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000 dan masih bisa ditawar, pembeli tetap sepi. Penyebabnya, warga kini telah memilih belanja lewat aplikasi online. Hal itu disampaikan Agus Taufik, warga sekaligus ketua RT di Kelurahan Cigadung.
19: Review produk ya, ketika user membeli produk, ada review produk. Jadi sebelum kita beli, lihat dulu reviewnya, oh gambarnya seperti ini. Nanti juga kalau yang dikirim tidak jauh, seperti yang sudah direview oleh user-user lain di Kanjang. Itu ya, terus metode pembayarannya gimana? Ya online lebih mudah, ada QRIS, bisa COD, pinjaman lah gitu ya. Sambil jualan di
16: Agus menilai transaksi online lebih mudah karena bisa pakai QRIS, transfer dan gratis ongkir. Ia menyarankan pedagang musiman ikut berjualan online agar tidak ketinggalan zaman. Sementara Ramlan bersama pedagang lainnya masih bertahan di lapak, berharap ada lonjakan pembeli di H-3 sampai H-1 menjelang 17 Agustus nanti. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Beralih ke informasi olahraga, Persib Bandung kembali mengirim talenta mudanya untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Kali ini dua pemain muda Pangeran Biru, Raffi Rashid dan Nazril Alvaro Syahdan mendapat panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan TC Timnas U20 Indonesia sebagai bagian dari persiapan menghadapi kualifikasi AFC U20 ASEAN Cup 2027 di Laos. Pemanggilan Raffi dan Nazril disampaikan melalui surat resmi PSSI, surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi, tersebut diterbitkan pada 27 Juli 2026. Dalam surat itu, kedua pemain Persib diminta mengikuti agenda pemusatan latihan Timnas U20 yang berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 27 Agustus 2026. Agenda persiapan Timnas U20 tersebut terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung di Surakarta pada tanggal 2 sampai dengan 16 Agustus 2026. Setelah itu, skuad Garuda Nusantara dijadwalkan melanjutkan pemusatan latihan di Thailand hingga 27 Agustus 2026 sebelum bertolak ke Laos untuk menjalani pertandingan kualifikasi. Pemanggilan ini juga membuat kedua pemain muda Persib harus absen dari agenda tim di level klub. Raffi dan Nazril tidak dapat mengikuti pemusatan latihan Persib di Bali yang berlangsung mulai 11 sampai dengan 19 Agustus 2026. Meski demikian, agenda bersama Timnas U20 menjadi bagian penting dalam proses perkembangan keduanya. Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: Bandung pagi ini.
1: Maju Tak Gentar adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara bernama Cornel Simanjuntak. Pria kelahiran tahun 1921 ini membuat lirik yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Lagu tersebut dibuat ketika dirinya ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah Jepang dan Inggris tahun 1945 sampai 1946.

Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar kami temani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini bersama saya Widya Perdani dan Armelia Putri.

0: pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Kami hadirkan informasi-informasi yang tentunya akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Lalu lintas sudah mulai padat begitu ya di hari ini, hari Jumat 14 Agustus 2026. Kalau misalnya Anda melihat banyak sekali para siswa utamanya dan para pelajar dan hal sebagainya menggunakan seragam pramuka begitu ya. Hanya Widi aja dan Amel yang gak pakai seragam pramuka nih pagi hari ini. Peringatan Hari Pramuka Praja Muda Karana juga diperingati setiap tanggal 14 Agustus setiap tahunnya. Dan tentunya juga rangkaian perayaan dan peringatan Hari Pramuka ini dilaksanakan juga di wilayah kota Bandung. Namun kami juga akan hadirkan informasi-informasi berkaitan dengan situasi lalu lintas pagi hari ini dan informasi lainnya, pendengar, bersama teman-teman dari Bandung Comment Center, Diskominfo Kota Bandung dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Anisa.
1: Bandung pagi ini.
0: Teh Anisa, selamat pagi.
2: Selamat pagi,
0: Teh Widi. Kabar baik, Teh Anisa, pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, baik. Tapi gimana sih kabarnya?
0: Alhamdulillah, bindeng-bindeng bandeng lah ya. Tapi gak masalah. Yang penting menemenin pendengar dan wargi Bandung gak sih? Mau bindeng
2: betul
0: juga. Situasi lalu lintas pagi hari ini kalau di Jalan Diponegoro agak mulai padat nih. Tapi kalau dari pantauan CCTV sendiri gimana nih, Teh Anisa, untuk situasi lalu lintas pagi hari ini?
2: Baik, pantauan lalu lintas yang pertama dari CCTV di Kominfo. Ini kita pertama di Gerlombing ya, arah itu. Warga Bandung ini dari arah Lembang menuju kota Bandung terpantau padat banget nih. Warga Bandung agak merayap ya jalannya. Namun dari arah sebaliknya, dari kota Bandung menuju Lembang ini terpantau ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Lalu kita beralih ke Soekarno-Hatta Gede Bage, arah Sumarekon ini terpantau dari kedua arah ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 4. Lalu ini di Dago, Terminal Dago, ini juga ada mengalami kepadatan dari kedua arah. Kalau ini yang di Bandung, didominasikan oleh kendaraan roda 4. Nah, kita beralih ke Kebon Kopi. Ini di pertigaannya, seperti mau ke arah Kebon Kopi, ini terpantau dari ketiga arah. Ramai sekali ini warga Bandung di pagi hari ini. Sepertinya banyak yang menganggarkan sekolah gitu. Lagi libur ya, Mungkin lagi ada kerja gitu ya, karena memang biasanya banyak soal ini perusahaan yang memang tanggal merah juga masuk gitu ya. Jadi di jalan padat gitu ya di pagi hari ini. Kita beralih ke Kota Bispaek. Ini terpantau juga dari kedua arah ramai ini warga Bandung. Namun lalu lintas tetap lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Kita beralih ke titik terakhir, ini di arah Lapang Gasibu. Di Gasibu, mau ke Lapang Gasibunya ini terpantau sudah ramai sekali ini warga Bandung. Namun dari arah sebaliknya ini terpantau masih lenggang, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Nah, untuk warga Bandung nih yang ingin melihat keadaan lalu lintas gitu ya di kota Bandung yang mau liburan besok hari weekend gitu ya, bisa langsung saja mengunjungi pelindung.bandung.go.id seperti itu.
0: Itu dia, jadi nggak ada istilah sasab di kota Bandung mah ya, ada pelindung.go.id yang memang mengakses sampai ke gang-gang tuh sih di kota Bandung.
2: Iya.
0: Sasab itu informasi lalu lintas. Untuk prediksi cuaca hari ini akan ada potensi hujan nggak nih, atau akan panas menterang, ereng-erengan?
2: Baik, untuk perkiraan cuaca ini yang dirilis oleh BMKG, diperkirakan dari jam 7 sampai jam 11 malam nanti ini akan cerah terus nih bagi Bandung. Jadi yang mau habis pulang kerja nih, karena tanggal merah nggak libur dan pusing, mau nongkrong bisa nongkrong aja ya, karena cuaca memang akan cerah terus sampai malam gitu ya, jadi aman.
0: Itu untuk aman ya. Jadi aman untuk situasi lalu lintas, boleh malam Sabtuan atau persiapan. Kayaknya udah jarang yang kalau anak-anak muda lebih kepada ngumpul ya di komplek perumahannya masing-masing, lagi siap-siap bikin tank baja, lagi siap-siap bikin ogoh-ogoh buat 17-an ya, atau mungkin ada yang memang banyak kegiatan yang akan dilaksanakan, persiapannya luar biasa. Teh, ya, itu kalau untuk harga kebutuhan pokok masyarakat sudah bisa diakses kah?
2: Baik, untuk harga kebutuhan pokok ini ada fluktuatif ya, ada yang naik dan juga ada yang turun. Ini di daging ayam broiler terpantau naik dari harga sebelumnya Rp38.900 menjadi Rp40.000 per kilo. Lalu ada juga daging sapi, ini terpantau turun dari harga sebelumnya Rp18.000 menjadi Rp116.800 per kilo. Lalu kita ke percabe-cabean nih, wargi Bandung. Ini untuk cabai rawit merah terpantau naik dari harga sebelumnya Rp48.800 menjadi Rp49.900 per kilo. Lalu kita ke perbawang-bawangan juga, ini dari bawang merah terpantau turun dari harga sebelumnya Rp33.400 menjadi Rp32.000 per kilo. Lalu ada juga bawang putih, ini terpantau turun juga dari harga sebelumnya Rp42.000 menjadi Rp40.500 per kilo. Nah, untuk ibu-ibu nih yang mau nyetok bahan pokok buat masak-masak nanti gitu ya, mau lihat-lihat harganya biar nggak over budgeting gitu ya, bisa mengunjungi Arimbi di sana, ada Tepokma, tinggal klik semua harga kebutuhan pokok ada di sana gitu ya.
0: Itu dia untuk aksesnya. Jadi ibu-ibu sok lihat aplikasinya aja dulu biar nggak kalap ya. Belanjanya biar nggak segala dibeli. Biasanya list belanjaan itu banyak lasutnya ya. Ibu-ibu mah udah di list aja lasut gitu, kamu tuh di list. Jadi harus tetap konsekuen dengan list belanjaan yang sudah ada gitu ya. Kalau untuk layanan Bandung Siaga 112 sudah ada wargi Bandung yang menyampaikan aduannya kah, Tanisa?
2: Baik, untuk per hari ini tidak ada, namun untuk laporan terakhir ini pada hari Kamis kemarin ya, 13 Agustus pada pukul 18.04 ini terjadi kebakaran lahan pembuangan sampah, apinya membesar, berlokasi di Komplek Neglasari, Jalan Neglasari, Kecamatan Ujung Berung. Ini sudah kami koordinasikan dengan Damkar Natan Kota Bandung, PSC 119 Dinkes Kota Bandung, ATCS Dishub, sama BKO Polrestabes. Nah, info terakhir jam 18.59, penanganan usai, semua tim balik aman. Nah, untuk wargi Bandung nih, yang melihat atau mengalami kejadian kegawat daruratan, segera hubungi 112 karena layanan ini bebas pulsa dan tersedia 24 jam. Dan dihimbau juga untuk para bapak-bapak gitu, khususnya kaum Adam gitu, kalau misalnya mau buang puting rokok atau apa gitu, jangan sembarangan, karena sekarang tuh lagi banyak banget kebakaran alang-alang gitu ya Teh ya.
0: Itu dia,
2: tetap buat berjaga-jaga gitu.
0: Jadi jangan main lung-lung gitu wae gitu ya. Merokok, kalau Anda perokok, merokoklah di tempat yang memang sudah disediakan, tidak mengganggu masyarakat dan orang-orang yang juga tidak merokok begitu. Jangan sampai yang tidak merokok ini terkena
2: dampaknya
0: ya. Jadi perokok pasif gitu ya, dan kebul-kebulnya gitu jadi bau rokok kan nggak enak kan. Itu dia untuk terakhir agenda pimpinan kita untuk hari ini, mau kemana aja nih, Tenis?
2: Baik, untuk biat pimpinan ini kita dimulai dari jam 9. Bapak Wali Kota dan Bapak Sekda akan menghadiri rapat paripurna mendengarkan dan menyaksikan pidato kenegaraan Presiden RI pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026 berlokasi di ruang paripurna DPRD Kota Bandung. Lalu di jam 14.00 ini Bapak Wali Kota akan menghadiri apel kebangsaan Jaga Rawak Jawa Barat untuk Indonesia berlokasi di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Jalan Dipatuhi nomor 48. Lalu di jam 16.30, Bapak Wali Kota akan menghadiri Gaya Musik Festival Music for All 2026 berlokasi di The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi. Lalu terakhir di jam 7 malam, Bapak Wali Kota akan menghadiri Gala Dinner Bank Bandung launching Deposito Cuan di depan berlokasi di Ballroom El Hotel Bandung, Jalan Merdeka. Seperti itu, Teh.
0: Itu agenda yang sudah tercatat, belum lagi agenda-agenda dadakan laksana tahu bulat yang sepertinya jauh lebih banyak ya, Teh Anissa.
2: Iya, betul.
0: Tapi sehat selalu untuk Pak Wali dengan padatnya aktivitas memberikan pelayanan terbaik untuk warga masyarakat Kota Bandung. Teh Anissa juga hatur nuhun pisan untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Apakah selak, Widi? Salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Sehat-sehat, selamat menjalankan aktivitas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Teh Widi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung, Anissa.
1: Bandung pagi ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, mendengar kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.